0: kedua negara. Seiring dengan meningkatnya tantangan isu keamanan lintas negara, kami berkomitmen untuk memperdalam kerjasama pengembangan kapasitas di bidang teknologi baru, penanggulangan kejahatan lintas negara, serta pengembangan infrastruktur digital.
1: Rasputi Prabowo.
2: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Modi mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto menandai permulaan baru dalam kemitraan Indonesia dan India. Indonesia dan India sepakat menjalin kerjasama di antaranya pertahanan industri.
3: Dan kita menempuh jalan-jalan penting dalam peningkatan kerjasama di pertahanan, pembangunan, teknologi, budaya, dan juga pendidikan.
2: Adapun agenda Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Modi siang hari ini meninjau perkembangan pemugaran Candi Prambanan. Diketahui pemugaran Candi Prambanan merupakan salah satu yang tertuang dalam MOU kerjasama Indonesia dan India. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Indonesia dan India menyepakati untuk memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis seperti mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya. Republic of India,
5: His Excellency Sri Narendra Modi. Pemerintah Indonesia dan India sepakat memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis. Hasil konkret dari kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi adalah komitmen India untuk mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan kunjungan kenegaraan Narendra Modi menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan kedua negara karena telah terjalin selama 75 tahun. Menurut Puan, dalam pidatonya, Modi menegaskan komitmen India untuk terus meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia. Salah satunya adalah dukungan India terhadap pengembangan fasilitas peluncuran satelit di Indonesia.
6: Modi mengajak Indonesia juga untuk melakukan berbagai macam kerjasama yang tadi dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto juga sudah ditindaklanjuti, dan salah satunya adalah kerjasama dalam aplikasi satelit, dan juga disebut akan mendukung Indonesia dalam menggunakan fasilitas peluncuran satelit tersebut. Dan
5: sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menilai Indonesia dan India merupakan dua negara yang memiliki posisi strategis untuk menjadi motor penggerak global South. Menurutnya, kedua negara sama-sama memiliki kekuatan maritim, ekonomi yang terus tumbuh, serta populasi muda yang besar.
2: Kita termasuk dalam jajaran masyarakat termuda di dunia, di antara ekonomi utama dengan pertumbuhan tercepat. Keduanya adalah kekuatan maritim utama. Keduanya adalah suara-suara kuat dari Global South. Kita adalah peradaban kuno sekaligus mitra alami untuk masa depan.
5: Sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, bakal meluncurkan satelit buatan dalam negeri di India pada Januari 2027. Satelit ini kerjasama dengan Indian Space Research Organization yang telah berlangsung di Biak, Papua. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pangan Nasional Bapanas memastikan ketersediaan stok pangan nasional tetap aman menghadapi El Nino atau musim kemarau melalui penguatan cadangan beras pemerintah, produksi pangan, dan juga distribusi ke berbagai daerah. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
7: Laporan khusus.
8: Berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi fenomena El Nino telah berkembang dan berpotensi mencapai intensitas yang kuat. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih kering dan lebih panjang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan stok pangan nasional masih berada dalam kondisi aman. Salah satu indikatornya adalah posisi cadangan beras pemerintah yang tersimpan di Perumbulok.
8: Yang pertama kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
9: Selain cadangan beras pemerintah, Menteri Pertanian menjelaskan pemerintah juga memperhitungkan ketersediaan beras yang berada di masyarakat dan pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Langkah tersebut dilakukan melalui pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, serta pengelolaan lahan pertanian.
8: OPLA, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali, jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
9: Langkah antisipasi pemerintah juga diperkuat melalui Badan Pangan Nasional. Sekretaris Utama Bappana Sarwo Edi menyatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya dari hulu hingga hilir untuk menjaga produksi dan distribusi pangan tetap berjalan. Salah satu fokusnya adalah memastikan cadangan beras pemerintah tetap tersedia sebagai bagian dari upaya menjaga pasokan pangan nasional.
7: Selain itu, penyaluran beras SPHP terus digencarkan dengan realisasi mencapai 463 ribu ton untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Sementara itu, bantuan pangan beras dan minyak goreng diberikan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.
9: Menghadapi potensi kemarau panjang, perhatian juga diberikan pada sektor peternakan. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menilai dampak El Nino perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi produktivitas ternak serta meningkatkan risiko penyakit hewan menular. Ia menyatakan akan mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat bagi petani dan peternak.
10: Balai Veteriner Banjarbaru memiliki peran penting sebagai laboratorium rujukan regional Kalimantan sehingga dukungan terhadap kapasitas sumber daya manusia, laboratorium, dan layanan kesehatan hewan perlu terus diperkuat.
9: Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda juga menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga kesehatan ternak selama musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan pakan, penguatan layanan kesehatan hewan, hingga pencegahan penyebaran penyakit.
11: Dukungan kebijakan dan penganggaran yang kuat dari Komisi 4 DPR RI, serta sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, pengendalian penyakit hewan menular strategis dapat terlaksana dengan baik dan menjadi pondasi utama dalam memperkuat ketahanan pangan protein hewani, termasuk dalam menghadapi ancaman El Nino.
9: Dari sisi infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum juga menyiapkan langkah untuk menghadapi potensi kekeringan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pemerintah akan membentuk satuan tugas khusus serta memperkuat penyediaan sumber air dan jaringan irigasi di sejumlah daerah yang berpotensi terdampak El Nino.
12: Antisipasi dari awal, sebetulnya antisipasi awal sudah dikerjakan. Teman-teman dari sumber daya air misalnya, dari mungkin awal tahun sudah melakukan program pengeboran dalam di beberapa titik yang selama ini kita lihat sebagai titik kekeringan di seluruh Indonesia, di Jawa pun ada, di Gunung Kidul itu kita.
9: Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, cadangan beras pemerintah di Bulog saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Hingga awal Juni 2026, pemerintah juga melaksanakan 5.573 gerakan pangan murah di 37 provinsi dan lebih dari 378 kabupaten kota, menyalurkan 463 ribu ton beras SPHP, serta memberikan bantuan pangan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya memastikan stok pangan nasional tetap aman menghadapi musim kemarau.
13: Menurut saya kalau ancaman El Nino gini tuh yang paling penting sih kebutuhan pokok ya. Jadi kebutuhan pokoknya tetap terjaga, harganya juga nggak melonjak tajam gitu, jadi tetap stabil. Tapi kalau stok pangan memang dipastikan aman, ya masyarakat harusnya lebih tenang, jadi nggak khawatir gitu soal penuhin kebutuhan sehari-hari.
14: Harapannya sih pasokan pangan tetap lancar ya Mbak, meskipun nanti ada musim kemarau yang panjang seperti ini. Karena kalau barang tersedia biasanya harga juga stabil. Terus masyarakat bisa berbelanja lah seperti biasa tanpa harus khawatir ya Mbak.
15: Menurut saya langkah antisipasi ini emang penting dilakukan sejak awal ya Mbak. Apalagi dengan stok pangan yang cukup, masyarakat bisa merasa lebih tenang menghadapi kemungkinan dampak El Nino ini, terutama untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga pangan nasional di musim kemarau. Naskah disusun oleh Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ancaman El Nino, fenomena cuaca ekstrim kembali membayangi sektor pangan nasional kita. Musim kemarau panjang yang diprediksi akan berlangsung bukan sekedar masalah suhu udara, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas produksi pertanian yang berpotensi memicu lonjakan harga pangan di pasaran. RRI mencatat, pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya menjadi pelajaran pahit. Perubahan iklim yang tidak terantisipasi dengan baik terbukti mampu memangkas hasil panen secara drastis, menekan daya beli masyarakat, dan akhirnya mengganggu kesejahteraan masyarakat kecil. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama kementerian terkait harus kita apresiasi karena telah mengambil langkah preventif lebih dini. Upaya penyiapan langkah dari hulu hingga hilir, mulai dari pengamanan lahan pertanian, penguatan rantai distribusi, hingga intervensi stabilitas harga adalah langkah yang tidak bisa ditawar. Namun perlu kita ingat bahwa keberhasilan langkah tersebut sangat bergantung pada konsistensi di lapangan. Salah satu instrumen krusial saat ini adalah ketersediaan cadangan beras pemerintah. Dengan stok di Perumbulok yang mencapai 5,2 juta ton, angka ini memang yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Meski demikian, angka besar tersebut jangan sampai hanya menjadi pajangan di gudang penyimpanan. Beras tersebut harus menjadi instrumen strategis yang hidup. Artinya, pemerintah wajib bergerak cepat untuk melakukan intervensi pasar saat harga mulai bergejolak agar masyarakat tidak menjadi korban ketidakpastian pasar. Lebih dari itu, ketahanan pangan nasional tidak boleh hanya bertumpu pada cadangan beras. Pemerintah tidak boleh abai terhadap nasib petani kita. Dukungan sarana irigasi, akses benih unggul, ketersediaan pupuk yang tepat waktu, serta pendampingan teknologi pertanian adalah fondasi utama yang harus tetap tegak berdiri. Satu hal lagi yang patut diperhatikan adalah masalah distribusi. Sehebat apapun stok pangan kita, jika tidak sampai ke daerah-daerah terpencil atau wilayah yang rawan kekurangan pangan, maka ketahanan pangan kita akan timpang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, koordinasi lintas sektoral antara pemerintah pusat, daerah, bulog, dan pelaku usaha adalah kunci utama. Tidak ada ruang bagi ego sektoral. Semua pihak harus bergerak dalam satu irama, cepat, tanggap, dan terukur. Masyarakat pun memiliki peran strategis. Mari kita mulai dari kesadaran untuk tidak melakukan pemborosan pangan. Konsumsi yang bijak adalah bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan. Menghadapi tantangan cuaca ini bukan hanya bicara soal teknis pertanian. Ini adalah ujian bagi ketangguhan bangsa dalam menjamin hak dasar rakyat atas ketersediaan pangan yang terjangkau. Masyarakat tentu akan mengawal kebijakan ini demi memastikan tidak ada satupun warga negara yang kesulitan mengakses pangan di tengah musim yang menantang. Sekian editorial. Selamat pagi.
4: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkap pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
17: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkapkan pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Borozerdi yang ditemui usai upacara penghormatan dan solidaritas untuk mengenang mendiang pemimpin tertinggi Ayatullah Ali Khamenei Selasa sore di kediaman dinas Jakarta menjelaskan kepastian tersebut masih bergantung pada perkembangan situasi keamanan di Iran pasca konflik. Ia menyebut salah satu penyebab belum adanya kepastian adalah penutupan wilayah udara Iran selama prosesi pemakaman. Menurutnya, pembukaan kembali akses bagi tamu asing membutuhkan waktu dan harus menunggu arahan dari pemerintah pusat di Teheran.
18: Selama upacara pemakaman seluruh wilayah udara Iran ditutup, jadi sekarang jika kami akan membukanya kembali agar para tamu asing dapat datang ke Iran, hal itu memerlukan sedikit waktu. Saya belum dapat memastikan karena saya harus menerima konfirmasi dari ibu kota kami. Namun, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah menunjukkan persahabatannya serta dukungannya terhadap Iran dalam menghadapi rezim Zionis Israel yang menyerang Iran. Kami berharap dapat segera memberikan konfirmasi. Insya Allah.
17: Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menunjuk ia dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani untuk hadir dalam prosesi pemakaman Ayatullah Ali Khamenei.
19: Ini kami masih menunggu jawaban waktu dan tempat di mana kita bisa menghadiri upacara pemakaman tersebut. Karena seperti kita ketahui juga bahwa ada prosesi yang dilakukan terkait dengan rangkaian acara.
17: Duta Besar Borozerdi mengungkapkan upacara pemakaman di Teheran dan Qom telah selesai dilaksanakan. Saat ini jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran yang wafat pada 28 Februari lalu akibat serangan Amerika Serikat dan Israel itu telah dibawa ke Irak dan selanjutnya akan kembali ke Mashhad untuk menjalani prosesi pemakaman terakhir pada 9 Juli mendatang. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sebanyak 9 petugas kepolisian Pakistan dilaporkan tewas dalam serangan teroris di provinsi Balochistan, Pakistan. Otoritas tempat telah melakukan peluncuran penyelidikan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sementara operasi keamanan masih terus dilakukan untuk membersihkan wilayah ini serta untuk mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, timnas Swiss memastikan tiket ke babak perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Kolombia melalui adu penalti dengan skor 4-3 setelah bermain imbang tanpa gol selama 120 menit. Pada laga 16 besar di BC Place, Vancouver, Kanada dini hari tadi. Kemenangan ini membawa Lanati menghadapi Argentina di babak 8 besar mendatang. Babak pertama berlangsung ketat dengan kedua tim saling bergantian menyerang. Kolombia sempat mengancam melalui Gustavo Huerta, sedangkan Swiss memperoleh peluang lewat Fabian Reinders dan Nioe, namun penampilan gemilang Gregor Kobel serta Camilo Vargas membuat skor tetap 0-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Swiss langsung mengambil inisiatif serangan, di mana pada menit ke-47 dan Nioe melakukan penetrasi dari sisi kanan sebelum mengirimkan umpan kepada Brel Embolo. Sayangnya penyelesaian akhir Embolo masih melambung tipis di atas mistar gawang. Laga pun berlanjut ke babak perpanjangan waktu pada menit ke-92. Kolombia memperoleh peluang melalui Davison Sanchez. Namun tembakannya melambung di atas mistar. Swiss membalas ancaman pada menit ke-103 melalui Zeki Amdoni yang melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti. Namun Camilo Vargas melakukan penyelamatan penting untuk menjaga gawang Kolombia tetap aman. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di warung kopi, orang bisa berdebat soal sepak bola berjam-jam. Yang satu dukung tim A, yang lainnya mati-matian bela tim B. Suaranya keras, argumennya panjang. Tapi setelah itu, mereka tetap minum dari meja yang sama. Lucunya, kita sering lebih dewasa saat membahas sepak bola daripada saat membahas bangsa. Padahal, Indonesia bukan dibangun oleh orang-orang yang selalu sepakat. Indonesia dibangun oleh orang-orang yang tetap mau duduk bersama meski berbeda pandangan. Karena perdamaian bukan soal siapa yang menang dalam perdebatan. Perdamaian adalah saat perdebatan tidak berubah menjadi permusuhan.
1: Indonesia tidak butuh seragam dalam pikiran. Indonesia butuh kedewasaan dalam perbedaan.
0: Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya, filosofinya.
1: Kayaknya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang tertentu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat, ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara, ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara, dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang ini. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, sudah saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak ekstas. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai.

0: besar seperti acara pelantikan yang disebut pentabalan pemangku adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Kalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah, dipadukan dengan ada tanduknya banteng. Kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi leda sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Jadi ini karena tadi saya singgung dari masalah ada leluhur, ya, kita selalu menghormati leluhur. Nah, memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti, bisa lihat. Nah, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Jadi di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka, Pincang kakinya, kemudian Aki Mempu, Aki Mentadap. Ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang mau kuasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar yang depan.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mohtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Rumah ini. Adat ini sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama.
3: Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
3: Kalau kekurangannya?
1: Kekurangannya akses jalan, ya betul.
3: Ini ya
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
4: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boro nyapa, tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah, selamat pagi Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih, kuliah.
3: Hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.

0: Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan, bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari jugit demaring. Menurut legenda, tari jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua, bisa jadi sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi. Tari ini sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari jugit demaring adalah tarian milik keraton yang boleh dipersembahkan di luar istana. Karena itu biasanya dalam setiap penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlah yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari, penari tari jugit demaring akan digendong oleh seorang lelaki, dan memang seperti itulah adatnya. Tata cara tarian jugit demaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin, selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
1: Penari ini dipikul di atas bahu, karena zaman itu sudah menghormati hak wanita. Walaupun dia seorang penari, begitu memberikan persembahan baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
0: Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan tari jugit demaring serta keistimewaan dari tari jugit demaring ini.
1: Jugit demaring, nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu, kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja harus ada penari demaring ini. Demaring ini nama salah satu ikan di Sungai Kahayan, Kenas Demaring. Jadi karena liuk-liuk ikan itu tadi sangat indah sekali di sungai itu, maka diciptakanlah seperti itu tarian itu. Adapun salah satu makna daripada jugit demaring itu sendiri untuk mengingatkan kita kepada masa lampau, jaya-jayanya pada sultan dahulu. Di situ ada simbol, simbol keemasan, di mana ornamen yang dipakainya itu terbuat dari emas semua. Ya. Baik yang ada di kepalanya, maupun ada yang di tangan, di lengannya, maupun yang ada di dadanya. Itu sudah terbuat dari emas murni semua.
0: Dari segi warna baju penari jugit demaring, harus menggunakan kombinasi baju kuning di atas dan hijau di bawah.
1: Yang demaring ini hijau dan kuning. Berpasangan laki dan perempuan. Nah, dan penari tersebut juga di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
0: Gerak tangan dan kecepatan dalam tari Jugi Demaring memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas, dan tangan kiri memegang selendang. Dalam tari Jugi Demaring ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada tari Jugi Demaring ada dua syair lagunya, yaitu Kalau yang artinya sore dan Jumalom atau jauh malam. Dalam Jumalom inilah ada potongan syair ayu ane tersebut. Dalam Jugi Demaring, alat musiknya beragam, pada perkembangannya bukan hanya kelantang atau kolintang, namun juga bisa menggunakan robana dan biola khususnya pada syair lagu Jumalom. Di masa lalu penyanyi syair dalam tari Jugi Demaring jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu itu tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dari syair tersebut, karena itu baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari tari Jugi Demaring. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan, bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari, yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan tari Jugi Demaring.
1: Penari Demaring ini kriterianya adalah harus sama besarnya. Kedua adalah tidak boleh yang agak gemuk badannya, karena kan mereka yang dipikul. Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya sultan. Jadi bukan daripada kerabat sultan. Karena tidak dibenarkan kerabat sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa. Makanannya pun ditakar, waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lemes ke belakang.
0: Tari Jugi Demaring merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

0: Dengar masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Hanya diriku paling mengerti. Ya, pendengar, sudah masuk di program Tuban pagi ini, Tuban menyapa, edisi tanggal 8 Juli 2026 ya. Sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, kami akan hadirkan informasi yang akan datang dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan, pendengar. Dan pendengar juga bisa mengirimkan atensi-atensi ya melalui WhatsApp kami di 0851-96-24186. Dan juga bisa telepon langsung juga di 0356-883-4756. Berikut kami akan sampaikan informasi tentang perkiraan cuaca yang akan langsung disampaikan oleh BMKG Kabupaten Tuban tertanggal 8 Juli 2026. Selamat mendengarkan dan semoga bermanfaat tentunya.
1: Selamat pagi para pendengar radio di seluruh wilayah Kabupaten Tuban. Kembali lagi di segmen informasi perkiraan cuaca bersama BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban. Bagi Anda yang berada di wilayah Kabupaten Tuban, mari disimak perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini, Rabu 8 Juli hingga Kamis 9 Juli 2026. Secara umum, kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Tuban diprediksi cerah hingga cerah berawan sepanjang hari. Suhu udara di wilayah Kabupaten Tuban berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius, dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 46 hingga 90%. Kondisi angin di wilayah Kabupaten Tuban rata-rata berkisar antara 27 hingga 37 km per jam, di mana angin dominan berhembus dari arah timur hingga selatan. Mohon untuk masyarakat wilayah Kabupaten Tuban perlu diwaspadai hari ini angin kencang. Kemudian gelombang laut di wilayah perairan utara Tuban berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter yang dapat disertai dengan angin kencang. Demikian informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Tuban. Saya Arfi Susilo Widayat, pamit undur diri, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme.

0: inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.

0: Pernahkah Anda memperhatikan mengapa setiap daerah memiliki kain batik dengan karakter yang berbeda? Di Tuban ada satu kain tradisional yang hingga kini tetap bertahan, yaitu batik gedok. Batik gedok bukan sekedar kain bermotif. Ia lahir dari proses panjang yang dikerjakan dengan tangan, kesabaran, dan ketelatenan tinggi. Dibandingkan dengan batik lainnya yang proses pembuatannya langsung membatik di atas kain yang sudah siap pakai, batik gedok diawali dengan memintal kapas, lalu ditenun menggunakan alat sederhana yang bersuara dok-dok-dok, kemudian dibatik. Dari sinilah nama batik gedok berasal.
1: Warna-warna alam yang digunakan membuat batik gedok tampak sederhana namun berwibawa. Beberapa motif yang sering ditemukan pada batik gedok disebut lokchan. Corak ini menampilkan burung finik, melambangkan keabadian, harapan baru, keberuntungan, dan juga dipercaya membawa keselamatan. Kini batik gedok bukan hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga sumber penghidupan bagi para perajin. Melalui tangan-tangan mereka, tradisi terus hidup dan diwariskan ke generasi berikutnya.
2: Batik Gedok Tuban merupakan bukti bahwa kesabaran

Ya, pendengar, setelah ini kita akan terhubung dengan program 1 Surabaya untuk mendengarkan Jatim hari ini di pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat.

0: untuk RRI Surabaya. Sehat selalu, insya Allah kita akan melihat evaluasi ini tidak hanya sebatas laporan, tapi bisa ditindaklanjuti untuk perbaikan penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2027. Sekali lagi terima kasih, selamat pagi. Kita tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, terima kasih.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan untuk bantuan subsidi upah BSU tahun 2026 sebesar 25 juta rupiah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari media online, tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama lengkap dan nomor telegram. Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan, Farid Abdurrahman Nur Yuliono mengatakan, belum ada kebijakan terkait penyaluran BSU pada tahun 2026. Jika ke depan terdapat kebijakan baru, Kemenaker akan menyampaikannya secara terbuka melalui kanal resmi kemenaker.go.id. Untuk itu, masyarakat diimbau waspada terhadap informasi palsu mengatasnamakan BSU 2026, terutama yang memuat tautan tidak resmi dan berpotensi penipuan.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik RRI.co.id.

0: Halo RRI Surabaya, program khusus seputar keluhan pelayanan publik dan masalah-masalah sosial lainnya. Halo RRI Surabaya.
1: Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda pagi hari ini? Saya Dini Wardani melanjutkan perjalanan dari rekan Sari Julia yang sudah menemani Anda dalam Surabaya pagi ini. Dan hari ini, edisi hari Rabu tanggal 8 Juli 2026. Anda ada di program Halo RRI Bringer. Dan Anda juga bisa melaporkan beberapa informasi ke ruang dengar kami di 0315345474 dan juga di 0813314-992. Dan Anda bisa melaporkan apapun begitu ya, terkait dengan pelayanan publik atau mungkin terkait dengan informasi jalan rusak mungkin di tempat Anda berada, atau mungkin informasi tentang air mati, listrik padam, atau apapun begitu ya, Anda bisa menginformasikan kepada kami di 0813314-992. Nanti Dini juga akan hadirkan informasi dari rekan Hendra begitu ya, yang mengimbau agar waspada terhadap adanya orang yang mengaku dari petugas BPJS yang mendatangi ke rumah pendengar dan meminta data-data kita. Waspada ya terkait hal tersebut, karena itu juga bisa menjadi salah satu modus penipuan baru ya di saat ini. Jadi kalau ada orang yang mengaku dari beberapa instansi pemerintah yang tapi mereka ini mengantongi informasi kita, informasi pribadi termasuk tentang KTP kita, dan datang langsung ke rumah. Nah ini harus hati-hati ya, karena bisa jadi ini adalah modus penipuan baru. Seperti apa nanti kita akan bahas ya. Halo RRI edisi 8 Juli 2026.

0: Anda masih ditemani Dini Wardani di pagi hari ini, pendengar, dan Anda masih ada dalam program Halo RRI, pendengar. Ada informasi yang Dini bagikan di pagi hari ini, pendengar, waspada, begitu ya, waspada adanya modus penipuan baru yang dia ini nggak tanggung-tanggung langsung datang ke rumah ya. Bahkan datang ke rumah ini tidak hanya sekadar datang saja, tetapi juga mengantongi identitas kita, pendengar. Dan waspada modus penipuan baru yang mengatasnamakan BPJS Ketenaga Kerjaan, yang pelaku ini mendatangi rumah warga dengan berpura-pura menjadi petugas dan juga menawarkan bantuan pencairan jaminan hari tua atau JHT. Dan dalam aksinya, pelaku ini meminta korban untuk menyerahkan dokumen pribadi ya, untuk dicocokkan dengan dokumen yang dimiliki. Jadi dia ini sudah punya dokumen-dokumen kita, mendengar ya, sudah punya dokumen pribadi kita, seperti KTP, kemudian kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, hingga data identitas lainnya. Dan tidak hanya itu saja, korban ini juga diminta untuk memasukkan alamat email pribadi ke perangkat atau akun email milik pelaku. Nah, janggalnya di situ ya, meminta untuk memasukkan akun email milik pelaku dan dengan alasan untuk mempercepat proses pencairan dana JHT. Nah, padahal tindakan ini, pendengar, ini sangat berisiko karena bisa memberikan akses kepada pelaku untuk menguasai data pribadi korban. Dan data tersebut ya, ini juga berpotensi untuk disalahgunakan guna mengambil alih akun dengan melakukan penipuan lanjutan hingga mengakses layanan keuangan atas nama korban. Dan ada beberapa informasi bahwasanya kalau di situs resmi BPJS Ketenagakerjaan sendiri, pendengar, ini pihaknya menyatakan bahwa seluruh proses klaim dilakukan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Nah, untuk itu apabila ada seseorang yang sengaja mendatangi dan mengaku sebagai petugas BPJS Ketenagakerjaan dan meminta dokumen pribadi atau mengarahkan Anda untuk memasukkan email ke perangkat mereka, maka jangan langsung percaya ya. Anda bisa langsung menolak permintaan tersebut ya dengan memberikan data pribadi dan juga segera melakukan konfirmasi melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan atau kantor cabang terdekat. Kita putar, kita dengarkan bersama informasi yang diberikan oleh kawan Handri Setia ya di pagi hari ini, yang dia ini mengaku kemarin begitu ya, didatangi oleh orang yang mengaku sebagai petugas BPJS Ketenagakerjaan.
1: Iya, saya barusan didatangi dari katanya, dari orang dalamnya BPJS, itu menyuruh orang dari luar lah gitu, mungkin apa semacam apalah. Ditunjuk untuk nyari data-data yang BPJS ketenaga kerjaan itu nggak diklaimkan gitu loh. Nah, tapi masalahnya kan nggak tahu. Begitu datang dia langsung minta terus terang dari awal kalau nanti cair itu 50% untuk yang berhak menerima sama untuk yang ngurusin lah, yang bantu ngurus. Terus begitu saya oke, saya disuruh ini bikin aplikasi, download aplikasi, terus ini diinstal aplikasinya. Setelah saya selesai aplikasi, orangnya minta masukkan email, tapi ternyata emailnya itu bukan email saya, tapi emailnya orangnya gitu. Nah, untungnya kan kata saya kan mendengarkan mungkin di belakang. Lantas dia, loh kok emailnya kok bukan emailmu gitu loh. Ya itu bahaya itu, jangan mau dulu lah. Besok aku mau ini, katanya mbak mau tanya-tanya ke ini, ke BPJS-nya. Jadi ada orangnya ya juga, akhirnya dia nggak apa-apa, monggo gitu. Dari pihak ininya. Kalau mau diurus sendiri juga nggak apa-apa gitu. Ya nanti kalau ada kendala, ada ini, bolehlah. Kan sampean udah tahu nomor ini, nomor telepon saya gitu. Itu aja sih. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Mas Hendra Setia ya yang sudah berbagi informasi di pagi hari ini pendengar. Jadi waspada, ada modus penipuan baru pendengar yang mengatasnamakan BPJS yang langsung datang ke rumah ya. Dan mungkin tidak hanya mengatasnamakan BPJS, mungkin ada yang mengatasnamakan instansi lain seperti PLN, PDAM ya, ataupun bahkan kejaksaan atau kepolisian yang dengan berbagai modus ya. Salah satunya adalah kalau PLN ini ada dengan modus mungkin ya barangkali gitu ya untuk perpanjangan token atau mungkin ada modus-modus yang lain sebagainya yang mana ini mengantongi data-data milik kita pendengar. Nah ini harus waspada ya apabila Anda merasa ada sesuatu yang janggal, terutama ketika Anda diminta untuk mengirimkan email, diminta untuk memasukkan kode OTP ya, atau Anda diminta untuk memberikan informasi-informasi pribadi seperti nama ibu kandung, kemudian pekerjaan, atau mungkin diminta untuk menginformasikan nama anak begitu ya, atau terdaftar di asuransi mana. Nah ini juga wajib untuk waspada ya, jangan sampai ini menjadi celah ya yang dimanfaatkan pelaku untuk melakukan atau menjalankan modus kejahatannya yang mana ini bertujuan untuk membobol keuangan kita ya. Tidak hanya BPJS ketenagakerjaan yang bisa dicairkan, ada beberapa hal juga yang bisa dicairkan dengan menggunakan identitas kita ya. Salah satunya adalah mungkin taspen ya. Ini juga waspada apabila ada orang yang tiba-tiba datang ke rumah yang itu bukan sebagai orang yang resmi begitu ya, atau oknum lah bisa dikatakan seperti itu. Nah itu hal-hal yang patut kita waspadai, terlebih ketika dia meminta dokumen pribadi atau bahkan mengarahkan Anda untuk memasukkan email ke perangkat mereka. Maka jangan langsung percaya, karena yang namanya PIN, kode OTP, kemudian nama ibu kandung, itu adalah informasi-informasi yang bersifat pribadi. Dan jangan sampai kita berikan kepada orang-orang yang tidak kita kenal ya, siapapun itu. Dan waspada juga, tidak hanya itu saja, dengan orang-orang terdekat juga harus hati-hati ya. Mungkin ada beberapa yang percaya dengan sepupunya, terus kasih akan aja PIN-nya berapa, kode OTP-nya berapa. Nah ini juga harus waspada, harus hati-hati, ekstra hati-hati in this economy atau di ekonomi yang seperti ini begitu ya. Karena modus penipuan ini berbagai cara, berbagai macam yang tentu saja mengincar keuangan kita ya. Mungkin ada yang bergabung pagi hari ini, Dini gak sendiri karena pagi hari ini ada rekan Atit Sasono, ada rekan Leni Maulana, dan juga ada rekan Adi Nugroho ya. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak.
0: Selamat pagi Bu Selvi.
2: Iya.
0: Iya, silakan.
2: Aduh, saya tuh merasa sedih, yeah, campur prihatin, uh-huh, karena situasi ya. Iya. Yeah. Apa kok kejahatan ini kok seribu modus-modus, seribu satu macam modus. Jadi pertanyaan saya begini, bagaimana negara, pemerintah menanggapinya? Ini seribu satu macam modus, ya. Itu satu. Terus yang kedua, bagaimana juga modus-modus jahat-jahat itu yang melalui online. Nah, bagaimana juga cyber-cyber yang canggih-canggih ini mengantisipasi agar supaya meminimalisir semua ini. Jadi pertanyaan begini, Mbak, ya. Mbak siapa nih, lupa saya?
0: Dini Wardani.
2: Oh iya, Mbak Dini, ya ampun, suaranya mirip Mbak Sari.
0: Iya, hampir mirip-mirip ya semuanya. Iya.
2: Gini. Kalau boleh saya katakan, di usia saya remaja, enak zaman kure. Baik. Ingatkan Pak Harto kan, masa iya kejahatannya hanya bisa dihitung dengan jari, hanya yang nekat saja buat kejahatan di era Soeharto. Kalau sekarang, aduh, lihat ini parkir di gondol, lihat pegang HP gini dirampas. Jadi kembali lagi, bagaimana keamanan negara, bagaimana negara mengantisipasinya, bagaimana cyber, ya, okay. Mengantisipasinya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Selamat pagi Bu Selvi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Halo RRI pagi hari ini begitu ya. Dan memang kalau bicara seputar antisipasi ya, antisipasi ini mungkin kita bisa mengantisipasi diri kita sendiri begitu ya, sebelum kita mengamankan diri itu adalah hal yang wajib, hal yang patut kita lakukan sebelum ada beberapa hal menimpa kita begitu ya, yang dia ini benar-benar harus aware terhadap data-data pribadi begitu ya. Kita harus benar-benar aware dulu, mengamankan data-data pribadi kita sebelum menjadi korban dari kejahatan. Pemerintah seperti apa ya, kita bisa melaporkan ke pemerintah, tapi sebelum melaporkan ke pihak berwenang seperti kepolisian, kita juga harus aware dulu ya terhadap diri kita masing-masing. Menjaga keamanan diri atau warga jaga warga ini juga merupakan hal yang sangat antisipatif ya, atau tindakan preventif yang bisa kita lakukan bersama untuk bisa bersama-sama untuk mencegah kejahatan. Oke, nanti kita akan bahas kembali pendengar ke ruang dengar Anda. Kami juga masih mengundang atensi Anda 0315345474 dan juga di 081334-992. Kami membuka informasi pengaduan barangkali Anda ada informasi seputar pelayanan publik begitu ya, atau mungkin informasi seputar jalanan rusak, informasi seputar air mati, listrik padam, atau bahkan informasi lainnya dalam program Halo RRI sampai nanti merapat 10 pagi waktu Indonesia Barat. Ini gak sendiri, ada rekan Leni Maulana, ada rekan Atit Sasono, dan juga ada rekan Adi Nugroho di ruang service center di pagi hari ini.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa lewat ponsel ya.
1: Iya, mulai dari bayar tagihan sampai akses layanan publik, semua bisa kita akses pakai ponsel.
0: Memang jadi lebih cepat dan praktis.
1: Iya, Din. Tapi harus kita gunakan dengan bijak dan juga bertanggung jawab.
0: Maksudnya, tidak asal membagikan data pribadi gitu ya?
1: Betul itu. Keamanan digital juga bagian dari kemajuan, kan?
0: Berarti bukan cuma soal teknologi aja ya, tapi juga bagaimana sikap penggunanya.
1: Benar banget. Karena ekonomi digital yang sehat dimulai dari masyarakat yang cerdas digital. Manfaatkan teknologi digital dengan bijak untuk kehidupan yang lebih mudah dan aman.

0: Bijak bermedsos, bijak menggunakan teknologi digital ini juga merupakan salah satu upaya kita untuk melindungi keamanan diri kita masing-masing, khususnya data pribadi begitu ya. Jangan sampai kita ini memberikan data pribadi ke orang-orang yang tidak bertanggung jawab meskipun mengaku dari pihak-pihak yang berwenang begitu ya. Dan ada beberapa langkah pendengar yang bisa Anda lakukan agar data digital Anda tetap aman saat berselancar di dunia maya atau di internet pendengar. Dan Anda bisa menggunakan sandi yang kuat dan berbeda untuk setiap akun ya. Dan yang pasti kalau bicara seputar data digital dan juga keamanan digital, ini wajib untuk kita ini ya, kita menggunakan kata sandi yang kuat dan juga berbeda untuk setiap akun dengan mengkombinasikan huruf besar, huruf kecil, angka dan juga simbol. Nah, ini juga menjadi salah satu langkah upaya kita yang bisa kita lakukan untuk mengamankan data digital. Dan hindari dengan menggunakan tanggal lahir atau nama yang mudah ditebak pendengar, karena ini tentu saja akan membuat orang dengan mudah untuk mencuri data digital kita. Dan jangan lupa untuk selalu mengaktifkan autentifikasi dua faktor atau two factor authentication begitu ya. Karena fitur ini memberikan lapisan keamanan tambahan sehingga akun akan lebih sulit untuk dibobol meski kata sandi sudah diketahui orang lain ya. Jadi ada pengamanan yang berlapis ya kalau berselancar di media sosial atau di dunia maya ya, itu harus benar-benar menggunakan autentifikasi dua faktor. Dan jangan sembarangan untuk membagikan data pribadi, informasi seperti nomor induk kependudukan atau NIK, nomor rekening ya, kode OTP, PIN atau foto identitas, ini tidak boleh diberikan kepada pihak-pihak yang tidak jelas begitu ya. Jangan sampai Anda dengan mudah untuk memberikan informasi-informasi pribadi kepada seseorang yang kita gak ngerti nih, kira-kira ini orang ini benar-benar ditunjuk dari instansi yang bersangkutan atau bahkan orang ini hanya sekadar mengaku-ngaku. Nah, ini juga harus diperhatikan, jangan sampai kita terbujuk begitu ya. Kadang ada beberapa orang yang dia ini membawa surat ya, yang mengaku adalah surat itu surat tugas, kemudian ada foto ID card-nya begitu, tapi ternyata yang bersangkutan ini tidak bekerja di situ. Nah, ini juga merupakan modus penipuan yang digunakan. Jadi kalau Anda merasa tidak ada urusan dengan instansi yang berkaitan, seperti contoh ada instansi yang mengaku dari PDAM begitu ya, yang mungkin meminta Anda untuk memasang instalasi dan lain sebagainya yang itu tidak resmi. Nah, itu juga harus diminta untuk ID card-nya mana, surat tugasnya mana, coba tunjukkan kalau Anda itu asli petugas PDAM, contoh seperti itu. Atau bahkan dari BPJS ya, BPJS Ketenagakerjaan yang dialami oleh rekan Hendra tadi ya, ini juga bisa Anda jelaskan begitu ya, mana fotonya ada, mana surat tugasnya, mana yang membuktikan bahwasanya Anda bekerja di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, itu harus benar-benar selektif. Jangan sampai kita malah percaya dengan mudahnya, kemudian memberikan nomor NIK, nomor rekening, kode OTP, PIN, atau bahkan foto identitas. Nah, dengan mudahnya memberikan foto identitas kepada orang yang tidak pernah kita temui dan tidak kita kenal, yang hanya mengaku dari instansi yang berwenang. Kemudian pendengar, waspada juga untuk tautan dan juga pesan mencurigakan ya, yang Anda terima, baik itu melalui email, SMS, atau pesan instan ya, seperti dari WhatsApp, dari Telegram, dari aplikasi-aplikasi chat lainnya yang mengaku berasal dari bank, instansi pemerintah, atau bahkan perusahaan yang jika sumbernya tidak dapat dipastikan ya. Waspada, jangan langsung mengklik tautan-tautan tersebut, karena tautan-tautan tersebut bisa mengarahkan menjadi hal-hal yang mungkin begitu ya, mungkin ini bisa mencuri data pribadi Anda yang nantinya akan berujung ke phishing begitu ya, atau pencurian data pribadi ya. Dan juga pastikan Anda menggunakan situs resmi sebelum memasukkan data pribadi atau melakukan transaksi. Periksa alamat situs, apakah ini situsnya ini benar-benar situs resmi atau bukan. Apakah ini situs resmi atau bukan, ini juga harus waspada. Jangan sampai Anda tiba-tiba mengklik-mengklik. Nah, ini juga harus waspada begitu ya. Oke, Dini gak sendiri, Dini juga bersama dengan rekan Leni Maulana yang pagi hari ini bertugas. Silakan, Leni, ada informasi.
1: Ya, Dini, ini dari Pak Budi.
0: Okay.
1: Mengapresiasi jalan yang di samping SPBU Jayabaya itu.
0: Okay.
1: Yang dulunya tertutup karena dibuat parkir dekat warkop. Mm-hmm. Nah, sekarang sudah dibuka pas di samping cucian mobil dekat Taman Jayabaya. Lah, kemarin itu juga ada petugas di sub yang menjaga gitu ya. Katanya terima kasih nih untuk kelancaran lalu lintasnya gitu, mengapresiasi untuk Dishub Surabaya.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Budi ya. Dan juga terima kasih para kawan-kawan dari petugas Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang juga turut membantu untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas begitu ya di jalan samping SPBU Jayabaya yang dulunya ini tertutup karena dibuat parkir dekat warkop ya. Sekarang sudah dibuka pas samping cucian mobil dekat Taman Jayabaya. Memang ini pernah minggu lalu ya, minggu kemarin begitu ya, rekan Leni ya. Ini Pak Eri Cahyadi juga melakukan sidak begitu ya. Ada beberapa parkir-parkir yang makan pedestrian jalan. Ini oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi juga ditertibkan ya, langsung oleh wali kotanya berserta istri. Malam hari mendengar itu saat itu Dini lihat sendiri karena saat itu Dini posisi lagi di jalan. Ya apa sih rame-rame? Ternyata Pak Eri ya yang langsung menertibkan orang-orang yang parkir kendaraan di pinggir jalan, utamanya di trotoar. Nah, ini pedestrian itu kan juga merupakan hak bagi kita bersama ya. Kalau kita jalan, taruhlah ke Jalan Tunjungan, kemudian kita jalan, itu ya pasti lewatnya lewat trotoar. Gak mungkin kita jalan di jalanan, di badan jalan gitu ya, pasti akan salah. Nah, lewat trotoar. Tapi ternyata trotoarnya itu dibuat parkir. Ini juga menjadi persoalan ya. Untuk itu Pak Eri juga sempat marah ya, karena kenapa trotoarnya dibuat parkir. Nah, Dini pas waktu itu lagi posisi di kawasan jalan Kampung Malang ya. Jadi tahu persis gitu. Nah, itu alhamdulillah sekarang nih di kawasan tersebut sudah mulai ditertibkan, sudah enggak ada lagi yang parkir di trotoar. Nah, ini juga apresiasi untuk kawan-kawan Dinas Perhubungan, Satpol PP dan juga Wali Kota Surabaya gitu ya, yang sudah menertibkan langsung untuk tidak parkir di trotoar dan juga tidak menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir umum ya, bisa parkir di tempat yang sudah disediakan, itu seperti itu. Dan terima kasih untuk kawan-kawan, dan kami juga masih mengundang atensi Anda di 0315 345 474 dan juga di 0813 14 999 92 ya. Dan ada beberapa hal nanti yang kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Anda masih ada dalam program Halo RRI Mendengar. Mungkin ada yang disampaikan rekan Leni Maulana, silakan.
1: Iya, ini juga dari Ibu Nini yang mengapresiasi langkah wali kota untuk menertibkan PKL. Nah, banyak tempat PKL yang sudah ditertibkan, tapi mohon diberikan solusi juga tempat untuk berdagang karena mereka cari makan gitu ya, Din. Ya. Tapi sayangnya Pemkot belum mampu menertibkan tukang parkirnya. Waduh, oh, gitu baik. Ya. Kita teruskan lagi ya. Ini dari Ibu Jayanti melaporkan parkiran di KBS hari Minggu lalu meluber karena parkiran di terminal apa ki intermoda ya.
0: Iya, intermoda ya,
1: benar ya.
0: Benar.
1: Joyoboyo tidak mencukupi alam melubernya ini di samping Polsek Wonokromo. Libur sekali banyak yang ke KBS, tolong diatur lagi parkirannya. Tapi baik. Memang untuk di di KBS itu memang dari dulu itu parkirannya memang kalau pas liburan begini memang rame gitu.
0: Semrawut lah ya memang Karena memang semua orang tuh pengen parkir deket tempat pintu masuk gitu ya.
1: Iya, enggak jauh jalannya. Enggak mau masuk ya kan gitu, di jalan-jalan jadi rame, apalah tikungan itu ya. Jadi keluar masuknya mobil itu kayaknya karena samping kanan kiri jalan itu dipenuhi dengan mobil, akhirnya menjadi menyempit jalannya.
0: Oke, kawasan Jalan Style Surabaya ya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih untuk Ibu Nini ya yang
1: Ibu Nini
0: sudah bergabung di pagi hari ini. Dan memang rekan Leni dan juga pendengar, kalau bicara seputar parkir, penertiban parkir ini memang masih menjadi persoalan bersama ya rekan Leni ya, sampai hingga saat ini ya. Dan memang Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi juga telah menggencarkan penertiban fasilitas umum pendengar dengan menindak parkir liar dan juga pedagang kaki lima atau PKL demi mengembalikan fungsi pedestrian serta saluran air. Tapi yang jadi persoalan adalah jangan cuma digusur aja, dan harus di diberikan tempat lagi begitu ya. Tapi ternyata kadang ketika diberikan tempat itu PKL itu tidak mau menempati dengan alasan enggak rame, enggak serame sebelumnya, dan juga tidak mendapatkan banyak pembeli ya, dan lain sebagainya. Dan ini memang masih menjadi persoalan bersama ya untuk penertiban PKL dan juga untuk penertiban parkir ya. Ada beberapa hal yang sudah diikuti atau sudah dilakukan oleh Wali Kota Surabaya. Di antaranya Wali Kota Surabaya juga pernah memberikan ultimatum juru parkir ya atau jukir liar, dan Pemkot Surabaya juga pernah mengintensifkan penertiban jukir liar ya, terutama di area toko modern. Dan bahkan ini tidak tanggung-tanggung, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi juga telah turun tangan langsung ya untuk menindak jukir yang tidak ber-KTA, tidak berseragam resmi, serta tidak menarik tarif sesuai dengan ketentuan. Kadangkala dulu tuh sempat ya rekan Leni ya, ada yang kalau mungkin rekan Leni pernah ke Taman Bungkul ya. Itu ada karcis, itu ditulisannya tuh 2000, tapi ditulis diganti spidol 3000.
1: Ya, pernah nemuin gitu juga.
0: Pernah nemuin juga, tapi sekarang udah enggak ada ya. Udah enggak nemuin lagi.
1: Sekarang parkiran ini kan sekarang sudah ada yang pakai dengan elektronik kayak kris gitu juga bisa. Jadi harganya itu sudah tertera sekali dia foto krisnya itu dia langsung muncul gitu. Sesuai jadi, dengan harga tarifnya.
0: Jadi udah enggak ada lagi parkir tarif karcis yang 2000 tapi di spidol ya.
1: Apalagi bulannya yang beda ya.
0: Ya benar, bulannya beda kadang. Udah bulan Juli, karcisnya masih bulan Juni.
1: Iya. Nah. Kadang masyarakat juga ini ya nggak banyak yang kepo atau nggak banyak yang komplain gitu karena mereka udah uang 2000 aja gitu kan. Gitu. Ternyata ini harus diteruskan sebenarnya ya Din gitu.
0: Menjadi laporan aduan ya.
1: Agar tidak terjadi parkir-parkir yang lain yang nakal gitu kan, yang di luar dari peraturannya parkir itu seperti apa sih gitu.
0: Baik, jadi ada hal-hal yang memang harus menjadi aduan kita ya. Kadang-kadang orang tuh malas mengadu karena malas ribet.
1: Iya betul.
0: Sehingga udahlah gak apa-apa, mau cepat aja gitu. Padahal itu juga kalau lama-lama dibiarkan itu menjadi kebiasaan yang tidak baik begitu ya.
1: Tapi kadang geremeng ya. Iya.
0: Kadang gerundel aja gitu di belakang.
1: Gerundel.
0: Tanpa ada solusi gitu ya. Ada hal-hal yang seperti itu yang juga menjadi persoalan bersama. Barangkali Anda hingga saat ini masih mendapatkan jukir yang melakukan tarik-tarikan seperti itu ya, dengan memberikan kertas atau karcis yang tulisannya 2000 tapi dikasih spidol, kemudian bulannya bulan apa tidak sesuai dengan bulan ini. Nah, ini juga kami juga menyarankan untuk melaporkan ya, atau mungkin kalau enggak mau ribet-ribet ya udah dilaporin ke RRI aja boleh.
1: Paling gampang itu ya.
0: Paling gampang ya, dilaporkan di Halo RRI aja. Dan kalau bicara seputar relokasi PKL, kalau di kawasan Surabaya, ini penertiban PKL ini juga kadangkala juga diiringi dengan penyediaan lokasi alternatif agar usaha mereka tetap berjalan. Nah, salah satunya adalah ada rencana relokasi

kawasan kota Surabaya. Pagi hari ini, pendengar dan juga rekan Leni, ada informasi dari rekan Ria Enandini ya pagi hari ini. Yeah. Hati-hati bila melewati Jalan Insinyur Soekarno atau Mer ya. Insinyur Soekarno itu di kawasan Mer Surabaya, dari Rungkut Asri belok kiri, ini ada proyek di lajur kanan, jadi agak menyempit ya, sehingga hati-hati ketika Anda berkendara di kawasan tersebut. Dan tentu saja ini kalau ada proyek di lajur kanan dan agak menyempit, ini kalau tidak mengurangi kecepatan maka akan terjadi kecelakaan, begitu ya. Dan bagi Anda yang melewati kawasan Insinyur Soekarno atau kawasan Mer Surabaya dari Rungkut Asri belok kiri, nah ini arah Rungkut Asri belok kiri, ada proyek di lajur kanan ya, jadi agak sedikit menyempit untuk jalannya dan tentu membuat kita untuk mengurangi kecepatan. Kami juga masih menantikan informasi dari Anda pendengar ya. Terima kasih untuk rekan Ria Enandini untuk informasi pagi hari ini, dan kami juga masih menantikan informasi dari Anda pendengar 0315345474 dan juga di 081 3313499. Nanti kita akan bahas lagi ya di pagi hari ini.

0: Eh Din, aku lihat kamu tadi di media sosial kritik pemerintah ya?
1: Iya, memang kenapa?
0: Loh, bukannya waktu pemilu kemarin kamu yang paling semangat dukung dan milih presiden sekarang?
1: Betul, aku pilih karena aku percaya Indonesia bisa maju.
0: Nah terus, kenapa sekarang malah kamu kritik?
1: Karena justru sebagai pemilih dan warga negara, aku dan semua warga negara punya tanggung jawab buat ngasih masukan kalau ada kebijakan yang perlu diperbaiki.
0: Jadi, menurutmu kritik itu bukan berarti membenci pemerintah ya?
1: Bukan dong. Kritik yang baik itu bentuk kepedulian. Kalau semua orang cuma diam, pemerintah juga nggak bisa tahu apa yang dirasakan rakyat. Kita boleh mendukung, tapi tetap harus kritis. Karena tujuan kita itu sama, Indonesia yang lebih baik.
0: Mendukung pemerintah bukan berarti menutup mata. Kritik yang santun, jujur, dan membangun adalah bagian dari tanggung jawab warga negara. Karena kemajuan Indonesia lahir dari masyarakat yang peduli dan berani bersuara.

0: Anda masih ditemani Dini Wardani dan juga rekan Leni Maulana di pagi hari ini dalam program Halo RRI Pendengar. Dan sebelum mengakhiri tugas Halo RRI ya pagi hari ini Dini sampaikan informasi seputar harga kebutuhan pokok pendengar. Harga sejumlah komoditas pangan strategis di pasar eceran nasional ini masih fluktuatif hingga hari ini. Berdasarkan data terbaru dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional yang dikelola oleh Bank Indonesia, ini harga-harga masih tinggi ya, utamanya pada komoditi cabai rawit merah masih menjadi salah satu komoditas dengan harga tertinggi, bahkan mencapai Rp61.900 per kilogram ya. Tidak hanya itu saja, komoditas seperti bawang merah dan juga bawang putih ini juga masih tinggi ya, hingga di angka Rp46.550 per kilogram, dan juga bawang putih Rp43.950 per kilogram ya. Dan kami sampaikan informasi tersebut. Mungkin dari rekan Leni Maulana, silakan, ada informasi apa? Iya, di pagi hari ini.
1: Iya, mengapresiasi juga dengan pihak ini apa yang kemarin itu sempat diadukan oleh ya. Ibu Indah yang ada di Surabaya bahwa jalan Banyu Urip mengarah ke Kupang. Pasar Kupang itu ya. Itu kemarin ada gundukan-gundukan tanah. Kayak kalau nggak salah itu gundukan dari apa gorong-gorong yang habis dibersihkan gitu ya. Dan itu disisikan di dekatnya jalan itu, padahal di situ kan jalannya sempit tuh. Lah makanya pejalan itu pengendara itu macet. Nah sekarang alhamdulillah tadi juga sudah menginfokan ke saya bahwa di situ sudah bersih. Terima kasih
0: Ibu siapa tadi? Ibu Indah ya, terima kasih. Terima kasih rekan Leni Maulana untuk duet kita pagi hari ini. Karena saat ini sudah di menit ke-53 ya, jadi saatnya Halo RRI kami usahikan dulu. Dan jumpa lagi di Halo RRI minggu depan, pendengar. Jumat besok ya? Jumat besok. Itu kalau gak ada siaran bola? Ada siaran bola? Coba nanti kita lihat lagi jadwalnya ya. Kalau gak ada siaran bola, pasti Halo
1: kita
0: RRI
1: ketemu lagi.
0: Pasti ada, dan akan ketemu lagi dengan rekan Leni Maulana. Terima kasih rekan Leni, pendengar. Dan juga kami juga masih mengundang atensi Anda yang barangkali Anda masih ada beberapa informasi yang belum tersampaikan di pagi hari ini ya. 031-534-5474 dan juga di 081-331-4-992. Apresiasi kepada Pak Budi pagi hari ini, kemudian kepada Ibu Nini begitu ya, kepada Ibu Ria Enandini, dan juga kepada Mas Handi Setia ya, yang tadi sudah memberikan voice note-nya yang melaporkan untuk waspada penipuan baru ya, modus penipuan baru yang mengatasnamakan BPJS Ketenagakerjaan dan datang langsung ke rumah dengan berpura-pura menjadi petugas dan menawarkan bantuan pencairan dana jaminan hari tua atau JHT. Baik, terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya, pendengar. Dini Wardani mengakhiri tugas di Halo RRI, tapi tenang aja, Dini masih menemani Anda sampai nanti merapat 13 waktu Indonesia Barat ya. Nanti kita
1: Dari Ibu Sulika. Menyayangkan pengunjung Taman Cahaya yang banyak merokok. Padahal di taman itu banyak tanda larangan merokok. Tolong ya petugas lebih tegas lagi menegur.
0: Taman Cahaya itu di kawasan mana tuh? Taman Cahaya ya.
1: Taman Cahaya.
0: Coba kita cari Taman
1: Surabaya
0: Cahaya
1: tentunya Surabaya.
0: Taman Cahaya ini di kawasan Pakal ya, kawasan Surabaya Barat.
1: Pakal ya.
0: Masih baru ini rekan Leni ya, Taman Cahaya masih baru. Baru tahun 2024 lalu ya ini dibangun. Wah, ini jadi umurnya masih 2 tahun ya. Sama Taman Bungkul, masih tua Taman Bungkul ya.
1: Iya dong.
0: Otomatis ini harapannya adalah kita bisa menjaga bersama ya untuk kebersihan dan juga untuk kenyamanan pengunjung yang ada di kawasan Taman Cahaya.
1: Sebenarnya bukan di situ aja ya. Pastinya ya di mana-mana kita harus bisa tahu lah. Anggapannya merokok itu harus di mana gitu. Jadi tidak sembarang harus merokok gitu loh. Biar tidak mengganggu masyarakat.
0: Iya. Kadang ada yang orang yang merokok di jalan itu juga bikin gemes ya, sambil nyetir.
1: Iya juga ya.
0: Iya, itu Dini gemes banget itu sumpah.
1: Langsung apinya ke arah kita ya.
0: Nah, itu udah ke arah abunya kena, apalagi kalau abunya panas. Mata. Nah, kena mata. Itu karena Dini pernah kelilipan ya.
1: Ya, nanti kita ngobrol lagi sama Pak Ari. Pak Ari ya.
0: Iya, benar ya.
1: Menegaskan peraturan kembali.
0: Nah, seharusnya itu didenda ya. Kena denda ya ketika didenda, ada orang yang merokok.
1: Tapi kadang lolos, Din, gitu loh.
0: Baik.
1: Kan enggak tahu kalau kita sebagai masyarakat tidak memberikan apa ya, kayak informasi
0: ya, informasi, ya.
1: Informasi ke misalkan contohnya ke Halo RRI ini.
0: Oke, okay. Ini juga menjadi jembatan ya, jembatan, untuk kita betul. Bersama-sama untuk mencari solusi yang terbaik ya. Baik, terima kasih rekan Leni dan juga pendengar. Kami akhiri Halo RRI edisi hari Rabu tanggal 8 Juli 2026. Jumpa lagi besok tanggal 10 Juli hari Jumat ya di Halo RRI kalau tidak ada siaran bola. Kalau ada siaran bola ya kita tidak ini ya, tidak menyiarkan Halo RRI begitu ya. Dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Sesaat lagi akan kami hadirkan beberapa informasi-informasi lagi ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Telah Anda ikuti Halo RRI Surabaya.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memperketat pengawasan terhadap
0: FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Hilau Pancasila.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung, Kalimantan Utara.

0: Rumah merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
0: Ya, filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang berpintu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang ini. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi, kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi ngambil ini airnya, bapak tidak istas. Jadi setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjelma jadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Jadi ini karena tadi saya singgung beri masalah ada leluhur, ya. Kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan ini, maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan juga

Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang.

0: orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Rumah ini. Adat ini sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama.
3: Nah, penilaiannya apa tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
3: Kalau kekurangannya?
1: Kekurangannya akses jalan, ya betul.
3: Ini ya
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri. Dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
4: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Dengar, setelah ini kita akan terhubung dengan program A3 untuk mendengarkan dinamika olahraga dari pukul 11 sampai pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kami ucapkan terima kasih untuk mendengar yang sudah mengirimkan atensi-atensi melalui WhatsApp dan juga telepon dari RRI Tuban ya. Setelah ini, di Tuban siang ini ya, sampai nanti Tuban sore ini akan dipandu oleh rekan Hasna yang akan menemani pendengar di hari ini. Terima kasih untuk pendengar ya, Wahyu pamit undur diri, selamat siang, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia. Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia setelah bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk menyingkirkan Mesir 3-2 dan melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Merangsek dari sebelah kanan penyerangan, kali ini ada di sisi berkiri pertahanan. Umpan saja ke depan, gol!
2: Argentina memastikan tempat di perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Mesir 3-2 di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste bangkit dramatis setelah sempat tertinggal 2 gol hingga menit ke-67. Lionel Messi sempat gagal mengeksekusi penalti pada babak pertama, namun Argentina berhasil memperkecil ketertinggalan setelah Cristian Romero mencetak gol pembuka kebangkitan. Messi kemudian menyamakan skor pada menit ke-83 sebelum Enzo Fernandez memastikan kemenangan lewat sundulannya pada masa injury time. Usai pertandingan, pelatih Argentina Lionel Scaloni menilai kemenangan dramatis itu mencerminkan karakter timnya yang tidak pernah menyerah meski menghadapi tekanan sepanjang pertandingan.
3: Apa yang terjadi hari ini sejujurnya bukan karena besarnya pertandingan, karena ini bukan final. Namun besarnya peristiwa hari ini sebanding dengan banyak momen hebat yang pernah kami alami. Tim ini memiliki semangat yang tidak pernah berhenti melangkah maju, apapun yang sedang terjadi, dan terus berusaha memainkan permainan mereka sendiri.
2: Sementara itu, Mesir sempat mengejutkan sang juara bertahan lewat gol Yasser Ibrahim dan Mustafa Zico untuk memimpin 2-0. Namun, satu gol Zico sebelumnya harus dianulir setelah VAR menilai terjadi pelanggaran terhadap Lisandro Martinez dalam proses serangan. Kontroversi kembali muncul menjelang gol kemenangan Argentina, di mana Mesir menilai mereka seharusnya mendapat penalti, tetapi insiden itu tidak ditinjau VAR. Pelatih Mesir Hossam Hassan menegaskan timnya merasa dirugikan sepanjang pertandingan dan menyebut hasil tersebut tidak mencerminkan keadilan.
3: Keadilan bahkan tidak selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada keadilan di sepak bola maupun olahraga. Saya tidak yakin dengan jalannya pertandingan. Saya yakin dengan tim yang kami hadapi. Tetapi saya tidak yakin dengan apa yang terjadi di lapangan. Saya tidak akan mengatakan hal yang dibuat-buat. Saya tidak akan sekadar berkata Argentina tim bagus dan hasilnya bagus. Saya justru mengatakan kami benar-benar dirugikan hari ini.
2: Dengan hasil ini, Argentina akan menghadapi Swiss pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Swiss sebelumnya mengalahkan Kolombia lewat adu penalti untuk mencapai babak 8 besar. Kemenangan dramatis atas Mesir ini menjaga asa La Albiceleste untuk mempertahankan gelar dan merebut trofi juara dunia secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Kolombia dalam drama adu penalti di Stadion BC Plus Vancouver dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah. Jabaz. Well, the keeper looked uncertain.
1: Let's play football. Swiss melangkah ke perempat final seusai mengalahkan Kolombia lewat adu penalti pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place, Vancouver, Kanada, Selasa waktu setempat. Pada pertandingan ini, kedua tim bermain imbang tanpa gol selama 120 menit sebelum Swiss mampu menjadi pemenang setelah menang 4-3 di babak adu penalti. Pada pertandingan ini, Kolombia menciptakan peluang terlebih dahulu melalui tendangan Gustavo Huerta yang masih dapat dibendung kiper Swiss Gregor Kobel. Selanjutnya, giliran Swiss yang memberikan ancaman melalui aksi individu Fabian Rieder, akan tetapi kesempatan itu dapat dipatahkan kiper Kolombia Camilo Vargas. Rieder kembali menciptakan peluang untuk Swiss lewat sebuah tendangan bebas, namun kali ini tendangannya masih melebar dari gawang Kolombia. Kedua tim tidak bisa menciptakan gol pada 90 menit jalannya pertandingan sehingga laga harus dilanjutkan ke babak tambahan. Kolombia memiliki peluang terlebih dahulu di babak tambahan melalui John Lukumi yang tendangannya masih membentur mister gawang Swiss. Selanjutnya, Jaminten Campas yang menciptakan peluang untuk Kolombia, akan tetapi tembakannya dapat diselamatkan aksi Kobel. Swiss sempat memiliki peluang melalui upaya Zeki Amdoni, namun tendangannya dapat diselamatkan dengan nyaman oleh Camilo Vargas. Setelah sempat menciptakan peluang, pemenang pada pertandingan ini harus ditentukan oleh adu tendangan penalti sebab masih belum ada gol yang tercipta. Swiss akhirnya menjadi pemenang pada pertandingan ini setelah menang adu penalti dengan skor 4-3 setelah dua eksekutor Kolombia, Davinson Sanchez dan Chucho Hernandez, gagal melaksanakan tugasnya. Selesai pertandingan, kepala pelatih Swiss Murat Yakin menyebut rencananya berjalan dengan mulus.
2: Wir haben das als Team aufgefangen. Jeder
1: Semua orang yang telah menyelesaikan tugasnya, menurut saya, jika Anda membayangkan skenario pertandingan seperti ini, banyak hal yang telah terjadi hari ini. Kami tahu bahwa lolos ke perempat final, secara historis, langkah menuju 8 besar dunia, bukanlah hal yang biasa terjadi. Dan saya rasa itulah yang kami lihat dari tim ini, kedewasaannya. Setiap pemain yang turun ke lapangan juga memberikan kontribusinya, mulai dari emosi hingga detik-detik terakhir. Di sisi lain, kepala pelatih Kolombia, Nestor Gabriel Lorenzo, mengatakan pertandingan berjalan dengan ketat. Ia menilai timnya pantas mendapatkan hasil yang lebih baik di 90 menit pertama.
3: El partido sabíamos que iba a ser un partido bastante cerrado, muy tight.
1: Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat ketat, sangat taktis, dan sangat seimbang. Bagaimanapun, menurut saya kami pantas mendapatkan hasil yang sedikit lebih baik selama 90 menit, mengingat niat yang kami tunjukkan dan peluang-peluang yang kami ciptakan. Kami sudah tahu pertandingan ini akan berlangsung seperti ini. Seiring berjalannya waktu, kedua tim mulai kehabisan tenaga dan pertandingan berakhir imbang yang kemudian berujung pada adu penalti.
3: Y terminó en el empate final que derivó los penales.
1: Selanjutnya, pada babak perempat final Piala Dunia 2026, Swiss akan menghadapi juara bertahan Argentina di Stadion Arrowhead, Kansas, Amerika Serikat, hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi khususnya bagi pelaku UMKM. Meningkatnya antusiasme masyarakat selama berlangsungnya turnamen sepak bola terbesar di dunia diharapkan turut meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Apa yang diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor, mulai dari UMKM hingga pembinaan sepak bola usia dini. Antusiasme masyarakat menyaksikan turnamen sepak bola terbesar di dunia itu diharapkan turut menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus menjadi sarana pembelajaran bagi calon pesepak bola muda. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hirmawan menilai, meningkatnya minat masyarakat menonton pertandingan berpotensi mendorong aktivitas ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM yang menjual atribut sepak bola seperti jersey dan perlengkapan pendukung lainnya.
1: Kalau dari data kami saya nggak tahu ya, karena kami nggak ngelihat itu. Tapi apa namanya, kalau apa ya, apa yang disampaikan oleh ini Direktur TPRI dan apa yang diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Sementara itu pelatih sepak bola usia dini Mario Kundus Bando mengajak masyarakat menikmati Piala Dunia sebagai momentum belajar dari permainan para pesepak bola terbaik dunia. Menurutnya, keterampilan teknik dan strategi yang ditampilkan para pemain dapat menjadi inspirasi untuk diterapkan dalam pembinaan di sekolah sepak bola atau SSB maupun klub usia dini di Indonesia.
3: Marilah kita nikmati, nonton, kemudian kita ambil hikmah dari pertandingan-pertandingan Piala Dunia. Minimal kita meniru skill-skill mereka, kemudian kita coba aplikasikan ke SSB kita atau klub kita. Itu langkah yang terbaik, yang paling gampang untuk kita lakukan. Nonton dan menikmati.
2: Ia berharap euforia Piala Dunia tidak hanya berhenti sebagai tontonan semata, tetapi juga mampu memotivasi perkembangan sepak bola nasional sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui meningkatnya aktivitas usaha selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Coco Gauff memastikan tiket semifinal Wimbledon setelah bangkit mengalahkan Jessica Pegula dalam 3 set pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan mengantarkan Gauff ke babak 4 besar turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut untuk pertama kalinya. Bermain di lapangan utama All England Club London, Gauff menang 4-6, 6-3, 6-3 dalam waktu 1 jam 48 menit. Ia membalikkan keadaan setelah kehilangan set pembuka dari sesama petenis Amerika Serikat tersebut.
1: Definitely, I think it feels really special considering.
2: Menurut saya, ini terasa sangat istimewa mengingat hasil-hasil yang saya dapat belakangan ini, terutama di lapangan rumput. Jadi ini jelas istimewa. Dan saya rasa saya bisa sedikit lebih santai karena entah kenapa saya merasa bahwa terlepas dari bagaimana sisa turnamen ini berjalan, saya benar-benar merasa telah menemukan terobosan kecil di lapangan rumput. Jadi apapun hasilnya, saya bangga pada diri saya sendiri. Tentu saja saya belum puas. Saya ingin melaju hingga akhir, tapi di saat yang sama, saya hanya fokus pada pertandingan di depan mata dan berusaha terus bermain lebih baik di setiap poin.
0: Kemenangan tersebut membuat Gauff menjadi pemain aktif ketujuh yang mencapai semifinal di seluruh turnamen Grand Slam. Catatan melengkapi pencapaiannya di 4 ajang utama sepanjang karir. Hasil ini membawa Gauff ke semifinal Wimbledon pertamanya. Ia akan menghadapi pemenang laga Karolina Muchova. Masih dari lapangan tenis Wimbledon. Petenis Serbia Novak Djokovic memastikan tempat di semifinal Wimbledon setelah menaklukkan petenis Kanada Felix Auger-Aliassime 7-6 tiebreak 10, 3-6, 6-3, 6-7 tiebreak 4, 7-6 tiebreak 4 dalam laga perempat final yang berlangsung selama 5 jam 15 menit Rabu waktu Indonesia Barat. Djokovic harus bekerja keras melewati pertandingan yang berlangsung ketat dan silih berganti dikuasai kedua pemain. Petenis berusia 39 tahun itu bahkan sempat menjalani perawatan akibat masalah pada kakinya di set pertama, serta kehilangan keunggulan break pada set keempat sebelum akhirnya mengamankan kemenangan melalui super tie break set penentuan. Usai pertandingan, Djokovic mengatakan momen kemenangan seperti itulah yang membuatnya tetap bermain tenis hingga saat ini.
3: You know, towards the end, really anybody's game.
4: Kamu tahu, menjelang akhir, siapapun bisa menang. Menurutku, skornya cukup seimbang sepanjang pertandingan. Maksudku, itulah gambaran nyata atau potret dari pertandingan seperti ini pada hari ini. Kamu tahu, menurutku, siapapun bisa menang di super tiebreak pada set kelima. Tapi, apa yang bisa kukatakan? Maksudku, momen-momen seperti inilah yang membuatku tetap bermain tenis.
3: Kind of moments that I still play tennis for.
0: Kemenangan membawa petenis Serbia itu menghadapi unggulan pertama Jannik Sinner pada semifinal, sekaligus mengulang pertemuan mereka di babak 4 besar Wimbledon tahun lalu.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif dengan meraih hasil kemenangan telak atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua di Stadion Manahan Solo malam tadi. Pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa seluruh pemain yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan penampilan pada putaran pertama. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puriono dari RRI Surakarta.
1: Saudara, Timnas Indonesia U17 menyelesaikan dua kali uji coba menghadapi Malaysia di Stadion Manahan Solo. Usai ditahan imbang 1-1 pada leg pertama Sabtu lalu, laga tanpa penonton itu Garuda Muda menang telak 3-0 atas tim Malaysia. Pada laga leg kedua tersebut, pelatih David Nascimento merombak sebagian besar skuadnya dibandingkan laga pertama, di mana hanya ada 4 pemain yang dipertahankan dari leg sebelumnya, yakni Faiz Iqmal, Ramadan Putra, Chico Cherico dan pemain asal Papua Football Academy Melki Yatipai. Hasilnya, Timnas U17 mampu menggelontorkan 3 gol tanpa balas ke gawang Timnas Malaysia yang dikawal kiper Muhammad Atib. Ketika gol Timnas U17 semua terjadi di babak pertama, masing-masing melalui Haikal Kamil pada menit ke-11, Damar Trikusuma menit ke-20, dan gol ketiga dihasilkan Idewa Gede saat laga memasuki menit terakhir. Usai pertandingan, pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa anasonya yang dinilai memiliki progres dan jauh lebih baik dibandingkan pada laga leg pertama.
2: Very happy. We played against a good team, a team that a few months ago played the final against Vietnam. So and now we know where we are standing because we didn't have any reference. We played now two games. Now we.
3: David Nascimento sangat senang dengan permainan di laga kedua ini dengan tim menghadapi tim yang beberapa bulan yang lalu bermain final melawan Vietnam. Jadi sekarang posisinya di dua pertandingan tim Indonesia tahu di mana posisi progres mereka sekarang ini dan harapannya progres terus meningkat dan dalam satu bulan ini sudah hasil kerja kerasnya sudah sangat terlihat, pelatih sangat bangga.
1: Lebih lanjut, pelatih asal Portugal itu juga meminta kepada seluruh pemain untuk tetap menjaga konsistensi baik dalam latihan maupun saat uji coba sehingga performanya dapat terus meningkat. Sementara itu, pelatih Timnas Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak menduga dengan penampilan Timnas Indonesia yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan leg pertama. Menurutnya, faktor kekalahan anak asuhnya adalah kurangnya komunikasi dan hilang fokus sehingga gawangnya dengan mudah kemasukan 3 gol. Meski demikian, Muhammad Sukor tidak melihat hasil. Yang terpenting, seluruh pemain mendapatkan pengalaman bertanding.
4: Tapi bagi saya, yang penting, even though kita tengok ada on-off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push yang bagi saya performance dan winning mentality mereka lah. At least sampai ke visa penambah pun mereka cuba untuk menjadikan gol. Dan
1: meski kalah, pelatih Malaysia tersebut tidak ingin menyalahkan para pemainnya. Justru dua kali laga uji coba menjadi ajang evaluasi karena memberikan kesempatan kepada 6 hingga 7 pemain untuk menunjukkan kualitasnya. Dalam laga uji coba tersebut juga diwarnai dengan keluarnya 1 kartu merah bagi kapten Timnas Malaysia Muhammad Fares. Kartu merah diberikan wasit asal Filipina Clifford di penghujung laga yang melihat pemain bernomor punggung 6 tersebut melakukan pelanggaran yang cukup keras. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari lapangan sepak bola kita beralih ke olahraga petang. KONI Pusat mengapresiasi penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di Undesa sebagai ajang pembinaan atlet. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di Universitas Negeri Surabaya UNESA mendapatkan apresiasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI. Kejuaraan yang diikuti atlet dari 10 provinsi itu dinilai menjadi bagian penting dalam pembinaan sekaligus persiapan atlet menuju PON 2028 dan SEA Games. Ketua Umum KONI Pusat Legend TNI Purnawirawan Marsiano Norman mengapresiasi penyelenggaraan tersebut dan menurutnya menjadi langkah positif dalam mendukung pembinaan sekaligus meningkatkan kualitas kompetisi cabang olahraga petang di Indonesia.
2: Saya rasa ini adalah langkah maju dari pengurus besar Federasi Olahraga Petang Indonesia maupun PB POPI Jawa Timur yang menyelenggarakan event yang diikuti oleh 10 provinsi juga beberapa tim dari kabupaten kota se-Jawa Timur. Oleh karena itu, saya berharap petang pada SEA Games kemarin telah menunjukkan prestasi dan di Pekan Olahraga Nasional ke 22/2028 juga akan dipertandingkan. Oleh karenanya, saya berharap Federasi Olahraga Petang mempersiapkan atletnya dengan sebaik-baiknya dan hasilnya akan bagus.
1: Sementara itu, Direktur Institut Franchise de Indonesia atau IFI Surabaya, Vincent Padare, memberikan apresiasi tinggi terhadap antusiasme masyarakat yang menggelar dan mengikuti kejuaraan olahraga petang di Jawa Timur. Pihaknya sangat terkesan dengan tingginya kualitas para atlet muda dari berbagai daerah, serta fasilitas tempat pertandingan yang dinilai representatif untuk level kompetisi yang kompetitif.
3: I think this event is impressive by the number, by the quality of the player and the athlete, by the quality of the venue, and also the honorable
1: Hal senada juga disampaikan Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil. Menurutnya, semakin banyak kompetisi merupakan bagian dari proses pembinaan atlet. Jam terbang bertanding memiliki peran yang sama pentingnya dengan latihan dan juga meningkatkan kualitas atlet. Agustin Irdiani melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Selamat siang pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Kembali menemani aktivitas Anda di siaran edisi hari ini ditemani oleh Hasna pendengar melanjutkan perjalanan dari Wahyu Pria. Siaran edisi hari ini hari Rabu 8 Juli 2026. Hingga Tuban sore ini nanti Hasna menemani aktivitas Anda. Hari ini Anda juga bisa terus memantau siaran kami di frekuensi 87,9 di aplikasi RRI Digital atau bisa juga di website resmi kami di www.rri.co.id. Tuban siang ini yang sesaat lagi tepat pukul 12 nanti kami hadirkan program Sekar Sari, kemudian tepat pukul 13 ada program Warta Tuban, 13.30 nanti Seruling Gendang akan menemani aktivitas Anda. Pukul 15 hingga pukul 16 nanti kami ada program Beranda Asta Cita untuk Anda. Hingga nanti jam 4 sore Hasna menemani aktivitas Anda di siaran edisi hari ini. Satu lagu kembali Hasna hadirkan untuk Anda sebelum nanti kami hadirkan jeda azan duhur di wilayah Tuban. Ada lagu dari Viera yang akan menemani aktivitas Anda dengan judul Pertemuan Singkat.

Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tuban karena kami akan kembali setelah jeda azan duhur untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: openingnya selamat menaikkan ibadah sholat duhur bagi Anda yang menjalankan di siang jelang sore hari nanti begitu ya. Kami menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Bagi Anda yang sedang beristirahat makan siang, selamat juga menikmati makan siang bersama dengan rekan kerjanya atau dengan teman-temannya. Bagi Anda yang sedang di rumah bersama dengan orang tua, keluarga, atau orang-orang terkasih juga, selamat menikmati kebersamaan di rumah. Sembari mendengarkan siaran kami, siang hari ini masih ada berbagai komposisi lagu pop Indonesia yang akan menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas

fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sekar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari, bersama RRI.
1: Sedari dulu jadi...
2: Senandung Keroncong dan Campur Sari menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Sugeng siang pendengar. Program Sekar Sari hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat menemani aktivitas Anda. Ada yang gabungan via telepon, kira-kira ada siapakah di sana? Kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sugeng siang Mas Bujang.
3: Sugeng siang Mbak Sena.
2: Pripun
3: Mbak Sena, pawartosipun ing siang miko.
2: Alhamdulillah sae Mas Bujang pripun.
3: Alhamdulillah Mbak Sena niki nggih. Sae-sae kemawon, nggih sehat, sehat kemawon.
2: Alhamdulillah.
3: Oh nggih Mbak Sena.
2: Cuaca teng mriko pripun?
3: Cuacane niki ya radi
2: mendung
3: siap je. Siup Mbak Asina.
2: Nggih sami teng mriki nggih radi mendung.
3: Oh, ingin,
2: siap siup.
3: Pripun sampun dari siang nopo dereng niki?
2: Alhamdulillah dereng.
3: nggih ngoten.
2: Nanti saja nanti sore dahare.
3: ngoten.
2: Nggih. Monggo Mas Bujang sesekaranipun nopo?
3: Kula nyuwun tulung mangke sesekarane.
2: Napa je?
3: Niku mawon Mbak Asna judule kempling mawon Mbak Asna.
2: Kempling.
3: Inggih. Nek wonten saking Yeni Inka nek mboten nggih, mboten wonten nggih sak wonten niku.
2: Nggih, siap.
3: Wonten nggih. Nggih, hatur salam kagem Kang Sarwoto nggih. Heeh. Siap, nggih wonten. Baman Temandang Pak Sinten niku Pak Setiawan Kilek Mut ugi wonten Mbak I, Mas Budi ugi wonten Mama Yu ugi wonten Cak Wanto ugi nggih sugeng siang ugi wonten Sinten malih nggih ugi wonten Lek Mut ugi nggih sugeng siang lan Mbak I, Mas Budi lan samudane kemawon Mbak Sinan nggih.
2: Nggih, siap. Sugeng
3: siang lan sugeng ngidang-idangaken. Jagem Mbak Sina sugeng siang,
2: sugeng siang.
3: Nggih. Matur sembah nuwun Mbak Sinan nggih.
2: Siap.
3: Sesekarane mugi-mugi saged dipanggihan malih ing sanes wekdal ugi gelombang ingkang sami.
2: Siap.
3: Oh nggih Mbak Sina, mbok menawi mangke sampunipun kula niki mandhap, mbok menawi wonten sing badhe on air nggih. Ano napa malih niku di tapi malih nggih niki mbok menawi wonten niki.
2: Siap, nggih.
3: Nggih, matur suwun Mbak Asna, nyuwun pamit. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget kagem Mas Bujang. Ekang terus pendengar setia Pro 1 RRI Tuban. Ada yang menyusul, kira-kira ada siapakah di sana? Halo, Sekar Sari.
4: Halo, Sekar Sari di Radio RRI Tuban.
2: Anje, sugeng siang.
4: Sugeng siang ugi, Mbak Asna.
2: Anje, ini dengan siapa ya kok suaranya kok? Saya belum akrab ini.
4: Oh.
2: Agam sinten iki, Anje. Kali Bapak Sinta.
4: Aku selalu dilupakan. Ya.
2: sekedap. Kok isu supe ini ya apa ini?
4: Ya, oh, di kawasan Kerek, Mbak Asma.
2: Enggak, kawasan Kerek itu ada... ada Pak Jarwo. Toh.
4: Laras sangat, Mbak.
2: Enji.
4: Enggak, laras sangat.
2: Alhamdulillah, Pak Jarwo. Sehat, Bapak.
4: Angis tu nipun Mbak, kosong kosong nipun bersundi.
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
4: Wah ternyata Mbak Asna cantik banget ya.
2: Lo. Ngetes teng pundi niki.
4: Wah laneku teng status RRI ini ku.
2: Oh, status RRI, nggih. Matur nuwun sanget, Pak Jarwoto.
4: Ya cewek-cewek sanget to, Mbak Asna.
2: Nah, cewek to, Pak, lak yo cantik no, lek cowok lak yo ganteng no. Lah leres to, Pak, nggih.
4: Leres sanget, Mbak.
2: Nggih. Lagune napa sesekaranipun campur sari, napa keroncong, monggo.
4: Eh mangke kula dipun puteraken dada sayang ke mawon.
2: Oh, siap.
4: Nggih, padha nderek atur pembagian nggih.
2: Monggo.
4: Nggih, salamipun ingkang nemelu Meser Kolowal nggih, Mas Bujang nggih wilujeng siang. Ugi wonten lekmut ingkang dateng montong nggih, wilujeng siang ugi lekmut. Wonten Pak Setiawan ingkang dateng Bedihardjo nggih wilujeng siang. Wonten Mas Agung. Wonten Kang Tama Fiarto, wonten Kang Wanto ya, sugeng siang.
2: Heeh.
4: Wonten Bucas muni Pak Rasman, ugi wonten Mbak I Mas Budi, nggih kabar ya. Wonten Kang Solikin nggih.
2: Heeh.
4: Terus sugeng siang ugi. Nggih salamipun ngagem samudayanipun kawon, Mbak Asna nggih.
2: Ah, siap. Tadi sesekaranipun apa, Bapak?
4: Dada sayang, Mbak.
2: Oh, dada sayang, Enje. Siap.
4: Versi cewek ini, nggih.
2: Enje, siap dihadirkan.
4: Nggih, agak panjenengan mugi-mugi panjang. Sihat-sihat kemawon sak keluarga, nggih.
2: Amin, Allahumma amin.
4: Nggih, paringi rezeki ngangalan ngabarokah.
2: Amin, Enje.
4: Ya matur suwun kalipun Mbak Asna yo okay. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jarwoto, saya ini kok selalu pangkling dengan suaranya Pak Jarwoto. Pangapunten sangat je Bapak, sehat selalu bersama keluarga di rumah. Dua lagu requestan dari Mas Bujang dan juga Pak Jarwoto siap dihadirkan. Pendengar masih bisa gabungan hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, tapi barangkali nanti waktunya terbatas sampai jam 1 siang, Anda juga boleh gabungan saja nanti di program Seruling Gendang, juga boleh request lagu-lagu dangdut ya. Jadi tenang saja, lagu-lagu campur sarinya sampai jam 1, tapi kalau lagu dangdutnya nanti sampai jam 3 sore. Terima kasih atas gabungan Anda hanya di Pro 1 RRI di Tuban, program Sekar Sari menemani aktivitas Anda. Lagu sesekaranipun kempling, ini requestan dari Mas Bujang, siap dihadirkan untuk Anda.

Masih di Sekar Sari, Senandung Keroncong dan Campur Sari. Langgam Campur Sari kami hadirkan juga untuk Anda di siang hari ini pendengar. Hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat atau jam 1 siang tepatnya. Pendengar, Anda mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi 87,9. Namun jika Anda terkendala juga boleh mendengarkan siaran kami di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda dapatkan dengan mudah di Play Store ataupun juga App Store. Sekaligus bisa juga di website resmi kami di www.rri.co.id. Selain bisa mendengarkan siaran kami setiap hari, Anda juga bisa update informasi yang ada di wilayah Tuban, Bojonegoro, dan juga Lamongan. Kembali kami hadirkan lagu-lagu Campur Sari untuk Anda.

Senandung keroncong dan campur sari pendengar jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tandanya sudah harus kami akhiri dulu di edisi hari ini, tapi masih bisa jumpa di program Sekar Sari edisi berikutnya. Kami akan hadirkan tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat di program Warta Tuban. Berbagai informasi akan disampaikan oleh reporter kami di siang hari ini.

Pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan Warta Tuban edisi hari Rabu 8 Juli 2026. Bersama saya Hasna, pendengar, berikut informasi selengkapnya.

0: Pendengar, kami hadirkan informasi dari Kabupaten Lamongan. Aksi demo di Lamongan tuntut evaluasi total, tata kelola dan transparansi makan bergizi gratis. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Sejumlah LSM di Lamongan menggelar aksi unjuk rasa untuk menyuarakan evaluasi terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis di depan kantor Pemkab Lamongan kemarin. Meski mendukung program strategis nasional tersebut, massa menilai tata kelola pelaksanaannya masih perlu banyak perbaikan. Ketua Satgas MPK Kabupaten Lamongan, Muhammad Alikan, menuturkan kritik yang disampaikan masyarakat menjadi masukan penting bagi penyempurnaan program. Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan MPK di Lamongan masih berada di tahap awal, sehingga evaluasi secara berkala memang diperlukan agar kualitas layanan terus meningkat.
2: Tentu aspirasi ini baik, karena yang disampaikan yang pertama ya bagaimana tata kelola MBG ini perlu ada evaluasi. Memang kita pahami bahwa dalam pelaksanaan kegiatan MBG ini satu tahun ini kan masih permulaan, memang perlu evaluasi-evaluasi. Kemudian transparansi, ini yang juga sangat bagus. Transparansi baik itu wujud daripada MBG ini kepada anak-anak, mulai visinya, penampilannya, dan sebagainya.
1: Perwakilan massa, Ahmad Zaini, menyampaikan bahwa pihaknya meminta Satgas MBG Lamongan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi dan tata kelola program.
3: Jadi begini, tata kelola yang tidak sesuai itu satu, terkait masalah perihal kebersihan aja sudah kita temukan itu sangat-sangat tidak layak untuk disajikan untuk makanan anak Indonesia atau anak-anak kami yang dianggap itu adalah makanan bergizi gratis. Dari segi kebersihan saja saya sudah tahu itu tidak sesuai.
1: Saat ini terdapat sekitar 170 SPBK di Lamongan. Pemerintah daerah berkomitmen mengamankan pelaksanaan program nasional tersebut, sembari terus menyampaikan berbagai masukan agar kualitas layanan MPG semakin baik. Farin Raki melaporkan.

0: Pendengar, informasi berikutnya dari Kabupaten Tuban. Wisata Pantai Kelapa Tuban ramai pengunjung saat momen libur sekolah. Dalam sehari, jumlah wisatawan bisa mencapai 4.000 orang. Witra Dila melaporkan selengkapnya.
1: Momen libur sekolah tahun 2026 membawa berkah tersendiri bagi sektor pariwisata di Tuban. Destinasi wisata Pantai Kelapa yang terletak di Kecamatan Palang mencatat lonjakan jumlah pengunjung yang signifikan dibandingkan dengan hari biasa bahkan di tahun sebelumnya. Sekretaris Kelompok Pok Darwis Pantai Kelapa Tuban, Heri, mengatakan bahwa peningkatan jumlah wisatawan terjadi secara signifikan selama masa libur sekolah ini. Dalam sehari, pengunjung bisa mencapai kurang lebih 2.000-3.000 orang, sementara hari Minggu bisa mencapai 4.000 pengunjung.
2: Alhamdulillah, selama momen liburan sekolah, kunjungan di Pantai Kelapa ini relatif meningkat dari hari biasa maupun dari hari-hari weekend. Ya tentu masa-masa liburan sekolah ini mereka menikmati suasana liburan yang mungkin barangkali wisata alam ya di Pantai Kelapa ini satu pilihan yang menarik tentunya di Kota Tuban ini.
1: Sementara itu, salah satu wisatawan, dia mengaku memilih Pantai Kelapa sebagai tempat berlibur karena bisa dibuat piknik bersama keluarga.
3: Di liburan di wisata Pantai Kelapa.
4: Sama siapa aja, Mbak?
3: Ya, sama keluarga aja sih. Ya, kita kan menikmati pemandangan laut Tuban ya. Terus sambil piknik itu di makanan di sini.
1: Menanggapi lonjakan tersebut, pihak Pok Darwis juga telah melakukan berbagai persiapan ekstra untuk memastikan kenyamanan dan keamanan para pengunjung. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.

0: Pendengar, informasi berikutnya kami bergeser kembali di Kabupaten Lamongan. Semarakan Piala Dunia, pegawai Dinas Arpusda Lamongan kompak mengenakan jersey negara peserta saat jalankan aktivitas. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga merambah ke lingkungan pegawai pemerintahan. Suasana berbeda terlihat di kantor Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Lamongan saat para ASN kompak mengenakan jersey tim nasional peserta Piala Dunia ketika menjalankan aktivitas kedinasan. Meski tampil dengan atribut berbagai negara, pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung seperti biasa. Mulai dari kerja bakti, membersihkan lingkungan kantor, hingga menata koleksi buku di ruang perpustakaan. Kepala Dinas Arpusda Lamongan, Umuronah, mengatakan penggunaan jersey tim nasional tersebut merupakan inisiatif yang dilakukan sebagai bentuk partisipasi dalam menyemarakkan pesta sepak bola terbesar di dunia. Ia menilai kegiatan sederhana tersebut mampu menghadirkan suasana kerja yang lebih segar tanpa mengurangi profesionalisme ASN dalam menjalankan tugas.
2: Kita menggunakan pakaian jersey peserta Piala Dunia. Sebelumnya kita kerja bakti dulu. Kita juga tidak melarang teman-teman untuk menonton bareng tentang Piala Dunia. Dalam rangka ikut gembira ketika ikut memeriahkan Piala Dunia. Teman-teman sangat luar biasa tentang Piala Dunia. Di belakang saya ini ada para kapit, para ibu kapit, tetap adik-adik. Pak Nur Arifin itu sangat luar biasa. Kalau Piala Dunia dia kerja terus balik lihat Piala Dunia kembali lagi.
1: Melalui cara yang sederhana namun kreatif tersebut, ASN di Dinas Arpusda Lamongan menunjukkan bahwa semangat Piala Dunia 2026 dapat memperkuat solidaritas, membangun komunikasi yang lebih baik, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif. Farin Reki melaporkan.

0: Pendengar, informasi berikutnya dari Kabupaten Tuban. Dibuat dengan metode GST atau Greenhouse Salt Tunnel dan CDM atau Continuous Dynamic Mixing. Manfaatkan relaksasi terapi garam di Pantai Kelapa Tuban dapat membantu menjaga kesehatan tubuh. Witra Dila melaporkan selengkapnya.
1: Destinasi wisata Pantai Kelapa Tuban kini tidak hanya menawarkan pesona keindahan alam pesisir saja, tetapi juga menjadi pusat inovasi teknologi garam modern yang bermanfaat bagi kesehatan. Podarwis Pantai Kelapa terus melakukan terobosan untuk mengintegrasikan sektor pariwisata, edukasi, dan kesehatan secara berkelanjutan. Salah satunya, terkait dengan kesehatan bisa digunakan untuk meredakan nyeri otot dan pegal-pegal, juga membantu melancarkan peredaran darah. Sekretaris Podarwis Pantai Kelapa Tuban, Heri, menegaskan bahwa kehadiran teknologi garam di kawasan wisata ini merupakan wujud nyata dukungan terhadap program atau produk-produk lokal sekaligus juga memberikan nilai tambah bagi para pengunjung. Heri menjelaskan bahwa Pantai Kelapa ini menjadi lokasi pengembangan teknologi Greenhouse Salt Tunnel dan juga Continuous Dynamic Mixing. Teknologi ini memungkinkan produksi garam tetap berjalan optimal sepanjang tahun bahkan saat musim hujan.
2: Ada edukasi pembuatan garam. Ya, jadi awalnya itu karena kami melihat potensi air laut bisa dimanfaatkan untuk produksi garam itu. Nah, garam terapi itu beda dengan garam-garam masak karena ada aroma terapinya. Terus setelah itu kami membuat tempat untuk terapi garamnya itu. Jadi relaksasi dengan berendam air garam.
1: Menurut Heri, peningkatan efisiensi produksi garam ini bisa mencapai 70% berkat sistem ini, menjadikan Pantai Kelapa sebagai pelopor kemandirian produksi garam modern yang higienis di Indonesia. Selain itu, fasilitas Greenhouse Salt Tunnel ini juga difungsikan sebagai sarana edukasi bagi pelajar dan masyarakat umum. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.

Mendengar demikian Warta Tuban edisi hari ini, sampai jumpa di Warta Tuban edisi berikutnya. Sesaat lagi kami hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia, sembari kita menunggu hadirnya program Seruling Gendang, tepat pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, dan selamat menjalankan aktivitas di siang hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Aku pengennya somben. Nek kowe wis dibojo, aku wis dibojo. Ade liwat papasan, kowe iso ngguyu, aku ya iso ngguyu. Suwon.

0: dari Denada dan juga Denny Caknan sudah kami hadirkan untuk Anda. Seruling gendang berdendang bareng RRI Tuban hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada yang sudah gabungan via WhatsApp kami. Ada Pak Setiawan yang memberikan voice note ya ini ya. Langsung aja kami sampaikan untuk pendengar. Kira-kira ada pesan apakah dari Pak Setiawan?
1: Seruling gendang berdendang bersama RRI Pro 1 Tuban Wasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang, selamat menjalankan tugas. Semoga selalu sehat. Salam buat Mas Julpan, buat Mas Ujang, buat Om Sulikin, buat Om Jarwoto, buat Mas Budi Sasena, buat Bunda II, Mama Yu STNC, Bunda Sutrini, Bunda Jasmuni, dan untuk semuanya saja pendengar pecinta RRI Pro 1 Tuban berada di mana saja. Salam kompak persahabatan. Tolong diputarkan lagunya Roma Irama yang berjudul Doremi.
0: Siap.
1: Untuk yang bertugas semoga sehat, sukses bersama RRI. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Pak Setiawan. Sehat selalu juga bersama keluarga di rumah nggih, Pak. Satu telepon masuk di ujung udara, kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, seruling gendang.
2: Berdendang bareng RRI Tuban.
0: Selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Asna.
0: Enjir, selamat siang.
2: Apa nih, suaranya serak-serak gimana gitu ya, Mbak Asna berarti.
0: Enjir.
2: Iya.
0: Sehat, Mas Budi Sasena.
2: Alhamdulillah. Ya seger ya waras, Mbak Asna.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Seger waras.
2: Seger karo waras, Mbak Asna.
0: Enjir. Mau lagu apa, monggo?
2: Nanti diputerin lagu nih Cintaku Satu, Mbak Asna ya.
0: Cintaku Satu?
2: Iya.
0: Iya, jangan banyak-banyak.
2: Koplo apa-apa, Mbak Asna.
0: Oke, satu aja jangan banyak-banyak ya.
2: Iya, bila perlu versi ini penyare ora apa-apa.
0: Waduh, waduh, waduh, waduh, penyare suarane ora merdu koyo penyanyi ya.
2: Ngono. Nek, kadang kan ditanya versinya siapa. Nje. Sebelum ditanya aku ngomong versinya penyare.
0: Waduh, penyare belum rilis sih, Pak.
2: Ngono.
0: Njih, monggo salamnya kangge sinten?
2: Salamnya yang bersanturun atau Pak Setiawan ya, selamat menjelang sore. Sabdua ya. Ada juga Kang Sarwoto, Kang Bujang, ada Kang Budi, Mbak Ii, Mbak Sutrini.
0: Njih.
2: Ada Kang Wanto juga. Ada juga Bu Jasmuni, Pak Rasmana juga. Mama Yu juga ya. Selamat. Selamat ya ini lah untuk Mama Yu ya.
0: Selamat ya ini.
2: Iya, aku daripada bingung-bingung, selamat ya ini.
0: Wis pokok ya ono ya ini.
2: Iya, ya pokoknya. Wis ngono iku lah pokoknya.
0: Njih, siap.
2: Untuk Mbak Asnanya, terima kasih waktu ini. Sukses selalu lancar segini.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Budi Sasina dari Tuban Kota. sudah gabungan siang hari ini. Yasa masih menunggu hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat atau tepatnya adalah jam 3 sore. Kembali ada ya gabungan via telepon. Ada siapakah di sana? Halo Seruling Gendang.
3: Berdendang bareng RRI Tuban.
0: Selamat siang Mas Semujang.
3: Selamat siang Mbak Asna.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa hadir
3: kembali. Iya Mbak Asna ya, berjumpa kembali Mbak Asna.
0: Sehat je Mas Bujang.
3: Alhamdulillah, ini kabarnya juga sehat-sehat saja Mbak Asna, juga baik-baik saja.
0: Alhamdulillah.
3: Oh iya, ini volumenya kurang besar atau gimana Mbak di teleponnya Mbak yang ini?
0: Aman, suaranya aman, jelas, ya? Nje.
3: Oh iya Mbak Asna.
0: Mau lagu nopo?
3: Iki lagune diputerakan yang itu Mbak.

0: tadi yang barusan turun ya, ada Solikin, selamat siang, ada juga Kang Tamatiarto, ada juga Kang Jarwoto ya, selamat siang juga. Ada Lekmod, ada juga Pak Setiawan tadi ya, selamat siang. Ada Bujasmuni Pak Rasman, ada Mbak Ii, Mas Budi, ada juga Mamayu ya, selamat siang juga. Ada Cak Wanto, dan ada juga siapa lagi ya. Pokoknya kesemuanya saja. Oh iya, Bujasmuni Pak Rasman, dan kesemuanya saja Mbak ya, tanpa terkecuali. Selamat siang dan selamat mendengarkan. Untuk Mbak Asna, selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu Mbak ya.
1: Siap, amin.
0: Dan mudah-mudahan dapat berjumpa kembali di acara dan gelombang yang sama. Sekian dulu Mbak Asna, terima kasih atas waktu dan lagunya. Kurang lebihnya mohon maaf dan nyuwun pamit Mbak Asna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bisa gabungan lagi pendengar setiap Pro 1 RRI Tuban. Satu lagu dulu kami hadirkan untuk Anda, Pak Setiawan yang tadi request lagu Domisol dari Roma Irama. Kami hadirkan untuk Anda.

0: ya, berdendang bareng RRI Tuban.
1: Yang inilah suara hati.

0: ya, berdendang bareng RRI Tuban.
1: Masih berdendang bareng RRI Tuban siang hari ini hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada yang gabungan via telepon, kita akan sapa terlebih dahulu pendengar, ada siapakah di sana? Halo, seruling gendang.
2: Berdendang bareng RRI Pro 1 Tuban dengan Mbak Hasna yang cantik tentunya. Selamat siang Mbak Hasna.
1: Selamat siang Mbak Sutrini.
2: Mbak Sutrini di Mbapet Lamongan hadir siang ini Mbak Hasna. Gimana kabarnya Mbak Hasna yang cantik?
1: Alhamdulillah kabar baik Mbak Sutrini. Cuaca di Mbapet Lamongan pripun?
2: Cuacanya di Mbapet Lamongan sekarang seperti biasanya, masih tetap panas terter Mbak Esna.
1: Saminje tentukan panas terter.
2: Iya sama, tapi tetap semangat apalagi dengan Mbak Esna ya.
1: Waduh, matur nuwun sangat. Mbak Sutrini mau lagu napa monggo?
2: Ya, ini karena ada yang request ya sama saya ya. Dari ada Mas Imam ya, yang ada di Mbapet, yang jual jamu ya, minta lagunya apa ya, Mutiara Cinta.
1: Mutiara Cinta.
2: Ya, ada ya. Oh, Mutiara Hidupku Mbak Hasna, kok Mutiara Cinta?
1: Mutiara Hidup.
2: Dari Mas Imam Gojali request sama mamanya Mas Noval, Mas Noval itu.
1: Siap.
2: Ya, semoga sehat selalu dan laris manis jamunya ya.
1: Amin.
2: Buat
1: Allah,
2: Mas
1: amin.
2: Imam Gojali sama Mama Noval. Ya Mas, salam-salam juga.
1: Monggo.
2: Tentunya ada yang punya MU, ada Mas Zulfan Ardiansa. Selamat siang.
1: Selamat siang.
2: Ada Pak Setiawan. Yang di Tulungagung ada Mas Pur. Yang di Tuban ada Bu Jasmuni Pak Rasman, Bu Dii, Bu Nini Ayah Iqbal, Mama Yu, Kang Bujang, Kang Tamat Yarto, Mbah Mantemandang, juga Bu Sri. Ada Mbah Ri. Yang di Rembang ada Mas Edo. Ada juga Kang Solikin. Ada siapa lagi ya? Oh, yang di Lamongan ada Pak Wiwi, Bopo Prawiro Sukri.
1: Siap.
2: Ada Mbah Samud. Ada Bunda Lia, Mbak Nikmatul Khairia. Juga ada Bunda Mawar Merah, ada Mbak Bila Ramadhani, yang di Bojonegoro ada Mbak Putri Silvia, ada Mbak Novi, juga yang di Mojokerto, semuanya yang lihat status aku,
1: siap,
2: yang di Jombang, yang di Nganjuk, semuanya aja tanpa terkecuali.
1: Siap.
2: Selamat siang, salamnya sehat selalu. Spesialnya buat Mas Zulfan seorang, dengan ucapan suaramu semangat aktivitasku. Buat Mbak Asna yang cantik, selamat bertugas, sehat selalu beserta keluarga.
1: Siap.
2: Terima kasih Mbak Asna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sutrini langsung disusul yang ada di Merak Ura. Halo, seruling gendang.
3: Berdendang bersama Program 1 RRI Tuban.
1: Nah, kalau dibantu seperti selamat siang Mas ancaman atau Zulfan.
3: Iya, selamat siang juga Mbak Hasna. Ketemu lagi ya Mbak Hasna ya.
1: Iya dong.
3: Harus dong. Pokoknya banyak yang kerasan loh di RRI Tuban.
1: Iya harus dong, harus kerasan dong.
3: Apalagi penyiarnya cantik.
1: Masya Allah.
3: luar biasa deh pokoknya.
1: Matur nuwun sangat.
3: Ini yang komen di story aku aja banyak loh Mbak.
1: Waduh, masa sih?
3: Iya. Katanya gini, wah penyiar RRI Tuban luar biasa ya Yul ya. Masih muda-muda, masih apa orangnya glowing lagi gitu.
1: Oke, Mas Ilvan pripun?
3: Ya, alhamdulillah sehat. Aku jangan lupa ya biasanya ya.
1: Tidak lupa dong.
3: Oke ya. Tetangga aku memang luar biasa.
1: Mau lagu apa?
3: Lagunya dikasih ini ya. Dari siapa ya anaknya ya? Yang ini Mbak. Kecanduan kamu dari siapa itu?
1: Kecanduan kamu.
3: Dari ada kok lupa aku penyanyinya.
1: Dari Nasar.
3: Nasar, betul.
1: Siap. Salamnya Kang Gisinten.
3: Ya. Yang barusan turun ya, yang ada di Babat, ada Pak Sutri ini. Selamat siang ya. Tumben dia perdana ya. Bersemalam mau masuk di ruang rindu ketiduran Mbak dia.
1: Waduh.
3: Ntar malam siapa yang ngisi? Ada yang ngisi nggak ntar malam?
1: Ntar malam kita kan relay ruang rindunya.
3: Oh iya, relay nasional ya.
1: Iya.
3: Terus ada juga Pak Setiawan. Pak Setiawan ini Mbak bisa siang udah sweet gitu ya Mbak. Iya Pak Setiawan sama siang juga. Terus ada lagi Bu Jasmuni, Pak Rasman, Mas Bujang. Ada juga Mbak Man, Bu Sri. Terus ada lagi Mbak Ii. Ada Mama Yu juga. Lalu ada lagi yang di Mojokerto Mbak, yang bilang kalau, oh yang di Jombang ya, ada Mas Alan ya yang bilang penyiar RRI itu Tuban glowing ya Mas Zulfan gitu. Disapa dong Mas Alan Mbak.
1: Halo Mas Alan, terima kasih sangat, salam kenal, salam dari Tuban.
3: Oke. Terus ada juga Mbak Evi, Mbak Ajeng yang ada di Mojokerto ya. Terus ada Mbak Uun juga. Terus ada lagi semua yang menyaksikan status aku. Termasuk Kang Tama Tiarto ya, sekarang siap. Udah tahu Mbak Asna tuh Kang Tama Tiarto sekarang. Ya spesialnya buat yang barusan turun tadi ya, ada Mbak Sutrini seorang yang punya imut dengan ucapan keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku. Dan Besti Kurianti juga ya yang punya imut juga, selamat siang yang ada di Mawot sana ya. Siap. Untuk Mbak Nis, Mbak Hasna,
1: ayo.
3: Terima kasih. Kangen sama Mbak Nisma ternyata ya.
1: Besok dinas pagi.
3: Oh pagi ya.
1: Besok berarti ketemu Hasna lagi besok.
3: Alhamdulillah yang pastinya. Untuk Mbak Hasna terima kasih waktunya. Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetangga Hasna yang selalu jadi pendengar setia. Terima kasih sudah gabungan di siang hari ini. Mbak Sutrini, ada juga Mas Zulfan. Ada lagi yang berdering via telepon, kira-kira siapakah di sana? Seruling gendang.
4: Berdendang bersama RRI Tuban.
1: Selamat siang.
4: Siang kembali, apa kabar Mbak Asna?
1: Alhamdulillah kabar baik Mbak Ii. Benar ya ini dengan Mbak Ii ya?
4: Iya.
1: Sehat ya Mbak Ii?
4: Amin. Mbak Asna sudah sehat toh?
1: Sehat walafiat, alhamdulillah.
4: Alhamdulillahirrabbilalamin.
1: Enje.
4: Aku dikasih
1: lagu apa
4: lagu? Kebo nyamuk Mbak, dek Tumaden LC.
1: Wonten nyamuk toh tenggriyo?
4: Tepuk nyamuk
1: Nje.
4: Ada tadi Kang Yulpan,
1: Nje.
4: Di Sutrini, Pak Adi, siapa tadi? Pak, itu Mbak di Beti siapa?
1: Pak Setiawan.
4: Nje. Tadi punggahan Pak Agus.
1: Nje.
4: Kang Samadiarto, Kang Solikin, Bu Jasmuni Pak Rasman, Kang Bujang, Kang Jarwoto, Mama Hiu, Burini Ayu Iqbal, Bu Jasmuni Pak Rasman, Mas Budi yang ada di Kingking. Pokoknya semua saja tanpa kecuali.
1: Spesialnya
4: buat Mas Budi. Salamnya sayang selalu.
1: Siap.
4: Semoga Mbak Asna sehat selalu.
1: Amin.
4: Banyak rezekinya.
1: Amin ya Allah.
4: Nanti pulang hati-hati cantik.
1: Siap.
4: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ii matur nuwun sangat sudah menjadi pendengar setiap Pro 1 RRI Tuban siang hari ini. Hingga nanti jelang pukul 15 atau tepatnya adalah jam 3 sore saja menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Langsung aja saya hadirkan ya requestan lagu dari pendengar setiap Pro 1 RRI Tuban. Lagu dari Roma Irama dengan judul Mutiara Hatiku.

Berdendang bareng RRI Tuban.

0: Jangan lupa ya, berdendang bareng RRI Tuban.
1: Berdendang bareng RRI Tuban. Siang jelang sore hari ini, pendengar menemani aktivitas Anda. Hasna mau hadirkan dua lagu terakhir sebelum menutup perjalanan seruling gendang edisi hari ini. Kami sampaikan terima kasih buat Anda yang sudah request lagu-lagu dangdut di siang jelang sore hari ini. Tapi ada yang masih mau gabungan, ini ada siapa di sana ya kira-kira? Halo seruling gendang.
2: Bergendang bareng RRI Tuban. Selamat sore Mbak Miss Anu Mbak Hasna.
1: Enggak, selamat sore.
2: Iya. Jadi aku bisa keduman lagu itu orang.
1: Satu Mbak lagu Hasna. Boleh, monggo.
2: Iya, kalau keduman misalnya tak request Gadis Malaysia Mbak.
1: Siap dihadirkan, J. Iya. Salamnya Kang Sinten.
2: Salamnya buat Mbak Hasna. Semoga sukses selalu dan banyak rezekinya.
1: Siap, amin.
2: Ya, selanjutnya ada Kang Julpan, ada Kang Wijan,
1: Jay,
2: ada Kang Sarwoko, terus ada Mbak I, Mbak Sutrini. Ya, selamat sore, selamat siang menjelang sore.
1: Jay.
2: Terus ada Bu Jasmuni, terus ada Mbak Mantemandang. Ya, dan semuanya saja tanpa terkecuali Mbak Asna.
1: Siap.
2: Ya, terima kasih Mbak Asna. Assalamualaikum.
1: Dengan senang hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya hadirkan ya. Terima kasih sudah request lagu di sore hari ini. Lagu Gadis Malaysia menjadi penutup program Seruling Gendang edisi hari ini.

Lagu terakhir Gadis Malaysia menutup perjumpaan kita di program Seruling Gedang edisi hari ini. Sesaat lagi, tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda Tuban sore ini hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tentu masih ditemani oleh Hasna, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan jeda azan asyar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat asar.

Terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Asal masih menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Tuban. Tuban sore ini dengan berbagai komposisi lagu pop Indonesia, sembari juga nanti kami hadirkan untuk Anda. Di program Beranda Asta Cita edisi hari ini, informasi katanya dengan Indonesia Cerdas akan kami hadirkan untuk Anda hingga nanti pukul 16 waktu.

Terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban sore ini, pendengar. Mungkin nanti jalan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Menemani aktivitas Anda, Anda sudah ditemani dengan berbagai komposisi lagu-lagu pop Indonesia yang menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Selamat menikmati kebersamaan bagi Anda yang sedang dalam perjalanan mendengarkan siaran kami, juga hati-hati di jalan. Namun bagi Anda yang sudah berada di rumah, selamat menikmati kebersamaan bersama dengan orang-orang terkasih di rumah begitu ya. Yang masih dalam tempat kerja pun juga semangat kerjanya di sore hari ini. Ditemani Hasanah Via Udara yang kena dijelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dengan berbagai komposisi lagu pop Indonesia yang menemani aktivitas Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu

0: saudara dan saudari dimanapun Anda berada. Dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.

0: kasus pada Mei dan kembali naik menjadi 23 kasus pada Juni. Selain ISPA pada anak, rumah sakit juga masih menangani pasien pneumonia yang menjalani rawat inap. Selama April tercatat 45 kasus, kemudian 25 kasus pada Mei dan kembali meningkat menjadi 35 kasus pada Juni. Wakil Direktur Rumah Sakit Daerah Dr. Sumedi Jember Saraswati Dewi mengatakan perubahan cuaca menjadi salah satu faktor yang memicu meningkatnya gangguan saluran pernapasan terutama pada kelompok rentan seperti balita.
1: Data kami memang terjadi peningkatan ya. Kita 3 bulan berturut-turut ini dari bulan April, Mei, Juni dari data rekam medik kami. Di bulan April itu 14 kasus, di bulan Mei 16 kasus, di bulan Juni 23 kasus. Nah, kita melihat tren bahwa dari April ke Juni ini rata-rata kenaikannya sekitar 29%. Sedangkan dari Mei ke Juni ini mengalami peningkatan drastis, sekitar 43,75%.
0: Masyarakat dihimbau menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat cukup, rajin mencuci tangan, serta menggunakan masker saat diperlukan, terutama ketika beraktivitas di tengah cuaca yang tidak menentu. Selain itu, masyarakat diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti batuk, pilek, sesak napas, atau demam yang tidak kunjung membaik. Penanganan sejak dini dinilai penting untuk mencegah terjadi yang lebih serius. Pihak rumah sakit juga memperkirakan jumlah kasus ISPA masih berpotensi meningkat selama kondisi cuaca masih fluktuatif, sehingga masyarakat diharapkan tetap waspada dan tidak mengabaikan gejala awal penyakit saluran pernapasan. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Bondowoso segera melakukan penanganan awal terhadap jembatan Koncer yang berlubang demi menjaga keselamatan pengguna jalan. Berikut laporan M. Samsudi.
3: Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi BSBK Bondowoso bergerak cepat menambal jembatan Koncer yang dilaporkan berlubang. Proses penambalan dan kondisi jembatan itu ditinjau langsung oleh Wakil Bupati Bondowoso As'ad Yahya Syafi'i bersama Kasat Lantas Polres Bondowoso AKP Irwan Rizky Prakoso dan Kepala Dinas BSBK Ansori. Lubang pada jembatan yang menghubungkan Kelurahan Taman Sari dan Desa Koncer itu diperkirakan berdiameter sekitar 30 cm dan berada di sisi timur jembatan. Wakil Bupati Bondowoso As'ad Yahya Syafi'i mengatakan pihaknya telah meminta dinas terkait untuk mendatangkan konsultan untuk melakukan asesmen mendalam.
4: Akan ada pembatasan, kita akan memberikan total, jadi kami sampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang melanggar lalu lintas dan melalui jalan ini mengharap kesabaran. Roda 2
3: Kasat Lantas Polres Bondowoso AKP Irwan Rizky Prakoso menjelaskan bahwa pemasangan portal ini bertujuan untuk menyaring kendaraan yang diperbolehkan lewat. Nantinya, kendaraan yang diizinkan melintas hanya roda 2 dan roda 4 khusus penumpang saja. Sementara untuk kendaraan truk dan armada bermuatan lainnya dengan sumbu 6 ke atas, arus lalu lintas akan dialihkan melalui Desa Bataan, Kecamatan Tenggarang.
5: Yang lebih berat ataupun yang sumbu 6 kata nanti kita lewatkan ke
6: Bataan. Hari ini sudah mulai
7: pasang portal ya?
5: Iya, untuk pasang portal dan termasuk lampunya juga. Karena malam kan takutnya portal nggak kelihatan.
8: Iya.
5: Tinggi portal kurang lebih 2,3 sampai 2,5. Nanti kita cek.
3: Di lokasi yang sama, Kepala Dinas BSBK Bondowoso Ansori mengakui salah satu kendala utama tonase kendaraan yang lewat. Padahal, BSBK bersama dinas terkait sebelumnya sudah memasang rambu-rambu di perempatan jalan agar kendaraan dengan muatan berlebih tidak melintasi jalur itu. Ia menambahkan, untuk melakukan perbaikan dan rehabilitasi jembatan Koncer secara total diperlukan anggaran yang cukup besar, yakni sekitar 20 miliar rupiah.
2: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru, penjualan seragam sekolah di Pasar Tanjung Jember mulai meningkat. Berikut laporan Anggi Widya.
9: Suasana Pasar Tanjung Jember tampak lebih ramai dibandingkan hari biasanya. Sejak pagi, toko-toko penjual seragam sekolah dipadati pembeli yang datang untuk melengkapi kebutuhan anak menjelang masuk sekolah. Mayoritas pembeli merupakan orang tua yang mencari seragam baru, terutama untuk anak yang akan memasuki jenjang pendidikan baru. Seragam putih merah untuk siswa sekolah dasar menjadi barang yang paling banyak dicari, disusul seragam pramuka. Salah seorang pembeli, Sofi, mengaku sengaja berbelanja lebih awal agar tidak kehabisan ukuran. Selain itu, harga yang lebih terjangkau juga menjadi alasan memilih berbelanja di Pasar Tanjung Jember.
8: Putranya kapan mulai masuk?
10: Tanggal 13.
8: 13. Pas berapa nih, Bu?
10: Pas 5.
8: Pas 5. Bu, mengapa membeli di sini?
10: Di sini lebih enak, lebih nyaman, lebih apa ya, murah.
8: Murah gitu, gitu. SD mana, Bu?
10: SD Wirologi 1.
8: Wirologi 1, ya.
9: Pendengar, meningkatnya permintaan juga dirasakan para pedagang. Pengelola salah satu toko seragam sekolah di Pasar Tanjung, Mas Turi, mengatakan penjualan mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa hari terakhir. Menurutnya, seragam sekolah dasar menjadi produk yang paling banyak dicari masyarakat menjelang dimulainya tahun ajaran baru.
11: Nah, SMP sama belum, SD yang banyak.
8: SD banyak,
11: yang
8: ya?
11: Banyak. Kalau SD, SMP sama belum, biasanya habis ini SMA biasanya.
8: Tanggal berapa sih masuk sekolah?
11: 13, 13 mungkin.
8: 13 masuk sudah ya malah ya?
11: Sudah masuk Senin mungkin.
9: Mas Turi memperkirakan jumlah pembeli masih akan terus meningkat hingga mendekati hari pertama masuk sekolah. Karena itu masyarakat diimbau membeli kebutuhan sekolah lebih awal untuk menghindari keterbatasan stok maupun ukuran seragam yang diinginkan. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.
2: Anda masih di jalur info prima RRI Jember, jejaring dengan RRI Surabaya, Malang, Madiun, Sumenep, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.go.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Ruli Suprayogo. Silakan, Ruli.
12: Baik, terima kasih Eti. Pembangunan. Baik, pembangunan jalur lingkar kaldera Tengger di kawasan Gunung Bromo terus berjalan dan kini telah mencapai lebih dari setengah target pengerjaannya. Khairul Umam akan menyampaikan laporannya untuk Anda.
13: Pembangunan jalur lingkar kaldera Tengger atau JLKT di kawasan Gunung Bromo terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga saat ini, progres pengerjaan proyek yang bertujuan menata kawasan konservasi dan wisata tersebut telah mencapai lebih dari 50%. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, BBTNBTS, Rudianta Nugroho, akan memasang patos sebagai bagian dari pembangunan jalur telah berjalan signifikan. Dari sekitar 5.000 patok yang telah didistribusikan ke lokasi proyek, seluruhnya telah dipasang di sepanjang jalur yang sudah dikerjakan.
14: Sampai dengan hari ini, kalau dari pemantauan yang dilakukan oleh teman-teman dan konsultan pengawas, realisasi kita sudah mencapai 50% lebih. Jadi harapannya sesuai dengan target kita di Oktober tanggal 8 ya, mudah-mudahan sebelum itu sudah selesai. Sehingga ketika dijalankan selesai, kita juga akan bisa melihat perubahannya yang ingin kita lihat kan. Bagaimana tertib orang tidak berjalan kemana-mana di luar jalur itu. Termasuk kita ingin melihat pemulihan yang terjadi di lokasi-lokasi yang sering dilewati. Seperti sarang laba-laba.
13: Proyek yang dikerjakan di tata bangun usia itu dilakukan setiap hari mulai pukul 7 hingga 17.00. Pekerjaan melibatkan dua unit eskavator dan belasan tenaga kerja. Meski cuaca hujan sekali menjadi kendala di lapangan, Ardianta memastikan proyek masih berjalan sesuai rencana. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menargetkan pembangunan JLKT dapat diselesaikan pada Oktober 2026. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Herman Mastuci melaporkan.
12: Itulah informasi dari RRI Malang. Selanjutnya kita akan menuju ke RRI Sumenep. Sudah ada Gita Ayu di sana. Gita, silakan.
15: Baik, terima kasih Ruli. Dewan Pendidikan Kabupaten Pamekasan mengingatkan agar pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2026 berlangsung edukatif dan bebas dari perpeloncoan. Laporan Purnama Iswantoro.
16: Dewan Pendidikan Kabupaten Pamekasan menegaskan tidak boleh ada perpeloncoan selama masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS 2026. Sekretaris Dewan Pendidikan Pamekasan Muhammad Subhan mengatakan selama MPLS dilarang melakukan perpeloncoan secara fisik maupun psikologis.
17: Dewan Pendidikan menegaskan tahun 2026 ini tidak boleh ada lagi ruang kecil apapun bagi tindakan perundungan atau bullying ya, kekerasan fisik maupun psikologis dalam bentuk perpeloncoan selama MPLS. Atribut merahkan martabat siswa baru harus ditinggalkan sebenarnya.
16: Yang menekankan MPLS harus dikembalikan pada konsep dasarnya, yaitu edukatif, kreatif, dan humanis. Selain itu, perlu ada pengawasan ketat dan keterlibatan aktif dari kepala sekolah, para guru, serta orang tua dan masyarakat, guna mencegah perundungan dan memberikan rasa aman bagi anak selama MPLS.
15: Baik, dengar itu tadi informasi dari RRI Sumenep. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Madiun. Sudah ada Madaris Tumada, silakan.
18: Baik, terima kasih Gita. Pendengar dan pemirsa, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun memberikan peringatan kepada para pengembang perumahan yang belum menyerahkan fasilitas umum kepada pemerintah kota. Laporannya disampaikan Aris Deka.
19: Kepala Kejaksaan Negeri Kajari Kota Madiun Komaidi memperingatkan 100 lebih pengembang perumahan yang belum menyerahkan fasilitas umum, fasum, dan fasilitas sosial, fasos, kepada pemerintah Kota Madiun. Dia meminta para pengembang segera memenuhi kewajiban tersebut sebelum Kejaksaan mengambil langkah hukum. Peringatan tersebut diserahkan Komaidi saat penyerahan aset fasum dan fasos di perumahan Puri Asri Lestari kepada Pemkot di ruang 13 Balai Kota Madiun belum lama ini. Aset berupa lahan dengan luas 1.468 meter persegi itu diserahkan usai ditetapkan inkrah atau memiliki kekuatan hukum tetap setelah melalui proses hukum sejak 2012. Menurut Komaidi, saat ini jumlah pengembang yang belum memenuhi kewajiban masih cukup banyak. Karena itu pihaknya meminta seluruh pengembang segera berkoordinasi dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperkim Kota Madiun atau dinas terkait agar proses penyerahan aset bisa segera diselesaikan. Dia mengungkapkan salah satu penyebab penyerahan aset tak kunjung dilakukan disebabkan karena adanya ketidaksesuaian antara pembangunan di lapangan dengan site plan yang telah disahkan. Tidak sedikit pengembang yang mengurangi spesifikasi fasilitas yang seharusnya dibangun. Akibatnya aset tersebut menggantung dan tidak dapat diserahkan kepada pemerintah daerah. Padahal kondisi itu justru merugikan masyarakat karena fasilitas yang tersedia tidak memenuhi standar. Komaidi menegaskan persoalan tersebut seharusnya dapat diselesaikan dengan komunikasi, sebab menurut dia penegakan hukum merupakan langkah terakhir apabila pengembang tetap mengabaikan kewajibannya.
20: Ini merupakan satu kewajiban, saya mengimbau sekaligus agar para pengembang segera berkomunikasi dengan pihak wali kota untuk menyerahkan, karena hukum itu tujuannya untuk membuat baik. Tapi kalau memang ini tidak dilakukan, kesempatan yang diberikan oleh wali kota untuk segera menyerahkan tidak diserahkan, dengan berat hati sebenarnya kami melakukan penegakan hukum. Ini kita pilih lagi, yang kemarin ada yang belum juga nih, kita cari lagi, seru lagi. Maka ini bagi contoh mestinya segera laksanakan penyerahannya. Itu himbauan kami. Kalau enggak, nanti mungkin dalam waktu dekat lagi akan ada penindakan hukum lagi. Ya, ini warning kepada teman-teman, tapi sebenarnya ini bisa diselesaikan.
19: Sementara itu, pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, sebagian besar persoalan fasum dan fasos berasal dari perumahan yang dibangun sejak era 1980-an. Karena itu, penyelesaiannya membutuhkan komunikasi dengan para pengembang yang difasilitasi Pemkot Madiun bersama Kejaksaan Negeri.
21: Ini kan sebenarnya beberapa perumahan yang belum itu kan mulai tahun 1980-an ya. Masih yang jauh-jauh berpuluh-puluh tahun lalu, saat ini terus teman-teman di dinas berkomunikasi dengan para pengembang untuk bisa menyelesaikan. Nah, ini kebetulan difasilitasi juga dibantu oleh Pak Kajari dan teman-teman di Kejaksaan supaya fasum-fasos yang menjadi kewajiban dari pengembang ini nanti bisa diproses. Makanya himbauan terus dilakukan oleh pemerintah kota dan terus didamping oleh teman-teman dari kejaksaan.
19: Bagus menambahkan pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap perizinan pembangunan perumahan agar persoalan serupa tidak terulang. Pengembang diwajibkan memenuhi seluruh ketentuan penyediaan dan penyerahan fasum dan fasos sesuai aturan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
18: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada Fresti Oktora. Fresti, silakan.
0: Terima kasih, Mada. Pendengar, puluhan peserta aksi yang tergabung dalam himpunan Mitra Dapur Generasi Emas menggelar aksi damai di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya untuk mendukung keberlanjutan program makan bergizi gratis. Laporan selengkapnya bersama Faris Yarbu.
1: Puluhan masa aksi yang tergabung dalam himpunan Mitra Dapur Generasi Emas, HMD Gemas Kota Surabaya menggelar aksi damai di depan Gedung Negara Gerahadi hari ini. Melalui aksi ini, mereka menyuarakan dukungan agar program MBG tetap dilanjutkan. Dalam aksinya, masa aksi melakukan beberapa kegiatan, mulai tanda tangan dukungan, hingga aksi bagi-bagi sayur kepada pengendara yang melintas. Ketua HMD Gemas Kota Surabaya, Bagion, mengatakan, melalui aksi damai ini, pihaknya mendesak pemerintah tetap melanjutkan program MBG.
22: Bahwa hari ini dilaksanakan aksi damai serentak di seluruh Indonesia. Yang pertama kita ingin menyampaikan kepada Kepala Satgas MBG Jawa Timur, Bapak Emil Dardak, makanya kita melakukan aksi di depan kantor gubernur. Harapan kami agar program MBG ini segera dilanjutkan kembali.
1: Diakui Bagion, memang pelaksanaan MBG masih perlu evaluasi. Namun evaluasi tersebut harus dijadikan pembenahan agar program dapat berjalan lebih baik. Menurutnya, selain soal gizi, kehadiran MBG telah memberi dampak positif bagi para petani maupun peternak. Sementara itu, salah seorang anggota Asosiasi Petani Malang Raya, Solehudin, menyatakan dukungan terhadap program MBG sebab telah memberi dampak ekonomi yang lebih baik bagi para petani.
23: Jauh ya, kalau dulu kadang-kadang kita nanam itu hasilnya kadang-kadang nggak ada karena saat panen harganya tidak ya, kita hanya lebih rendah. Nah, dengan adanya MBG kan harganya sudah dipatok dengan harga yang sehingga berapapun kita hasil panen bisa terserah dengan harga.
1: Atas dasar itu, Soleh menyatakan dukungan dan meminta pemerintah untuk kembali melanjutkan program MBG. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, Pertamina Patraniaga menyatakan menghormati kebijakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang melarang kendaraan penunggak pajak membeli BBM bersubsidi. Laporan selengkapnya bersama Ermina Jane.
24: PT Pertamina Patraniaga menghormati kebijakan pemerintah daerah khususnya Provinsi Nusa Tenggara Timur yang melarang kendaraan penunggak pajak untuk membeli bahan bakar minyak bersubsidi. Kebijakan tersebut mulai diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor. Area Manager Communication Relation and Corporate Social Responsibility Pertamina Patraniaga Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Jatim Balinus Ahad Rahedi mengatakan, pihaknya tetap berkomitmen menjamin ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi sesuai penugasan pemerintah. Penyaluran dilakukan berdasarkan kuota dan titik layanan yang telah ditetapkan. Ia menjelaskan Pertamina akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait pelaksanaan aturan dan tata kelola distribusi bahan bakar minyak bersubsidi di setiap wilayah. Selain itu, stok bahan bakar minyak dipastikan saat ini dalam kondisi aman.
25: Memang itu murni menjadi kebijakan pemerintah provinsi di wilayah NTT yang menerapkan kebijakan bahwa untuk persyaratan pembelian BBM bersubsidi harus kendaraan-kendaraan yang tepat apa taat pembayaran pajaknya. Ini jadi bagian dari mekanisme pola-pola yang dimana pemerintah daerah masing-masing guna menyikapi bahwa penyaluran BBM bersubsidi harus tepat sasaran. Salah satu dengan upaya adalah memastikan bahwa kendaraan yang digunakan memang untuk mobilisasi masyarakat atau pergerakan beroperasi di wilayah provinsi tersebut. Untuk wilayah lainnya sampai dengan saat ini kami belum menerima baik koordinasi awal maupun rencana penetapan penerapan kebijakan yang sama. Jadi kami sampaikan masyarakat bahwa itu spesifik untuk wilayah NTT dengan target peningkatan PAD daerah dan juga memastikan BBM bersubsidi tepat sasaran.
24: Sebelumnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, larangan pembelian bahan bakar minyak bersubsidi bagi kendaraan yang menunggak pajak ditujukan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memastikan subsidi tepat sasaran. Kebijakan itu diberlakukan mengingat tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di wilayah tersebut baru mencapai sekitar 40%. Selain kendaraan yang menunggak pajak, pemerintah daerah setempat juga menyoroti masih banyaknya kendaraan berplat luar daerah yang beroperasi tanpa melakukan mutasi maupun membayar pajak di daerah tersebut. Ermina melaporkan.
0: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, penjualan seragam sekolah di Kota Kediri belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Laporan selengkapnya bersama Ayu Citra.
3: Mendekati tahun ajaran baru 2026-2027, jumlah pembelian seragam sekolah di Kota Kediri semakin menurun. Hal itu dikatakan oleh Muasih Setiawati, penjual seragam sekolah di Jalan Stasiun Utara Ruko, Kota Kediri pada hari ini. Muasih mengatakan bahwa pada tahun ajaran baru sekarang, dia bisa melayani antara 70 sampai 100 orang pembeli per hari. Padahal tahun sebelumnya bisa mencapai 200 orang pembeli per hari.
4: Hamin 10 nih. Jadi anak-anak mau masuk ini kurang 10 hari ini sudah toko sudah mulai ramai. Juga biasanya itu belinya 3 setel, sekarang hanya 2, 1 setel. Untuk selanjutnya baru belanja lagi. Alhamdulillah ini dari sekolah tidak memaksakan untuk beli seragam di sekolah. Jadi bebas beli di toko seperti SMP bisa beli warna biru putih sama pramuka. Kalau SMA warna abu-abu putih sama pramuka. Jadi untuk tas dan olahraga belinya di sekolah.
3: Di tempat ini, Reni seorang pembeli seragam sekolah di Kota Kediri mengaku bahwa saat ini pihaknya membeli seragam pramuka untuk anaknya yang kini masuk kelas 10 SMK. Di lokasi ini pula ia membeli seragam sekolah pramuka dengan harga mencapai Rp200.000 per setel.
5: Seragam, beli seragam ke SMK. Harganya ya lumayan standar pokoknya. Ini tadi beli yang pramuka.
6: Yang lainnya di sekolah kan sudah
7: tersedia. Pramuka juga. Satu set
6: ya semua ada bednya ada ya kan tanda-tanda tongkai apa biasanya
3: itu. Lebih lanjut, sebuah penjual seragam sekolah di Kediri meyakini bahwa puncak penjualan seragam sekolah akan terjadi pada beberapa hari menjelang dimulainya kegiatan belajar mengajar di Kota Kediri. Ayu Citra melaporkan.
0: Peran aktif masyarakat dinilai menjadi kunci dalam menekan peredaran rokok ilegal melalui edukasi, pengawasan, dan pelaporan kepada aparat berwenang. Laporan selengkapnya bersama Oni Arianto.
10: Pengendalian peredaran rokok ilegal membutuhkan peran aktif dari masyarakat melalui edukasi, pengawasan, dan pelaporan kepada aparat berwenang. Langkah tersebut dinilai penting untuk menekan peredaran rokok tanpa pita cukai atau yang menggunakan pita cukai tidak sesuai ketentuan. Hal tersebut disampaikan Kurnia Dwi Artanti, dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga FKM UNER, Rabu siang. Menurut Kurnia Dwi Artanti, rokok ilegal hendaknya dapat dikendalikan dikarenakan rokok ilegal merupakan produk hasil tembakau yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai.
26: Kalau sebenarnya rokok ilegal itu tentu namanya aja ilegal ya, berarti harusnya dikendalikan begitu ya. Tapi untuk statement terkait harusnya kalau pengendalian rokok ilegal itu memang betul nanti harusnya ada bagian-bagian yang akan menerbitkan, contohnya bagian cukai dan sebagainya.
10: Sementara itu Yavi, salah satu mahasiswa ITS Surabaya, mengatakan perlunya rokok ilegal untuk dikendalikan oleh aparat berwenang.
27: Mungkin menurut saya tidak setuju karena harusnya pemerintah harus menindaklanjuti itu dan merazia karena ya bahayanya rokok kan sangat terlihat sekali kan, itu bahaya sekali. Mungkin pemerintah harus menindaklanjuti masalah tersebut, kan rokok ilegal tidak ada biaya cukainya.
10: Peredaran rokok ilegal tidak hanya merugikan penerimaan negara, namun juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi industri rokok yang taat aturan. Oni Arianto melaporkan.
0: BPBD Jawa Timur terus meningkatkan kesiapsiagaan bencana di lingkungan sekolah melalui pelatihan bagi para guru. Laporan selengkapnya bersama Ani Hasanah.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jatim memperkuat kapasitas guru tangguh bencana melalui program Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB. Kali ini sebanyak 50 guru dari SMA Sederajat, baik negeri maupun swasta, mengikuti Training of Facilitator atau TOV selama 2 hari. Endang Mulyani Putro, Fasilitator TOV SPAB Jatim menjelaskan, dalam kegiatan ini para guru tidak hanya mendapat materi terkait dengan mitigasi bencana terhadap diri sendiri, tetapi bagaimana menjadi fasilitator bagi lingkungan satuan pendidikan.
7: Kita mendapatkan pengetahuan juga tentang bagaimana assessment tentang fasilitas yang aman, nyaman, dan inklusi, itu untuk pilar 1. Di pilar 2, teman-teman dari fasilitator menyampaikan tentang materi kajian risiko bencana, lalu kemudian menentukan tata letak ruang aman, dan yang ketiga adalah bagaimana mengimplementasikan pendidikan kebencanaan dalam pembelajaran, yaitu intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
2: Pelatihan penguatan guru tangguh bencana ini mendapat sambutan positif dari para peserta, salah satunya M. Saidul Hula, guru SMK Muhammadiyah 1 Surabaya. Ia mengaku kegiatan ini bermanfaat bagi lingkungan pendidikan bila mana terjadi bencana yang datang sewaktu-waktu.
8: Yang sangat bermanfaat buat kami para guru untuk bisa menularkan atau memberi edukasi ke anak didik kita yang ada di sekolah tentang mitigasi bencana. Karena memang kita nggak tahu bencana itu kapan datangnya, karena memang perlu banget untuk anak-anak ini mendapat informasi tentang bagaimana cara penanggulangan bencana dan mengurangi resiko bencana.
2: Sebagaimana diketahui, dari jumlah 4.088 SMA sederajat di Jatim, sebanyak 3.645 masuk dalam kategori rawan bencana tinggi. Sementara hanya sekitar 95 sekolah yang sudah mendapat pelatihan SPAB. Ani Hasana melaporkan.
0: Momen libur sekolah mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan ke Pantai Kelapa Tuban. Witra Adila melaporkan.
9: Momen libur sekolah tahun 2026 membawa berkat tersendiri bagi sektor pariwisata di Tuban. Destinasi wisata Pantai Kelapa yang terletak di Kecamatan Palang mencatat lonjakan jumlah pengunjung yang signifikan dibandingkan dengan hari biasa bahkan di tahun sebelumnya. Sekretaris Kelompok Bok Darwis Pantai Kelapa Tuban, Heri, mengatakan bahwa peningkatan jumlah wisatawan terjadi secara signifikan selama masa libur sekolah ini. Dalam sehari, pengunjung bisa mencapai kurang lebih 2.000 sampai 3.000 orang, sementara hari Minggu bisa mencapai 4.000 pengunjung.
11: Alhamdulillah, selama momen liburan sekolah, kunjungan di Pantai Kelapa ini relatif meningkat dari hari biasa maupun dari hari-hari weekend. Ya tentu masa-masa liburan sekolah ini mereka menikmati suasana liburan yang mungkin barangkali wisata alam ya di Pantai Kelapa ini. Satu pilihan yang menarik tentunya di Kota Tuban ini.
9: Sementara itu salah satu wisatawan, dia mengaku memilih Pantai Kelapa sebagai tempat berlibur karena bisa dibuat piknik bersama keluarga.
12: Di liburan di wisata Pantai Kelapa.
13: Sama siapa aja, Mbak?
12: Ya sama keluarga aja sih. Ya kita kan menikmati pemandangan laut Tuban ya. Terus sambil piknik itu dengan anak-anak.
9: Menanggapi lonjakan tersebut, pihak Pok Darwis juga telah melakukan berbagai persiapan ekstra untuk memastikan kenyamanan dan keamanan para pengunjung. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai berita seputar dunia olahraga.
14: Info Olahraga.
0: Pendengar, dalam semarak Piala Dunia, pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan kompak mengenakan jersey negara peserta saat menjalankan aktivitas pelayanan. Laporan selengkapnya bersama Farin Regi.
28: Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga merambah ke lingkungan pegawai pemerintahan. Suasana berbeda terlihat di kantor Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Lamongan saat para ASN kompak mengenakan jersey tim nasional peserta Piala Dunia ketika menjalankan aktivitas kedinasan. Meski tampil dengan atribut berbagai negara, pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung seperti biasa. Mulai dari kerja bakti, membersihkan lingkungan kantor, hingga menata koleksi buku di ruang perpustakaan. Kepala Dinas Arpusda Lamongan Umuranah mengatakan, penggunaan jersey tim nasional tersebut merupakan inisiatif yang dilakukan sebagai bentuk partisipasi dalam menyemarakkan pesta sepak bola terbesar di dunia. Ia menilai kegiatan sederhana tersebut mampu menghadirkan suasana kerja yang lebih segar tanpa mengurangi profesionalisme ASN dalam menjalankan tugas.
13: Kita menggunakan pakaian jersey peserta piala dunia. Sebelumnya kita akan siap bakti dulu. Dan jika tidak melarang teman-teman untuk menonton bareng tentang piala dunia. Dalam rangka ikut gembira, ikut menyambut, memeriahkan piala dunia. Teman-teman sangat luar biasa tentang piala dunia. Di belakang saya ini ada para kapit, para ibu kapit, tetap adik-adik. Pak Nur Arif ini sangat luar biasa. Kalau piala dunia itu ya kerja, terus balik, lihat piala dunia, kembali lagi.
28: Melalui cara yang sederhana namun kreatif tersebut, ASN di Dinas Arpusda Lamongan menunjukkan bahwa semangat Piala Dunia 2026 dapat memperkuat solidaritas, membangun komunikasi yang lebih baik, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif. Farin Reki melaporkan.
14: Demikian info olahraga.
0: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Eti Darmiati. Eti, silakan.
15: Ya, terima kasih Fresti. Pendengar dan pemirsa, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI se-Jawa Timur sore ini. Saya Eti Darmiati dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
14: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu 8 Juli 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudari Rina Oktaviani binti Arniman, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Jalan Sidodadi 4 nomor 28 RT 01 RW 04 Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madia 6, nomor 3 Surabaya, pada hari Senin, tanggal 24 Agustus tahun 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 1829/PDT.G/2026/PA.SBY, antara M. Farid Zainal Abidin bin Sulaiman sebagai penggugat dan Rina Oktaviani binti Arniman sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu 8 Juli 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara M. Lutfi bin Hada almarhum, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Jalan Cipta Menanggal 1 nomor 14 RT 5 RW 5 Kelurahan Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madia 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 1842/PDT.G/2026/PA.SBY, antara Indah Purwaningsih binti Insinyur Haji Ridwan Purnomo MM sebagai penggugat dan M. Lutfi bin Hadah almarhum sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.
1: Kabar-kabar ya bolo, rokok ilegal iku bukan soal murah, tapi merusak. Pajake gak masuk negoro, kualitasnya ya jelas, gak terjamin. Bayang no, anak cucu kita ngisep rokok asal-asalan. Masa depannya ambiar, pembangunan mandek, Gersik sing dadi korban. Ojo menentok ya bolo, ayo lapor no produk-produk rokok ilegal sing tanpa cukai nang kantor Bea Cukai terdekat utawa Satpol PP. Carane hubungi Bravo Bea Cukai 021-1500-225 atau website resmi Pemkab Gersik melalui gersikkap.lapor.co.id. Ojo tergiur harga murah bolo, sebab nyawa kita, kesehatan kita itu jauh lebih berharga. Ayo kabeh bersatu gempur rokok ilegal. Gersik bersih, Gersik sehat, Gersik bermartabat. Ayo gempur rokok ilegal.

0: Pendengar melanjutkan rangkaian Surabaya sore ini, kali ini bersama saya Dwi Pratama yang senang sekali bisa hadir lagi dalam rangkaian Surabaya sore ini ya. Tentunya saya akan menemani hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nantikan program-program menarik persembahan Pro 1 Surabaya di Surabaya sore ini ya. Yang selain ini kami akan hadirkan kentongan kepada Anda. Kemudian nanti pukul 17 kita akan mengisi Surabaya sore ini dengan informasi dan musik yang menarik ya untuk menemani sore hari Anda. Kemudian nanti azan maghrib untuk wilayah Surabaya sekitarnya akan berada pada pukul 17.28 waktu Indonesia Barat. Kemudian pukul 19 seperti biasa kami akan mengajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Untuk Anda bisa dapatkan informasi terkini dari Indonesia maupun mancanegara, beberapa informasi olahraga dan juga informasi cuaca untuk esok hari. Kemudian untuk hari ini, hari Rabu, edisi 8 Juli 2026, kita akan mengikuti mimbar agama Buddha pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian nanti rangkaian Surabaya malam ini Anda akan ditemani Jo Adi Wanda tentunya ya. Mengawali jumpa kita dalam lanjutan rangkaian Surabaya sore ini, kita akan lanjutkan dengan program Kentongan.
1: Waktunya Kentongan.
0: Informasi yang pertama, dalam kentongan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jatim mencatat sebanyak 3.645 sekolah SMA sederajat masuk kategori rawan bencana. Ani Hasana melaporkan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jatim mencatat sebanyak 3.645 sekolah SMA sederajat masuk kategori rawan bencana. Jumlah tersebut setara dengan 89,2% dari sebanyak 4.088 SMA sederajat di Jawa Timur. Untuk mewujudkan ketangguhan bencana di sekolah, BPBD Jatim melaksanakan program Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB. Kegiatan ini melibatkan para guru SMA SMK sederajat yang berkolaborasi dengan Ikatan Guru Indonesia atau IGI Jawa Timur. Sebanyak 50 orang guru SMA SMK perwakilan dari 38 kabupaten kota sejatim mengikuti training of facilitator SPAB. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menegaskan pentingnya kegiatan ini dalam percepatan ketangguhan sekolah di Jawa Timur.
3: Kalau melihat data dari Seknas SPAB menunjukkan bahwa di Jawa Timur terdapat kurang lebih 68.326 satuan pendidikan mulai dari PAUD hingga SMA. Artinya lebih banyak dari ini. Ini khusus SMA saja. Kalau kita bicara PAUD, SD, SMP lebih banyak dari ini.
2: Ketua IGI Jatim Sukari pun menyampaikan terima kasih kepada BPBD Jatim atas kolaborasinya dalam pelaksanaan kegiatan TOV SPAB secara rutin setiap tahun. Pelibatan guru dalam peningkatan kapasitas kebencanaan sangat penting, karena guru adalah ujung tombak dalam proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah.
4: Kegiatan ini sebenarnya bagaimana mendorong percepatan kapasitas guru sebagai ujung tombak pendidikan untuk bagaimana memahami dan melaksanakan satuan pendidikan yang aman, nyaman, sehingga proses pembelajaran bisa menyenangkan sebagaimana yang menjadi program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
2: Kegiatan TOV SPAB dilaksanakan selama 2 hari. Dengan berbagai materi seperti peta jalan dan kebijakan kerangka kerja SPAB, kajian resiko bencana partisipatif, dan tim siaga sekolah, pertolongan pertama gawat darurat, dan simulasi bencana. Ani Hasana melaporkan.
5: Polusi udara adalah suatu keadaan di mana terdapat substansi fisik, biologi, atau kimia di lapisan udara bumi yang jumlahnya membahayakan bagi kesehatan tubuh manusia dan makhluk hidup lainnya. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi polusi udara tersebut, di antaranya. Pertama, perbanyak jalan kaki dan bersepeda. Polusi udara paling banyak berasal dari asap kendaraan bermotor. Asap tersebut mengandung sulfur dioksida, satu dari 6 polutan utama penyebab pencemaran udara. Kedua, tanam tanaman penangkal polusi. Bukan cuma sekedar dekorasi saja, beberapa jenis tanaman diketahui mampu menghilangkan karbon monoksida di udara. Jenis-jenis tanaman yang dapat menangkal polusi udara diantaranya lidah buaya, bambu, sirih gading, sri rejeki, pakis, dan lain-lain. Ketiga, hindari kebiasaan membakar sampah. Membakar sampah adalah salah satu kebiasaan yang sering dilakukan masyarakat. Cara ini dianggap sebagai jalan pintas untuk menyingkirkan tumpukan sampah dengan cepat. Padahal, membakar sampah justru bisa memperburuk polusi udara di sekitar Anda. Keempat, berhenti merokok. Gas residu dari asap rokok tidak hanya mencemari udara, tetapi juga dapat menempel di benda-benda di sekitar Anda, mulai dari baju, kain, hingga karpet rumah. Kelima, hemat listrik. Untuk menghasilkan tenaga listrik, setiap pembangkit listrik membutuhkan bahan bakar minyak atau batu bara. Proses tersebut berdampak pada pelepasan ozon dan sulfur dioksida di permukaan tanah, menguap dan akhirnya mencemari udara.

0: Waktunya kentongan. Pencemaran udara memiliki banyak sekali dampak bagi kesehatan manusia. Berikut ini yang merupakan dampak pencemaran udara bagi kesehatan manusia, kecuali A. Batuk, B. Asma, C. Kanker paru-paru, D. Obesitas. Jawabannya adalah D. Obesitas. Dampak pencemaran udara bagi kesehatan manusia diantaranya adalah batuk, asma, dan kanker paru-paru.
1: Pendengar, Anda masih dalam kentongan. Untuk informasi selanjutnya, Bupati Sidoarjo Subandi meminta Perumda Delta Tirta meningkatkan kualitas pelayanan harus menjadi prioritas utama, terutama untuk memperluas cakupan layanan dan menekan tingkat kebocoran air yang masih tinggi. Januar Fahmi melaporkan.
2: Bupati Sidoarjo Subandi meminta Perumda Delta Tirta atau PDAM daerah mempercepat pembenahan

0: depan kita harus bahwa ada perubahan tata kerama. Terus yang kedua juga kita kelebihan karyawan. Ada 45 karyawan kita yang kelebihan. Nah, nanti saya sebagai owner sebagai Bupati Sidoarjo yang masih belum menjadikan karyawan tetap akan kita asesmen. Akan kita melihat kemampuannya seperti apa, kinerjanya seperti apa. Apabila dia tidak punya kemampuan yang minimal dengan 45 itu, kita akan kita kurangi.
1: Ia menegaskan bahwa Perumda Delta Tirta tidak hanya berorientasi pada aspek bisnis sebagai badan usaha milik daerah, tetapi juga memikul tanggung jawab memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Bupati berharap dengan pembenahan menyeluruh dan peningkatan profesionalisme, Perumda Delta Tirta mampu memperluas akses air bersih sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perusahaan daerah tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: RRI, Radio Tanggap Bencana.

Bencana alam bukan semata-mata alam yang menjadi penyebabnya. Adanya bencana setidaknya karena ada campur tangan manusia. Salah satu bencana alam yang terjadi karena campur tangan manusia adalah tanah longsor. Tanah longsor merupakan perpindahan tanah yang di dalamnya terdapat batu dan material organik maupun anorganik secara tiba-tiba dan bergerak ke bawah sehingga meninggalkan lereng. Longsor bisa terjadi karena ulah manusia. Hal itu disebabkan lingkungan dan ekosistem yang tidak tertata dengan baik, seperti perluasan penggunaan lahan dan perubahan penggunaan lahan dari hutan menjadi perkebunan atau sawah pertanian menjadi permukiman tanpa diikuti kaidah-kaidah konservasi tanah dan air.

0: Anda masih bersama kami di Surabaya sore ini. Pendengar, saat ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita simak sebuah cek fakta edisi Rabu 8 Juli 2026 bersama rekan Nita.
1: Cek fakta. Cek fakta.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan untuk bantuan subsidi upah BSU tahun 2026 sebesar Rp25 juta. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari media online, tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama lengkap dan nomor telegram. Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan, Farid Abdurrahman Nur Yuliono mengatakan, belum ada kebijakan terkait penyaluran BSU pada tahun 2026. Jika ke depan terdapat kebijakan baru, Kemenaker akan menyampaikannya secara terbuka melalui kanal resmi kemenaker.go.id. Untuk itu, masyarakat diimbau waspada terhadap informasi palsu mengatasnamakan BSU 2026, terutama yang memuat tautan tidak resmi dan berpotensi penipuan.
1: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia, yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inung Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

0: sayang. Aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya.
1: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
0: Ah, serius? Bisa gitu?
1: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
0: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
1: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
0: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
1: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
0: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

Dengar ada basi dalam rangkaian Surabaya sore ini menyampaikan informasi dari Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya terus memperkuat transformasi digital dengan memperpanjang perjanjian kerjasama atau PKS bersama Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN terkait pemanfaatan sertifikat elektronik atau tanda tangan elektronik atau TTE. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Surabaya Edi Kristianto dalam keterangannya di Surabaya mengatakan langkah mempertegas posisi Surabaya sebagai salah satu pemerintah daerah dengan tingkat pemanfaatan sertifikat elektronik tertinggi di Indonesia. Perpanjangan kerjasama tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemkot Surabaya menjaga keamanan dokumen digital sekaligus mempercepat pelayanan publik. Ia mengatakan kegiatan itu juga dirangkai dengan diskusi panel bertajuk dari regulasi ke implementasi pemanfaatan layanan BSSN untuk memperkuat keamanan siber dan sandi pemerintah daerah. Yang diikuti 20 pemerintah provinsi kabupaten kota di Indonesia. Ia mengatakan kerjasama dengan BSSN telah terjalin sejak 2018 dan kini diperpanjang hingga 2030. Selama 8 tahun terakhir, pemanfaatan sertifikat elektronik di lingkungan Pemkot Surabaya terus berkembang dan menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital. Surabaya menjadi salah satu pemerintah daerah dengan pemanfaatan sertifikat elektronik yang cukup tinggi. Setiap hari jutaan dokumen elektronik diproses menggunakan sertifikat elektronik sebagai bentuk pengesahan yang sah, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia menjelaskan sertifikat elektronik digunakan sebagai dasar penerapan tanda tangan elektronik pada berbagai dokumen resmi pemerintah, mulai dari surat-menyurat, produk hukum daerah seperti peraturan wali kota, surat keputusan, dan surat edaran, dokumen kepegawaian, hingga dokumen pelayanan publik termasuk perizinan. Menurut Edi, kerjasama dengan BSSN tidak hanya menjamin keabsahan dokumen elektronik, tetapi juga memperkuat perlindungan terhadap ancaman siber. Seluruh dokumen yang diterbitkan Pemkot Surabaya dilindungi dengan prinsip keamanan informasi yang cukup kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan sehingga risiko pemalsuan, perubahan tanpa izin, maupun penyalahgunaan data dapat ditekan. Keamanan dokumen digital menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintahan. Dokumen yang diterbitkan Pemkot Surabaya memiliki jaminan keaslian serta telah diverifikasi melalui sistem BSSN.

Pendengar, saat lagi pada pukul 17.28 kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Namun sebelum itu kita ajak Anda untuk menyimak sebuah renungan agama Islam dengan topik hindari dosa syirik yang akan disampaikan oleh Ustazah Yuyun. Kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, pernahkah kita mendengar kata syirik? Syirik adalah menyekutukan Allah. Syirik adalah kebalikan dari tauhid. Syirik akan membawa pelakunya ke dalam dosa besar yang tidak akan mungkin diampuni oleh Allah kecuali ia benar-benar bertaubat dan tidak mengulanginya lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nisa ayat 48, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik itu bagi siapa yang Ia kehendaki. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karenanya, jangan sampai kita terjerumus ke dalam perbuatan syirik ini. Syirik akan menggugurkan pahala pelakunya di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Az-Zumar ayat 65, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, yaitu sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan terhapuslah amalmu dan sesungguhnya tentulah engkau termasuk orang-orang yang merugi. Jangan sampai kita terjebak dalam perbuatan syirik, sebagaimana yang telah dipahami bahwa syirik ada dua, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Syirik yang besar yaitu kita menyembah selain Allah, seperti menyembah patung, seperti menyembah berhala. Atau salah satu contoh syirik lagi adalah kita meminta bantuan orang lain dalam urusan kita, artinya meminta bantuan seperti dukun dan sebagainya. Dalam riwayat lain, syirik termasuk 7 dosa besar yang harus dihindari. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Para sahabat bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, syirik kepada Allah. Kemudian sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan, dan memakan riba, dan memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh wanita mukminah telah berzina. Nauzubillah min dzalik. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, dari hadis-hadis tadi kita dapat mengambil pelajaran bahwa syirik ini merupakan hal yang sangat berbahaya dan wajib bagi kita untuk menjauhinya. Syirik merupakan dosa yang paling buruk, paling besar, dan secara mutlak bahkan Allah tidak akan mengampuni orang yang meninggal dalam keadaan syirik. Nauzubillah min dzalik. Barang siapa yang mati dalam keadaan musyrik, maka amalnya terhapus dan tertolak. Semoga Allah memampukan kita untuk berhati-hati benar-benar menghindari perbuatan syirik ini. Apa saja contoh perbuatan syirik? Yang pertama, seperti yang sudah disampaikan tadi, kita na'udzubillah, perbuatan yang menyembah berhala atau menyembah patung. Lalu datang kepada dukun untuk menyelesaikan persoalan. Yang ketiga, juga percaya kepada ramalan-ramalan bintang, ini membawa kita ke dalam perbuatan syirik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita memahami apa saja yang termasuk ke dalam perbuatan syirik dan memampukan kita pula untuk menghindarinya, benar-benar menjauhinya, karena ancamannya sangat besar. Amalan kita akan terhapus dan kita bisa masuk ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bisawab. Saya Rahma Ayuning Tias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

شديد وإنه لحب الخير لشديد أفلا

0: dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Maka ia menebarkan debu dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur, dan dilahirkan apa yang ada dalam dada? Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu Maha mengetahui keadaan mereka.
1: Ingin mendengarkan siraman rohani yang dapat menenangkan hati? Anda dapat ikuti Mimbar Agama Katolik setiap hari Selasa.
2: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua.
1: Mimbar Agama Buddha setiap hari Rabu.
3: Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa.
1: Mimbar Agama Hindu setiap hari Kamis.
4: Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om ngrahpat asray namah omat ma tatwat ma sramam swaha.
1: Mimbar Agama Islam setiap hari Jumat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Mimbar Agama Kristen setiap hari Sabtu.
6: Shalom, damai sejahtera untuk Bapak Ibu pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
1: Dan Mimbar Agama Konghucu setiap hari Minggu.
7: Pendengar RRI yang saya muliakan, berjumpa kembali di dalam acara pencerahan agama Konghucu.
1: Anda dapat ikuti mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda kembali dalam rangkaian Surabaya Sore Ini, masih ditemani Dio Pratama ya di Surabaya Sore Ini. Informasi selanjutnya dari Kabupaten Banyuwangi. Di PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Ketapang Banyuwangi Jawa Timur mencatat telah melayani sebanyak 816.016 penumpang di lintas Ketapang Banyuwangi Gilimanuk Bali selama libur sekolah periode 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Dari angka tersebut meningkat 0,95%, sedangkan jumlah kendaraan mencapai 212.696 unit atau naik 3,87% dibandingkan periode sebelumnya. Untuk menjaga kelancaran arus penyeberangan di tengah lonjakan trafik, ASDP mengoptimalkan armada dan kapasitas pelabuhan serta memperkuat personil operasional di lapangan dengan menerapkan sistem delaying pada sejumlah buffer zone dan mempererat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Saat terjadi kepadatan di lintas Ketapang Gilimanuk, ASDP juga segera menerapkan pola operasi tiba bongkar berangkat atau TBB serta mengoperasikan kapal perbantuan di dermaga Bulusan guna mempercepat proses bongkar muat dan mengurai antrean kendaraan. ASDP juga turut mendukung

delapan pengguna jasa telah memanfaatkan program tersebut untuk mencapai 93,25% dari target 1.206.585 penerima manfaat.

0: lama juga ya antrinya. Kadang aku suka gak sabar kalau harus antri seperti ini.
1: Iya nih, aku juga. Tapi aku jadi mikir, kalau kita bisa sabar antri seperti ini, mungkin kita juga bisa sabar dalam hal yang lebih besar, seperti mewujudkan Indonesia yang adil.
0: Hah? Maksudnya gimana, Lani?
1: Jadi gini, Joko. Dalam Asta Cita Presiden, ada cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Itu bukan cuma soal ekonomi, tapi juga bagaimana setiap orang mendapatkan hak yang sama. Misalnya dalam antrian ini, meskipun kita berbeda-beda, kita semua punya hak yang sama untuk dilayani.

0: Jadi kita bisa belajar dari entry ini ya. Kalau kita bisa menghormati giliran orang lain, itu bagian dari menciptakan keadilan. Di masyarakat juga harus begitu, saling menghormati hak masing-masing.
1: Betul banget, Joko. Jika semua orang bisa sabar dan menghargai satu sama lain, kita bisa mewujudkan masyarakat yang lebih adil, di mana hak-hak setiap orang dihargai dan dipenuhi.
2: Mewujudkan Indonesia yang adil dimulai dari saling menghormati dan menjaga hak setiap orang.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama saya Dwi Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Airlangga atau PPIK UNER, Kofifa Indar Parawansa, mengajak alumni memperkuat kolaborasi, inovasi, dan kontribusi untuk mendukung kemajuan daerah saat bertemu alumni di Pekanbaru Riau. Menurut Kofifa, Forum Silaturahim Alumni merupakan ruang strategis untuk bertukar gagasan, membangun kolaborasi, dan menghadirkan solusi atas berbagai tantangan pembangunan. Ia juga mempersilakan alumni dari berbagai disiplin ilmu melakukan studi banding maupun best practice ke Jawa Timur guna memperkuat kapasitas sumber daya manusia, terutama di sektor pendidikan. Kofifa mengatakan Pemprov Jatim terus memperluas ekosistem pendidikan bertaraf internasional melalui kerjasama dengan King's College London dan Western Sydney University. Menurutnya, penguatan ekosistem tersebut menjadi modal pencetak sumber daya manusia unggul sekaligus ruang pembelajaran bagi alumni. Informasi selanjutnya dari dunia olahraga. Tunggal putra muda Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah membidik perempat final Japan Open 2026 setelah mendapat kesempatan tampil dari daftar cadangan turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Namun sebelum itu Ubed menyadari perjalanannya tidak mudah. Pada babak pertama, ia akan berhadapan wakil Denmark, Rasmus Gemke. Sebelumnya, Ubed mengaku tidak terlalu berharap bisa menembus babak utama Japan Open karena berada di posisi cadangan kedua. Namun, peluang tersebut terbuka setelah sejumlah pemain mundur dari turnamen yang akan berlangsung di Tokyo, Jepang pada 14 hingga 19 Juli tersebut. Japan Open akan jadi kesempatan penting bagi Ubed untuk kembali mengukur kemampuan di level elit. Ia mengatakan persaingan di level senior menuntut kekuatan mental yang lebih matang, terutama dalam menjaga fokus saat menghadapi pemain yang lebih berpengalaman. Pendengar, dan demikian Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Lihat promo liburan ke luar negeri nih ya.
1: Iya sih, tapi lagi mikir ulang.
0: Lah, kenapa?
1: Sebenarnya di Indonesia tuh juga banyak loh tempat bagus. Nggak kalah menarik gitu.
0: Iya juga sih, alamnya lengkap, budayanya juga beragam.
1: Dan kalau kita liburan di dalam negeri, kita ini juga bantu ekonomi masyarakat lokal loh. Iya kan?
0: Bener, mulai dari pedagang kecil sampai pengelola wisatanya.
1: Selain itu, lebih hemat dan praktis juga pastinya.
0: Jadi, liburan tetap seru tapi juga berdampak positif ya.
1: Nah, itu yang penting sih ya.
0: Oke deh, aku batalin yang jauh-jauh.
1: Pilih yang dekat tapi bermakna. Liburan bijak, jelajahi Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Anda masih dalam rangkaian Surabaya sore ini. Pendengar Pro 1 Surabaya dimanapun Anda berada, biar nobar piala dunia Anda semakin seru, ayo datang dan ajak keluarga, teman maupun komunitas kalian untuk meramaikan nonton bareng piala dunia 2026 di TVRI Jawa Timur. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum, mulai tanggal 12 Juni hingga 11 Juli 2026. Setiap hari di halaman TVRI Jawa Timur, Jalan Mejen Sungkono, 124 Surabaya. Rasakan serunya mendukung tim favorit bersama para pecinta sepak bola lainnya. Catat tanggalnya, ajak teman-teman kalian dan sampai jumpa di nobar Piala Dunia TVRI Jawa Timur.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi Buku Cinta Paket Internet karya Dara YN tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama. Cinta Paket Internet karya Dara YN adalah novel remaja yang menggambarkan kisah cinta pertama dan persahabatan dengan gaya ringan dan mengalir. Tokoh utamanya, Tasya, siswi kelas 12, mengalami cinta pertama yang manis sekaligus menyakitkan. Rasa kagum, harapan, dan akhirnya patah hati dibalut dengan bahasa yang relatable bagi remaja. Namun, cerita ini bukan hanya soal cinta. Persahabatan menjadi elemen penting yang memperkaya cerita. Sahabat-sahabat Tasya hadir sebagai pendukung setia di saat suka dan duka, memperlihatkan arti loyalitas dan empati. Penulis juga menyelipkan banyak nilai moral, seperti pentingnya menghadapi kenyataan dengan bijak, belajar dari kekecewaan, serta bertanggung jawab atas pilihan hidup. Yang menarik, novel ini juga menyisipkan nilai-nilai Islami secara halus namun bermakna. Tasya, di tengah pergaulan remaja modern, tetap menjunjung prinsip agama, bahkan memutuskan berhijab dengan penuh kesadaran. Pesan moral dari sang ayah tentang istiqomah dan tanggung jawab sebagai muslimah menjadi salah satu bagian yang menginspirasi. Secara keseluruhan, Cinta Paket Internet bukan hanya kisah cinta remaja biasa, tapi juga kisah pembentukan karakter, nilai-nilai kehidupan, dan keislaman yang cocok bagi pembaca muda maupun dewasa yang ingin bernostalgia dengan masa SMA. Novel ini menghibur sekaligus menyentuh, menawarkan pelajaran berharga dengan cara yang menyenangkan. Demikian esensi buku Cinta Paket Internet karya Dara YN.
2: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
3: Kamu kok tiap pagi sekarang anteng banget dengerin HP?
4: Iya dong, aku lagi dengerin RRI Digital nih. Aplikasinya keren banget. Bisa dengerin streaming siaran RRI di seluruh Indonesia.
3: Serius? RRI? Bukannya itu radio udah lama banget ya? Alias zaman dulu.
4: Sel, RRI sekarang itu udah canggih dan modern loh. Tinggal klik RRI Digital. Di situ ada berita, podcast, siaran budaya, bahkan siaran Pro 1 RRI di berbagai daerah. Bisa kamu dengerin, tinggal klik aja.
3: Wah, cocok nih, hiburan pas kerja dan pas nyetir di jalan.
4: Ya udah, langsung download aja RRI Digital di Play Store atau App Store. Praktis, informatif, dan pastinya Suara Indonesia.

Pendengar, Anda masih dalam rangkaian Surabaya sore ini ya. Setelah ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama sebuah mini future audio dengan topik Apa Kabarmu Dolanan Anak yang akan disampaikan oleh rekan Benny Hermawan. Kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Banyak anak-anak yang punya dualisme sifat. Di sosmed dia ramai, di dunia nyata dia diam. Ini bukan sejatinya anak-anak gitu kan. Harusnya dia dari awal dilatih tentang interaksinya, dilatih tentang pendidikan karakternya. Kalau kita ngomongin tentang permainan tradisional, ada kejujuran, ada keyboard, ada kepedulian, ada kepekaan, ada norma hukum, norma adat dan sebagainya. Sangat banyak manfaatnya didapat. Dari situlah saya bergeliat mengenalkan permainan tradisional dari kampung ke kampung, dari sekolah ke sekolah, dari tempat umum ke tempat umum, dan lain sebagainya.
1: Jumpret kacang hijau.
0: Saya Mustafa Sam atau yang biasa dipanggil Cak Mus dari komunitas Kampung Dolanan.
2: Ya, ini siapa namanya tadi? Namanya siapa?
3: Isya.
2: Pas dulu dong. Ini namanya siapa? Tanya pas dulu. Ini namanya siapa? Tas. Tas. Tas. Eh, tas. Tas, tas. Yang sana atas jauh. Tas jauh. Oke, kalian semua main apa di sini? Main dakon. Nah, ini ada dakon plastik, ada dakon kayu. Yang ini punyanya siapa? Ya, itu yang sana. Senang nggak main dakon? Kenapa kok senang? Seru, seru ya. Seru lo main. Ayo kita coba main yuk. Oke, Kaisya yang main. Ayo. Tentukan rumah dulu ya. Rumah Kaisya di mana? Oh, di sini ganti berarti nggak kayak tadi. Rumah Naya di mana? Di sini. Jadi jalannya nanti dari sini ke sini, ini ke sana. Mulai lagi. Kenapa kok konsen ke permainan tradisional? Karena di permainan tradisional itu mengandung nilai-nilai dan filosofi yang sangat bagus sekali. Jadi ini kalau menurut saya salah satu bentuk investasi pendidikan jangka panjang. Contoh, ketika anak-anak belajar tentang dakon, mereka akan belajar tentang berhitung. Ada 5, 7, kalau misalkan dijalankan dia akan masuk kemana, terus ditambahkan dengan 6, tambahkan dengan 7, dan seterusnya. Itu secara akademisnya juga dapat tentang berhitung. Kalau misalkan secara pendidikan karakternya, di sini, di dakon, itu kita akan diajari tentang bagaimana caranya kita memperlakukan kebaikan kepada orang-orang yang dekat dengan kita, dan lain sebagainya.
4: Jepit! Tarik! Talinya! Talinya!
5: Ini namanya siapa?
6: Nih,
7: Dani.
5: Dani.
6: Hakan.
5: Hakan. Siapa?
6: Nuril.
5: Nuril. Main apa ini?
6: Main flancing.
5: Suka gak main ini?
6: Suka.
5: Apa sih? Caranya gimana?
8: Dilempar gitu ya?
6: Iya.
5: Kalau suruh milih, milih main gini atau main handphone?
6: Main ini.
5: Kenapa?
6: Seru
5: ya?
6: Iya.
9: Ya, sejauh mana mungkin sorotan dari Lembaga Perlindungan Anak LPA Jawa Timur terkait makin tergerusnya mainan tradisional di Surabaya khususnya dan beberapa daerah di Indonesia. Di depan saya sudah ada Isa Ansori selaku Sekjen daripada Lembaga Perlindungan Anak LPA Jawa Timur. Pak Isa, mungkin terkait mainan tradisional yang dapat dikatakan tergerus oleh zaman. Kalau LPA sendiri melihat jauh mana untuk di perkotaan khususnya, Pak?
10: Iya, di tengah gempuran teknologi dan permainan-permainan modern, saya kira permainan tradisional mulai tergerus ya kan, sehingga permainan yang semestinya ini menjadi kekayaan kita, ini menjadi asing di tengah anak-anak itu. Sehingga menurut saya harus ada intervensi kuat ya kan. Tidak cukup hanya kemudian setiap orang berinisiasi ya kan. Tetapi hadirnya pemerintah sebagai bagian dari pelaksanaan undang-undang tentang kelestarian kebudayaan itu mesti harus ada. Sehingga kalau kita bicara tentang ruang kota itu, maka diharapkan pemerintah kota hadir dalam bentuk kebijakan yang intinya adalah bagaimana permainan-permainan tradisional yang merupakan kearifan lokal, budaya lokal itu bisa terjaga, terlindungi, dan terus ada di tengah gempuran-gempuran modernisasi. Sehingga menurut saya menjadi penting ruang-ruang publik yang ada itu mesti harus diberdayakan untuk membangun apa yang disebut dengan gotong royong, lalu toleransi, menghargai keragaman itu.
9: Ya, terima kasih Pak Isa atas waktunya. Ya, itulah perbincangan saya dengan Isa Ansori, selaku Sekjen dari Lembaga Perlindungan Anak LPA Jawa Timur. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,

0: Pendengar, saat ini tepat pukul 18.42 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Surabaya sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat Isya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: wassalatil qa'imah ati Muhammadan alwasilata walfadilah wab'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'atta innaka la tuhliful mi'at. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga saat ini. Setelah ini jangan kemana-mana karena pukul 19 waktu Indonesia Barat Anda akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral, di mana Anda bisa dapatkan informasi aktual seputar Indonesia, mancanegara, beberapa informasi olahraga, dan juga informasi cuaca untuk esok hari. Jadi tetaplah bersama kami di 99,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
2: Oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
0: Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 8 Juli 2026, saya Rudy Zain. Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Prime Minister Narendra Modi and India.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dan menyambut baik kerjasama Indonesia dan India dalam konservasi dan restorasi cagar budaya Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri India Narendra Modi usai meninjau Kompleks Candi Prambanan siang tadi. Presiden Prabowo menyebut bahwa kerjasama dalam konservasi ini menandakan hubungan erat Indonesia dan India yang telah terjalin sangat lama. Untuk itu Presiden Prabowo Subianto berharap dengan kerjasama konservasi Candi Prambanan ini akan memperkuat hubungan erat Indonesia dan India dalam menghadapi tantangan di masa depan.
3: Saya berharap kunjungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat India. Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
4: Senada hal itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menuturkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ini, pihaknya akan mempersiapkan sejumlah strategi dalam percepatan konservasi Candi Prambanan. Bahkan PM Modi dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa Indonesia dan India akan menyelesaikan restorasi konservasi Candi Prambanan sebelum tahun 2029.
5: Saya sangat yakin sahabat saya, Bapak Presiden, dalam menangani suatu pekerjaan sebagai seorang prajurit. Beliau merencanakannya dengan sangat baik. Pasti kita akan menyelesaikannya sebelum waktunya. Hari ini, beliau telah meminta janji dari saya bahwa pekerjaan ini harus kita selesaikan sebelum tahun 2029 dan saya harus datang kembali. Saya berjanji kepada Anda bahwa setelah pembangunan kembali ini selesai dan bersama-sama kita merayakan restorasi dan peresmian ini sebagai sebuah festival besar.
4: Lebih lanjut diungkapkan Perdana Menteri India Narendra Modi bahwa dengan konservasi dan restorasi ini akan semakin menarik perhatian para wisatawan kebudayaan internasional. Lebih khusus dikatakan PM Modi, lonjakan wisatawan usai konservasi dilakukan ini yakni dari umat Hindu India. Dari Kompleks Candi Prambanan Yogyakarta, Joshua Sihombing Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pihak swasta. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Gratifikasi itu gimana, baru paling bisa dijelaskan?
7: Apa itu tadi Pak, yang mikir Pak?
8: Ya, ditanya baru identitas saja.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan permintaan fee proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan seorang saksi bernama Ade Zainal dari PT 5 Abadi Lestari sebagai saksi. Budi mengatakan penyidik menelusuri keterlibatan saksi terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan perusahaan swasta tersebut. Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan adanya permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi. Menurut Budi, besaran fee yang diminta diduga mencapai sekitar 10% dari nilai paket proyek.
2: Hari ini dilakukan pemeriksaan saksi dari pihak swasta, ini didalami terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak swasta tersebut, kemudian didalami terkait dengan dugaan permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil, bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
9: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono yang pernah diperiksa KPK memilih bungkam dan irit bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya.
10: Pertama, ya.
6: Tapi ini berdiri sebagai tersangka kan, Pak?
10: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas, ya.
6: Tugas.
10: Dari siang, ya.
9: Sebelumnya memang KPK telah mendalami kepemilikan aset dari keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa 3 anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indah H. Cahyono, dan Juwariah selaku istri dari Cahyono. Selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. KPK sendiri baru menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka. Namun baru Ma'ruf yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengingatkan perusahaan tambang dan pemangku kepentingan yang berada di kawasan hutan untuk tidak melakukan perusakan hutan dan sektor sumber daya alam serta mineral. Hal itu disampaikan kepada wartawan di Kejaksaan Agung Jakarta hari ini. Dan berikut Muhammad Isnen Suhada melaporkan.
11: Salah satu tindak lanjut dari temuan Satgas Penertiban Kawasan Hutan beberapa waktu yang lalu, yang dimana Satgas PKH melakukan serangkaian tindakan kegiatan selanjutnya.
12: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH terus melakukan penertiban terhadap perusahaan yang memanfaatkan lahan hutan, baik untuk keperluan perkebunan kelapa sawit maupun sektor pertambangan. Juru bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Barita Simanjuntak, mengatakan Satgas PKH terus mendata dan melakukan pemantauan terhadap berbagai kegiatan perusahaan atau korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan maupun pertambangan di kawasan hutan. Dia mengingatkan pengusaha untuk tidak melakukan kegiatan yang merusak sumber daya alam dan mineral.
11: Persatgas beberapa waktu yang lalu yang mendengarai adanya dugaan-dugaan tindak pidana di sektor pertambangan dan mineral ini. Dan kami juga mengapresiasi langkah-langkah tegas dan cepat jajaran Jampitsus untuk menindaklanjuti kasus ini sehingga menjadi satu peringatan keras bagi semua pihak untuk tidak bermain-main dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sektor sumber daya alam.
12: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Sulaiman Nahdi mengatakan pihaknya telah mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan sektor kehutanan dan pertambangan.
13: Kami lakukan penyitaan, jadi kemarin ditahan di sana di Batam itu ada 15 kontainer. Itu jumlah tanahnya ya, bukan jumlah logam, itu jumlah tanahnya kurang lebih 390 ton. Ya. Nah, di dalam situ lah mengandung mineral tanah jarah. Tapi itu berapa jumlahnya sedang kita teliti. Tapi ada, sedang kami cek sekarang, sedang kami telusuri berapa yang sudah dikirim itu. Tapi yang jelas ada 2 kali pengiriman, ya, Mas, ya? Dua kali pengiriman. Lolos, ya.
12: Satgas PKH bersama penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah mengamankan barang bukti dari hasil kejahatan kehutanan dan pertambangan berupa denda administratif hingga mencapai 11 triliun lebih, menguasai dan mengambil alih lahan kawasan hutan seluas lebih dari 2 juta hektar yang sebelumnya disalahgunakan oleh korporasi. Dari Jakarta, Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI agar pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL senilai 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN 2027. Anas Syarif menyampaikan informasi berikut ini.
7: Namun pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini dalam komunikasi
14: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI terkait pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL. Pihaknya meminta agar pembayaran UPSL sebesar 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN tahun anggaran 2027. Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama PT Asabri, Zifri Haryadi, dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Jakarta pada hari ini. Menurutnya, dana tersebut dinilai penting untuk memperkuat kondisi keuangan dan keberlanjutan pengelolaan dana peserta.
7: Namun pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini dalam komunikasi kami dengan Kementerian Keuangan sudah dilakukan pembahasan untuk dimasukkan ke dalam APBN tahun 2027. Jika dimungkinkan, kami juga berharap mendapatkan dukungan dari Bapak-Bapak dan Ibu pimpinan maupun anggota Komisi 6 DPR RI untuk ikut mendukung dan mendorong dimasukkannya UPSL ini di dalam APBN tahun 2027 nanti.
14: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid meminta PT Asabri untuk memperkuat tata kelola investasi dan meningkatkan transparansi dalam proses pemulihan kerugian perusahaan. Langkah tersebut dinilai krusial untuk membangun kembali kepercayaan peserta maupun publik terhadap pengelolaan dana Asabri.
15: Asabri perlu menyampaikan perkembangan pemulihan kerugian secara terbuka, termasuk aset yang telah disita, dipulihkan dan berdampak terhadap kondisi keuangan perusahaan. Keterbukaan ini penting untuk membangun kembali kepercayaan peserta dan publik. Asabri perlu memperkuat budaya integritas di seluruh lini organisasi, terutama di investasi, keuangan, audit, dan manajemen risiko. Report smart tidak cukup hanya dengan perubahan prosedur, tetapi harus ikuti perubahan perilaku dan akuntabilitas.
14: Menanggapi hal ini, Komisi 6 DPR RI menyatakan dukungannya kepada PT Asabri untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah dan kementerian atau lembaga terkait. Dukungan itu mencakup percepatan penyelesaian aset sitaan hasil putusan pengadilan, pembayaran piutang UPSL, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Dan berikut Sarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
16: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi.
17: Indonesia terus memperkuat kemandirian teknologi antariksa melalui pengembangan satelit nasional. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Satelit observasi bumi ini merupakan hasil karya putra-putri Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam peringatan 50 tahun satelit Indonesia di Jakarta pada hari ini. Kepala BRIN Arief Satria mengatakan peluncuran NEO 1 menjadi langkah penting menuju kemandirian teknologi satelit nasional. Menurutnya, Indonesia harus mampu menguasai seluruh proses pengembangan satelit secara mandiri.
16: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi dan satelit sebelumnya, awal dari perjalanan besar menuju kemandirian antariksa Indonesia. Penguasaan teknologi satelit ini harus menjadi fondasi lahirnya industri nasional yang mampu menghasilkan produk dan layanan bernilai tambah tinggi. Dari hasil riset, kita coba berkuat menuju inovasi, dari inovasi menuju industri.
17: Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem satelit nasional. Menurut Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Tony Suprianto, penguasaan teknologi satelit menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan digital Indonesia. Komdigi juga mengajak lembaga riset, perguruan tinggi, industri, serta generasi muda untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem satelit nasional.
18: Seluruh industri, akademisi, lembaga riset, serta kementerian dan lembaga terkait untuk bersama-sama bangkit, membangun dan memperkuat ekosistem strategi nasional mulai dari riset dan pengembangan teknologi, manufaktur komponen dan wahana antariksa dalam negeri hingga perumusan kebijakan yang mendukung.
17: Selain pengembangan satelit observasi bumi, BRIN juga menargetkan Indonesia mampu memproduksi satelit telekomunikasi nasional. BRIN turut mendorong pembangunan bandara antariksa nasional agar peluncuran satelit dapat dilakukan dari wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah bersama masyarakat membuka harapan baru melalui program cetak sawah di Kabupaten Kupang. Lahan yang sebelumnya tidak produktif diharapkan dapat menjadi sumber pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani. Dan berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
19: Program cetak sawah baru di Kabupaten Kupang mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah. Selain membuka lahan pertanian seluas puluhan hektar, pemerintah juga meminta seluruh pihak termasuk kelompok tani dan pemilik lahan ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar selesai tepat waktu dan sesuai ketentuan. Setelah proses cetak sawah rampung, lahan tersebut akan diusulkan masuk dalam lahan baku sawah agar memenuhi syarat memperoleh berbagai bantuan lanjutan seperti irigasi, benih unggul, alat dan mesin pertanian, hingga program peningkatan produksi lainnya. Suparman selaku pencanang kegiatan tersebut menegaskan, keberhasilan program tidak berhenti pada pembukaan lahan, tetapi harus dilanjutkan dengan dukungan irigasi dan berbagai bantuan pertanian agar sawah dapat segera berproduksi.
20: Untuk mendapatkan bantuan lain di lahan ini, di tahun cetak sawah baru itu, maka perlu diselesaikan, nanti ke depan bisa dilakukan usulan untuk bantuan pemerintah yang lain, berupa bantuan irigasi, bantuan benih, bantuan alat mesin pertanian. Tapi sawah harus selesai dulu untuk syarat mendapatkan itu.
19: Bupati Kupang Yusuf Lede kepada RRI 7 Juli 2026 menegaskan lahan yang telah dibuka tidak boleh kembali terbengkalai. Menurutnya, sawah baru harus terus dimanfaatkan untuk menghasilkan pangan dan meningkatkan pendapatan keluarga petani. Bupati Kupang mengajak para petani memanfaatkan peluang ini dengan sungguh-sungguh. Ia optimis sawah baru akan menjadi berkah yang mampu mengubah kehidupan masyarakat.
21: Tidak semua tempat mendapatkan kesempatan ini, dan Aulad Timah adalah salah satu tempat yang ditunjuk untuk mendapatkan program ini. Ini ketemu cetak baru, tapi yang lama tanam ini. Ya, ini jadi tantangan. Jangan sampai cetak habis juga, ya mungkin tanam satu tahun habis itu ketinggal lagi di hutan belukar. Petani dua kelompok ini mendapatkan berkat buka lahan yang sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa, nanti menghasilkan untuk meningkatkan ekonomi daripada masyarakat, dalam ini Bapak Mama, kelompok tani.
19: Bagi para petani, pembukaan sawah baru bukan sekedar pembangunan lahan pertanian, ini adalah harapan untuk meningkatkan penghasilan, memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus menjaga agar tanah yang telah dibuka terus memberikan kehidupan dari musim tanam ke musim tanam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Karantina Indonesia bersama dengan FAO memperkuat sistem karantina berbasis manajemen risiko. Sistem tersebut disiapkan untuk meningkatkan keamanan sekaligus mempercepat layanan karantina. Reporter Alfred Stuter melaporkan.
22: Badan Karantina Indonesia memperkuat kerjasama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO. Kerjasama dilakukan melalui program penguatan manajemen risiko karantina terhadap ancaman sektor pertanian dan peternakan. Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kardir Karding, mengatakan penguatan dilakukan melalui tiga fokus utama, diantaranya integrasi sistem karantina, peningkatan sumber daya manusia, dan penguatan biosecurity nasional.
23: Karantina Indonesia dan juga FAO dalam rangka memperkuat sistem karantina Indonesia yang terkait dengan manajemen risiko. Ada beberapa hal yang ingin kita capai dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah penguatan sistem karantina kita, terutama basis manajemen risiko yang kita harapkan produknya, misalnya ada peta hama penyakit yang terintegrasi, terkonek dengan
22: Arning mengatakan pengawasan karantina harus tetap mendukung kelancaran aktivitas perdagangan. Menurutnya, pelayanan harus lebih cepat, transparan, murah, namun tetap menjamin keamanan komoditas. Sementara itu, perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste, Rayendra Arial menegaskan komitmennya mendukung Indonesia. Menurutnya, ancaman penyakit hewan dapat mempengaruhi keamanan pangan dan kehidupan masyarakat.
1: In species are increasing and affecting the food security as well as the livelihood of the people. As Prime Minister said, now this is the time to really look at, you know, the developing or strengthening the integrated system. Today you must have observed that we have representatives from different line ministries, Ministry of Health, Ministry of Agriculture, Ministry of Marine Resources and Fisheries. So this issue goes across all several line ministries. So this is how we are very happy and very committed to work together to strengthen the existing system and develop a digitalized integrated system for improving the biosecurity in Indonesia. Thank you very much.
22: Sama yang saya katakannya. FAO berharap sistem karantina Indonesia semakin kuat melalui integrasi data dan digitalisasi. Penguatan tersebut juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Dilansir dari Reuters, pernyataan tersebut disampaikan Trump pada Senin 6 Juli 2026 di Ruang Oval. Donald Trump mengatakan dirinya lebih memilih penyelesaian melalui jalur diplomasi. Namun ia menegaskan opsi penggunaan kekuatan militer tetap tersedia jika perundingan tidak membuahkan hasil. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Padel Indonesia siap debut di Asian Games 2026 dan mengejar tiket Piala Dunia Padel. Karisma Rizky melaporkan.
3: Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI terus bergerak cepat. Wakil Ketua Umum 1 PBPI Mokhtar Sarman mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan tim nasional secara intensif untuk dua agenda besar. Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang, dan kualifikasi Piala Dunia Padel 2026. Persiapan dilakukan secara berkelanjutan melalui program pemusatan latihan nasional atau pelatnas. PBPI menggandeng pelatih kepala asing dan tim ahli untuk memastikan pembinaan atlet berjalan terstruktur.
4: Keseriusan kami sudah kami berikan dengan kami ini sudah ada head coach untuk timnas yang kami bawa dari istana. Supaya karena ini olahraga baru kita mencari coach yang berpengalaman supaya pemain-pemain kita ini dilatih secara struktur dan mempunyai target, punya strategi. Atlet-atletnya akan kita kirim ke Spanyol untuk berlatih dan bertanding di sana ya, selama 52 hari saya itu, supaya mereka ready dan bisa bertanding di Asian Games. Kalau ditanya targetnya apa, kita harus menang.
3: Ketua Umum PBPI Gali Dimuntur Kartasasmita sebelumnya juga menegaskan komitmennya untuk membawa Padel Indonesia meraih prestasi terbaik di Asian Games.
5: Saya jujur ya, persis kayak Qatar tahun lalu, karena ini Asian Games pertama seluruh negara Asia. Pertama kan, 45 negara lo bayangin aja. Saya tidak akan ngasih pressure ke mereka, target saya apa, nggak perlu, cuma. Persis kayak tahun lalu saya ngomongnya begini kan, cuma. Kok saya punya feeling, salah satu dari yang mereka kok kayaknya, ya, kok saya bisa ada kebanggaan lah gitu. Nah, jadi saya nggak akan pressure, cuman saya yakin mereka akan have fun dan akan membuktikan.
3: PBPI telah menetapkan 10 atlet putra dan 10 atlet putri dalam skuad pelatnas berkelanjutan. Dari jumlah tersebut akan dipilih masing-masing 4 atlet putra dan putri yang akan memperkuat Indonesia di Asian Games 2026. Selain Asian Games, Timnas juga dipersiapkan untuk mengikuti kualifikasi Piala Dunia Padel VIP World Cup 2026 Qualifiers pada Oktober mendatang. Meski tempat penyelenggaraan belum ditentukan, tanggal telah ditetapkan pada 1 hingga 7 November. PBPI berencana mengikut sertakan Timnas dalam berbagai ajang di Asia untuk menjaga kesinambungan pembinaan dan meningkatkan pengalaman bertanding atlet di level internasional. Dari Jakarta, Chris Maritsky, Pro 3 RRI, terus mengundang.

Jakarta, berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Dengar Anda kembali dalam rangkaian Surabaya sore ini. Setelah ini, kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama mimbar agama Buddha dengan topik menumbuhkan kepedulian terhadap alam sebagai wujud praktik. Dari Studio Pro 1 Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terimalah salam kasih dalam dhamma, namo buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu sedama, para pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya yang berbahagia. Pada hari ini, marilah kita mengucapkan rasa syukur atas kesempatan yang baik ini untuk mendengarkan dhamma. Semoga dengan mendengarkan dhamma, keyakinan kita semakin kuat, kebijaksanaan semakin berkembang, dan kehidupan kita semakin membawa manfaat bagi diri sendiri maupun makhluk lain. Bapak Ibu yang berbahagia, salah satu topik yang tidak hanya krusial bagi kehidupan spiritual kita, tetapi juga bagi kelangsungan hidup fisik kita di bumi kita saat ini adalah tentang menumbuhkan kepedulian terhadap alam sebagai wujud praktik dhamma. Bapak Ibu sedama, kehidupan manusia memiliki hubungan dan saling ketergantungan terhadap lingkungan untuk mendukung keberlangsungan hidup. Manusia sangat tergantung pada alam untuk bertahan hidup. Sementara kelestarian alam bergantung pada bagaimana manusia menjaganya. Seluruh kebutuhan penting hidup kita mulai dari oksigen, air, makanan, papan, dan sumber daya alam yang menghasilkan kehidupan kebutuhan sekunder disediakan oleh alam. Selain kebutuhan jasmani tersebut, kita dapat juga merasakan kebutuhan yang menyenangkan jiwa rohani dari keindahan alam seperti pantai, danau, pegunungan, dan hutan dengan beragam makhluk hidup baik flora maupun fauna. Kita semua menyadari bahwa sangatlah besar manfaat alam bagi jalannya kehidupan kita. Sebagian besar di antara kita sangat mensyukurinya, serta menjaga dan juga melestarikan kelangsungan alam beserta segala sumber kekayaannya. Namun, tidak jarang juga dari diri kita yang baik sengaja maupun tidak disengaja melakukan perilaku yang merusak ekosistem alam demi keuntungan dan kenyamanan pribadi atau golongan tanpa melihat akibatnya. Hingga akhirnya, keseimbangan alam tergantung dan terganggu, dan kita semua yang juga merasakan dampaknya. Dampak dari perilaku yang dilakukan oleh manusia, seperti penebangan dan pembakaran hutan liar, membuang sampah sembarangan, penggunaan plastik sekali pakai, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, menyebabkan timbulnya bahaya bagi alam dan masalah bagi lingkungan hidup. Masalah-masalah tersebut menimbulkan bencana yang sangat memberikan dampak negatif bagi diri kita dan semuanya. Di antaranya adalah timbulnya wabah penyakit, terjadinya banjir, tanah longsor, kekeringan, angin puting beliung, dan juga rusaknya struktur atau permukaan tanah yang menyebabkan menurunnya kesuburan lahan pertanian serta berkurangnya produksi yang dihasilkan. Begitu juga dengan kerusakan hutan dan hilangnya berbagai spesies makhluk hidup menjadi tantangan yang sangat nyata di hadapan kita semua. Selain itu, persoalan pengelolaan sampah menjadi isu krusial karena volume sampah terus meningkat seiring pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi. Ketidakmampuan dalam mengelola sampah menyebabkan pencemaran udara dan air serta mempercepat krisis iklim,
Krisis lingkungan yang terjadi saat ini mengingatkan kita bahwa hubungan manusia dan alam sedang tidak seimbang. Di tengah tantangan krisis lingkungan, melalui nilai-nilai keagamaan, Kementerian Agama mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghadirkan ajaran agama dalam aksi nyata, yaitu menjaga alam demi keberlanjutan kehidupan generasi masa depan yang disebut dengan istilah ekoteologi. Ekoteologi merupakan salah satu dari 8 program prioritas atau ASTA Protas Kementerian Agama Republik Indonesia yang dirancang untuk memberi dampak nyata bagi masyarakat. Ekoteologi adalah cara pandang dari sudut keagamaan yang menempatkan alam sebagai bagian penting dalam kehidupan spiritual manusia. Ekoteologi menjadi penting bagi pengingat bahwa manusia bukan pemilik bumi, melainkan pengelola yang wajib merawat, melindungi, dan memanfaatkannya secara bijak. Secara sederhana, ekoteologi dapat diartikan sebagai hubungan antara ajaran agama dan pelestarian lingkungan hidup. Bapak Ibu Sedama, para pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya dimanapun Anda berada, dalam ajaran Buddha, alam tidak dipandang sebagai objek untuk dieksploitasi, melainkan sebagai bagian dari kehidupan yang saling bergantungan. Inilah yang menjadi dasar ekoteologi dalam Buddhisme. Ekoteologi Buddhis mengajarkan bahwa alam bukanlah sesuatu yang terpisah dari manusia, melainkan manusia adalah bagian dari alam itu sendiri. Walaupun istilah ekoteologi berasal dari perkembangan pemikiran modern, namun nilai-nilai yang mendasarinya telah lama terdapat dalam ajaran Buddha. Buddha mengajarkan kasih sayang universal, saling ketergantungan, kesederhanaan hidup, dan penghormatan terhadap semua makhluk. Oleh karena itu, menjaga lingkungan bukan sekedar kegiatan sosial, melainkan juga bagian dari praktik dhamma. Jika kita memperhatikan riwayat kehidupan Buddha Gautama, kita akan menemukan bahwa hampir seluruh peristiwa penting dalam hidup Buddha Gautama terjadi di tengah alam. Pangeran Siddhartha lahir di Taman Lumbini. Beliau mencapai penerangan sempurna di bawah pohon Bodhi di Bodhgaya, dan beliau menyampaikan khotbah pertama di Taman Rusa Isipatana, dan beliau mencapai parinibbana di antara pohon sala di Kusinara. 4 rentetan peristiwa agung ini menunjukkan bahwa alam memiliki peran penting dalam perjalanan spiritual Buddha. Alam bukan hanya latar belakang kehidupan Buddha, tetapi juga ruang pembelajaran yang menghadirkan ketenangan dan kebijaksanaan. Banyak bhikkhu pada masa Buddha Gautama melakukan meditasi di hutan, di pegunungan, atau di gua-gua yang tenang. Alam membantu mengembangkan konsentrasi dan kesadaran. Salah satu ajaran utama Buddha adalah metta atau cinta kasih, dan karuna atau welas asih. Dalam Karaniya Metta Sutta disebutkan bahwa semoga semua makhluk hidup berbahagia. Perhatian bahwa Buddha tidak mengatakan hanya manusia yang berbahagia, tetapi semua makhluk. Kasih sayang secara Buddhis bersifat universal, meliputi manusia, hewan, tumbuhan, dan seluruh kehidupan. Jika kita benar-benar memiliki metta, kita tidak akan dengan sengaja merusak lingkungan. Kita tidak akan membuang sampah secara sembarangan. Kita juga tidak akan mencemari sungai. Kita tidak akan menebang pohon secara sembarangan.
Karena kita menyadari bahwa tindakan tersebut menyebabkan penderitaan bagi banyak makhluk. Kasih sayang yang sejati bukan hanya diucapkan, tetapi diwujudkan melalui tindakan nyata. Saudara-saudara sedama yang berbahagia, inti dari ekoteologi Buddha bersumber dari satu hukum semesta yang sangat indah, yaitu hukum Paticca Samuppada, yang artinya adalah hukum sebab-musabab yang saling ketergantungan. Tidak ada sesuatu yang berdiri sendiri. Segala sesuatu muncul karena sebab dan kondisi yang ada. Dalam Samyutta Nikaya, Buddha bersabda bahwa imasming sati idang hoti, imasupada idang upajati, imasming asati idang nahoti, imasa niroda idang nirujati. Yang artinya, dengan adanya ini, maka terjadilah itu. Dengan munculnya ini, maka muncullah itu. Dengan tiadanya ini, maka tiadalah itu. Maka dengan lenyapnya ini, maka lenyaplah itu. Agama Buddha juga mengenal istilah hukum tertib kosmis, yaitu Dhamma Niyama, yang memiliki prinsip-prinsip alamiah yang mengatur keteraturan dari alam semesta. Termasuk hubungan sebab-akibat yang saling bergantung. Dalam konteks lingkungan, formula ini adalah prinsip ekologi murni. Alam semesta bukanlah kumpulan benda-benda mati yang terpisah, melainkan sebuah jaring kehidupan yang saling mengait. Contohnya, hutan dan pohon menghasilkan oksigen, menyerap karbon, menyimpan air tanah, jika ditebang, memicu kekeringan, banjir, dan krisis iklim global. Sistem sungai menghidupi ekosistem air dan pertanian pangan. Jika dicemari, maka akan meracuni rantai makanan manusia itu sendiri. Penyerbukan tanaman oleh serangga dan keseimbangan predator, jika satu spesies punah, runtuhlah sistem ketahanan pangan kita. Ketika kita merusak hutan secara tidak langsung, udara yang dihirup oleh kita akan memburuk. Ketika kita membuang sampah plastik ke sungai, mikroplastik itu akan dimakan ikan, dan ikan itu berakhir di piring makan kita. Kita tidak bisa menyakiti bumi tanpa menyakiti diri kita sendiri. Ekoteologi Buddha mengingatkan kita bahwa ego kita seperti pemikiran bahwa manusia adalah penguasa alam. Itu merupakan pemikiran yang salah. Kita bukanlah penguasa alam, tapi kita adalah bagian dari alam itu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sedharma yang berbahagia, pertanyaan dari kita, apa yang dapat kita lakukan sebagai umat Buddha untuk mendukung ekoteologi saat ini? Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan mengurangi sampah secara bijak. Bagaimana cara mengurangi sampah? Yaitu dengan menggunakan barang yang secukupnya, mengurangi atau tidak menggunakan plastik sekali pakai, membawa tas belanja sendiri saat berbelanja, dan juga menggunakan botol minum isi ulang kemanapun kita berada. Yang kedua, kita bisa menanam dan merawat pohon. Pohon menghasilkan oksigen dan menjaga keseimbangan lingkungan. Menanam satu pohon berarti memberikan kehidupan bagi banyak makhluk hidup. Ketika hutan ditebang, kualitas udara menurun. Ketika air tercemar, kesehatan manusia juga terancam. Ini bukan sekedar fenomena sains, tapi melainkan hukum karma yang nyata.
Ketamakan manusia terhadap alam akan berujung pada penderitaan bagi semua makhluk. Sebaliknya, jika manusia menjaga alam dengan penuh kesadaran, keseimbangan, dan kesejahteraan, semua itu dapat terwujud. Buddha secara spesifik menyatakan bahwa menanam pohon dan membuat taman hutan, membangun serta membuat jembatan, menyediakan sumur dan tempat minum bagi makhluk hidup adalah perbuatan berjasa yang mendatangkan kebahagiaan siang dan malam. Hal ini menunjukkan bahwa menanam pohon dan menjaga kelestarian hutan dikategorikan sebagai tindakan luhur karena memberikan naungan, udara bersih, dan menjaga ekosistem yang menjadi rumah bagi banyak makhluk hidup. Yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah dengan cara menghemat air dan energi. Dengan cara menggunakan air dan listrik secara bijaksana, merupakan bentuk tanggung jawab moral dengan cara mematikan keran air di saat tidak digunakan, mematikan lampu pada saat siang hari dan atau saat masih belum gelap, memanfaatkan kembali air bekas pakai seperti air bekas cucian beras atau sayur untuk menyiram tanaman, segera memperbaiki kebocoran pada pipa, dan masih banyak lagi. Kegiatan yang dapat mendukung ekoteologi yang keempat adalah menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan yang bersih mencerminkan batin yang terlatih. Menjaga kebersihan lingkungan dapat dimulai dari hal-hal kecil di sekitar kita, seperti halnya membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik, anorganik, dan sampah yang berbahaya, membersihkan selokan atau saluran air secara rutin. Itu juga mendukung program daur ulang. Kegiatan yang kelima yang dapat kita lakukan adalah dengan mengikuti kegiatan penghijauan. Ini merupakan aksi nyata menanam pohon atau tanaman untuk mengembalikan fungsi alam yang rusak serta memperbanyak area hijau. Kegiatan ini bisa dilakukan di pekarangan rumah, di lingkungan RT atau RW, di sekolah, di tempat kerja, hingga area hutan yang gundul. Kegiatan yang kita lakukan berikutnya adalah dengan pengendalian diri dan juga penghapusan kilesa atau kekotoran batin melalui kesadaran etis dan praktik kebajikan. Buddha juga menekankan nilai ahimsa atau tidak menyakiti dan juga metta atau cinta kasih yang universal. Cinta kasih ini tidak hanya ditujukan kepada sesama manusia, tapi juga kepada hewan, tumbuhan, dan seluruh makhluk hidup. Dalam Karaniya Metta Sutta disebutkan bahwa semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kalimat ini mengajak kita untuk hidup selaras dengan alam tanpa merusak kehidupan makhluk lain. Kegiatan yang ketujuh yaitu ekoteologi Buddhis yang mengajak kita kembali ke jalan tengah. Kita tidak perlu menolak kemajuan, namun kita harus meninggalkan pola konsumsi yang berlebihan. Kesederhanaan adalah kunci. Dalam hidup bersahaja, kita memberikan ruang bagi bumi untuk bernafas dan memulihkan diri. Dalam ajaran tengah, yaitu Majjhima Patipada, mendorong umat Buddha untuk hidup sederhana dan tidak berlebihan. Gaya hidup konsumtif yang melampaui kebutuhan nyata menjadi salah satu penyebab utama kerusakan lingkungan. Dengan hidup sederhana, mengurangi sampah, dan juga menggunakan sumber daya secara bijaksana, umat Buddha

adalah perlunya kita mengerti tentang hukum karma dan tanggung jawab lingkungan. Dalam ajaran Buddha terdapat ajaran hukum karma yang menyebutkan bahwa setiap perbuatan akan menghasilkan akibat yang sesuai. Perbuatan baik membawa kebahagiaan, perbuatan buruk membawa penderitaan. Kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini dapat dipahami sebagai akibat dari tindakan manusia yang didorong oleh keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan. Ketika manusia mengeksploitasi alam tanpa batas, alam kehilangan keseimbangannya. Akibatnya muncul berbagai bencana ekologis. Nah, oleh karena itu, maka pentingnya kita mengerti hukum alam bahwa konsekuensi dari sebab yang telah ditanam. Karena itu, individu dari diri kita memiliki tanggung jawab untuk menciptakan karma baik terhadap lingkungan. Yang kegiatan berikutnya yang kita bisa lakukan adalah dengan mengerti dan mengatasi tiga akar kejahatan dalam krisis lingkungan. Mengapa krisis lingkungan ini bisa terjadi? Sains melihat bahwa gejala dari emisi karbon. Agama Buddha melihat langsung ke akar penyebabnya di dalam pikiran manusia, yaitu aku salah mula atau tiga akar kejahatan. Buddha mengajarkan bahwa akar penderitaan adalah keserakahan atau loba, kebencian atau dosa, dan kebodohan atau moha. Bumi ini menyediakan cukup bahan untuk memenuhi kebutuhan setiap manusia, tetapi tidak akan pernah cukup untuk memenuhi keserakahan satu orang manusia. Industri keserakahan mengeruk isi bumi tanpa batas demi keuntungan jangka pendek, memicu pola hidup konsumtif, menghasilkan gunungan sampah. Di dalam Agana Sutta, Sang Buddha secara metaforis menggambarkan bahwa keserakahan manusia secara bertahap mengubah dan memperburuk kondisi fisik alam semesta. Ketika makhluk-makhluk mulai dikuasai oleh keserakahan, sumber daya alam yang dulunya melimpah mulai menyusut. Sutta ini merupakan peringatan moral bahwa kemerosotan moralitas manusia berjalan beriringan dengan kerusakan lingkungan hidup. Yang kedua adalah dosa atau kebencian. Sikap bermusuhan atau ketidakkepedulian makhluk lain. Kita menganggap bahwa hewan dan timbunan atau tumbuhan hanyalah komoditas yang tidak memiliki hak untuk hidup bebas dari penderitaan. Yang ketiga adalah munculnya kebodohan batin atau delusi. Ketidaktahuan bahwa tindakan egois kita hari ini akan menghancurkan masa depan generasi anak cucu kita kelak. Moha membuat kita buta terhadap hukum karma lingkungan. Nah, dalam Agana Sutta, Digha Nikaya disebutkan bahwa Sutta kosmologi. Ini karena menjelaskan asal-muasal bumi, evolusi masyarakat manusia yang menggambarkan hubungan antar timbal balik dari moralitas manusia dan juga kondisi alam. Hal ini menunjukkan bahwa pada awalnya bumi sangat subur dan menyediakan makanan organik seperti padi alami yang tumbuh tanpa dikelola susah payah. Namun seiring munculnya rasa egois atau keserakahan dan juga sifat malas pada manusia, sumber daya alam mulai menyusut. Tanah kehilangan kesuburannya, dan juga Buddha mengatakan metafora sejarah ini menunjukkan bahwa eksploitasi alam yang didorong keserakahan secara langsung akan merusak siklus ekosistem bumi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara Sedharma, sebagai penutup pada hari ini, mari kita renungkan kisah dari khotbah Buddha Gautama tentang

di dalam Dhammapada bait ke-49 yang berisi bahwa bagaikan seekor lebah yang tidak merusak kuntum bunga, baik warna maupun baunya, terbang pergi setelah menghisap madunya. Begitulah hendaknya orang bijaksana hidup di dunia ini. Dalam hal ini yang dimaksud adalah lebah mengambil apa yang ia butuhkan untuk hidup tanpa merusak kelopak bunga, bahkan membantu proses penyerbukan bunga tersebut. Ini yang seharusnya hubungan ideal antara manusia dengan alam. Kita boleh mengambil manfaat dari bumi, tetapi hendaknya tidak menghancurkan keindahannya dan sistem pendukung kehidupannya. Ekoteologi dalam agama Buddha mengajarkan bahwa manusia bukanlah penguasa alam, melainkan bagian dari alam. Kita hidup dalam jaringan kehidupan yang saling bergantung. Ketika kita menjaga alam, sesungguhnya kita telah menjaga diri sendiri. Ketika kita melindungi makhluk lain, sesungguhnya kita sedang mengembangkan metta dan karuna. Kurangi plastik sekali pakai, menanam pohon, baik pohon yang kecil maupun yang besar, merawat lingkungan di sekitar kita dengan penuh kasih sayang. Bumi ini adalah satu-satunya rumah kita bersama. Dengan menjaga bumi, kita sedang merawat semua makhluk hidup yang berlindung di atasnya. Dan ketika kita merawat bumi, sesungguhnya kita sedang mempraktikkan dhamma dalam kehidupan nyata. Marilah kita menjadi umat Buddha yang tidak hanya rajin beribadah di wihara, tetapi juga peduli terhadap lingkungan sekitar. Semoga bumi menjadi tempat yang damai, lebih hijau, dan lebih lestari bagi semua makhluk. Mari kita terapkan ajaran ini dalam kehidupan sehari-hari, agar kita hidup selaras dengan alam dan menjaga bumi tetap lestari. Setiap tindakan kecil kita berdampak besar. Dalam konteks spiritual dan etis, ajaran Buddha melalui konsep ekodhamma atau ekologi Buddha memberikan panduan moral untuk menjaga keselarasan antara manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungannya. Prinsip saling ketergantungan dalam Buddhisme menempatkan manusia sebagai bagian integral dari ekosistem yang harus dijaga keberlanjutannya. Semoga dengan kekuatan kebajikan merawat alam ini membawa kedamaian, kesehatan, dan kebahagiaan bagi kita semua. Semoga krisis lingkungan ini dapat kita atasi bersama melalui kesadaran dhamma yang murni. Akhir kata, mari kita secara bersama-sama mengucapkan Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.

Baik, pendengar Anda masih bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta guna mengikuti siaran berjaringan nasional Ruang Rindu. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Dasar mata lelaki seringkali terlihat tegar, padahal diam-diam masih mencari si jantung hati yang telah lama pergi. Setiap kali kehilangan, setiap kali kenangan datang, jantung ini terasa dakdikdukder, mengingat kembali birunya kasihku yang dulu begitu indah. Bangku tua jadi saksi betapa panjang penantian yang telah kulalui. Karena hingga hari ini tetap kamu tok yang memenuhi ruang hatiku. Mungkin memang kau belahan jiwaku. Bahkan terasa seperti kau tercipta dari tulang rusukku. Sehingga setiap kali namamu terlintas, berdiri bulu romaku dan rindu kembali menemukan rumahnya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Keringat dingin meluncur, si dia kecup keningku, meledak rasa dalam dada, aduh mana tahan, dak dikduk dalam jantungku. Hei berdiri mak bulu romaku, bila ku dengar janji-janjinya, katanya cinta setugu tugu Monas. Itu lirik yang luar biasa.
0: Betul ya.
1: Yes.
0: Kebayang gak sih kalau Safik bikin lirik seperti itu?
1: Belum kebayang sih.
0: Belum kebayang.
1: Belum
0: ya.
1: Kebayang.
0: Karena memang belum pernah Monas, bikin ya. Lagu-lagu jenaka ya.
1: Iya, belum pernah. Baik, saya Tengku Syafiq bersama Bang Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Benar banget. Jadi kutipan ya. Lirik lagu yang dibawakan Tengku Syafiq tadi
1: Betul.
0: Merupakan hits besar di mana bintang tamu kita malam ini
1: ya.
0: Yang menciptakan lagu tersebut.
1: Baik, malam ini tanggal 8 Juli 2026 kita dirilis seluruh semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Kita langsung bergabung ngobrol dengan bintang tamu kita, seorang penyanyi, musisi, arranger, pencipta lagu,
1: semua
0: tentunya produser juga. Tapi lebih dikenal sebagai pencipta lagu-lagu hits
1: di era
0: yang tadi udah kita puterin ya, Dak Dik Duk Der salah satunya.
1: Betul.
0: Sejak era 80-an.
1: Betul.
0: Ada Bang Benny Ashar. Apa kabar Bang Benny?
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas Yudi, Mas Afik,
1: ya.
2: Sehat semuanya.
1: Alhamdulillah.
2: Para pendengar pecinta Radio Republik Indonesia. Sekali merdeka, sekali di udara tetap di udara.
0: Sekali merdeka tetap merdeka.
2: Pokoknya sehat-sehat semua dan tetap semangat.
1: Pokoknya cinta itu harus teguh tugu Monas. Ya Bang Benny, ini senang sekali. Saya juga baru pertama kali ketemu. Dan saya kalau dibandingin Bang Benny jauh sekali ya angkatannya. Tapi yang pasti semua lagu-lagu beliau yang kita pernah dengar dulu itu menjadi inspirasi, terutama buat penerus pencipta lagu setelah Bang Benny, begitu.
0: Iya, begitu ya.
1: Iya kan dong, benar.
0: Iya, iya benar, benar, benar.
1: Bang Benny pertama kali terjun ke dunia musik nih, kira-kira apakah langsung jadi pencipta lagu atau awal karirnya jadi anak band
0: atau gimana penyanyi, ceritanya?
1: Gimana ini ceritanya?
2: Jadi begini Mas Tengku ya, yeah. Mas Tengku dan Mas Yudi. Awal mulanya ya kita seperti kayak teman-teman biasa ya, teman-teman pada main band-bandan ya tahun 80-an ya.
0: Oke. Okay.
2: Tahun 80, 85 kan main band-bandan pada waktu zaman itu kan masih rock ya, mudah-mudahan anak muda kan mau main rock kan gitu tuh ya. Ya sekitar sekian tahun ya, dua tahunan ya. Saya sempat mendirikan grup band juga di waktu itu di Solo
0: kan. Oh, di Solo. Oke. Okay.
2: Ya, di Solo Surakarta ya, Solo Adiningrat.
1: Solo Adiningrat.
2: Ya, habis itu kami berpikir lagu-lagu zaman dulu monoton ya. Lagunya seperti itu, apakah saya bisa mampu ya membuat sesuatu lagu yang lain daripada yang lain, karena karena zaman dulu lagu-lagunya seperti gitu ya.
0: Oke. Okay. Ya, gelas-gelas kaca ya, gitu ya.
2: Seperti eranya Bang Rinto,
0: Mas
2: Arianto,
0: terus
2: kan gitu.
0: Ya.
2: Terus gimana ya caranya membuat ya meskipun dalam genre yang sama dari pop itu, pop, tapi ya, kita punya karakter sendiri ya, kita punya karakter sendiri.
1: Betul, itu yang paling penting.
2: Dan saya berpikir kalau bisa bagaimana caranya kita bikin karakter itu yang berbeda sehingga orang susah mau tebak kan gitu.
1: Iya. Oh,
2: kalau yang dulu kan jelas bahwa ya ini lagunya Bang Rinto nih.
1: Ah, oh gitu ya.
2: Lagunya Bang Pance misalkan, ya, Bang Keli, Mas Arianto kan gitu. Nah, ya saya waktu itu di Solo itu sebelum saya terjun ke dunia rekaman, banyak saya tuh menciptakan lagu, tetapi lagu itu tidak kita recording.
1: Oke.
2: Hanya sekedar untuk supaya kita punya referensi kita sendiri dalam menciptakan lagu itu. Dan waktu itu ya kami siaran-siaran itu di radio-radio itu, Mas.
1: Oke. Termasuk ya. RRI Solo juga?
2: Iya, termasuk RRI Solo.
1: Waduh.
2: RRI Solo saya pernah juga di sana ya, di RRI Solo, radio-radio swasta itu yang ada di Kota Surakarta ya.
1: Yeah,
2: Surakarta
1: yeah,
2: dan sekitarnya. Ya, saya pernah siaran-siaran langsung begitu. Zaman dulu kan hanya pakai gitar aja sudah bagus banget ya zaman dulu. Nah, itu setiap minggu itu saya selalu siaran. Minimal 5 lagu itu lagu-lagu baru yang kita ciptakan gitu tuh. Makanya kita juga banyak lagu-lagu genre-genre bahkan dulu sebelum Bang Ebit ya, model-model seperti itu dulu kan masih zaman gitar-gitar itu.
1: Kita
2: sudah bikin ya model-model gitu, terus model-modelnya Frankie Engine yang duet-duetan, kantrian. Gitu tuh. Kita sudah membuat gitu. Namun kita tidak merekam secara komersial. Ya, hanya sekedar untuk tambah jam terbang aja supaya kalau lagu-lagu seperti ini karakternya seperti ini, berarti saya dapat inspirasinya dari mana.
1: Okay. Nah,
2: itu untuk mengawalin itu. Dan itu juga berlaku ke karya-karya berikutnya, termasuk nanti lagu-lagu Jawa, lagu-lagu daerah, karena untuk supaya kita bagaimana kita bisa untuk memodifikasi.
1: Okay.
2: Itu loh, Mas.
1: Siap ya. Kalau begitu.
3: Luar
1: ini
3: biasa.
1: Karena memang very legend.
3: Betul.
1: Sangat-sangat legend. Yang nungguin juga udah banyak gitu
3: mau
1: kan.
3: Nanya-nanya, ya.
1: Buat Anda suka mendengar yang pengen ikutan, langsung bisa telepon di studio 0213441499 dan 0213440696 atau telepon WhatsApp, kirim WhatsApp juga. Voice note juga boleh, 0811-797-27912.
3: Yes.
1: Kita langsung ke Manado.
3: Manado.
1: Namanya Benny juga.
3: Iya. Sama ini Bung Benny.
1: Ada Bung Benny Jo. Silakan Bung Benny Jo.
3: Malam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Ruang rindu ruang berbagi memori lewat lagu karya anak bangsa Iksan Torres.
3: Iya, ini terbaik. Kemarin Bang, ini kita sudah berbeda di ruang rindu.
1: Silakan Bang Benny Jo pertanyaannya.
4: Ketemu lagi di ruang rindu. Kita langsung ke bintang tamu ya.
3: Iya, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Benny sama nama ini tak? Bung Benny Jakarta dan Bung Benny Manado ini kan?
2: Ayo baik, waalaikumsalam, Bung Benny juga ya yang ada di Manado ya.
4: Ya, senama nih.
1: Senama
4: ini dengan tamu ya.
2: Iya, kebetulan.
4: Kalau saya sih pakai Jo, kalau Bung Benny kan hanya Benny doang kan.
1: Benny doang.
2: Oh iya.
1: Ashar.
2: Iya, Mas.
4: Ashar.
2: Iya.
1: Silakan pertanyaannya,
3: Bung Benny. Pertanyaannya Bung Benny.
4: Oke deh, ini ada salah satu pencipta lagu yang sangat legend nih. Ini pertanyaannya. Lagu Berdiri Bulu Romaku yang dinyanyikan oleh Hetikus Endang. Kenapa harus Hetikus Endang yang nyanyi?
1: Atau
4: mungkin karakter vokalnya Hetikus Endang cocok dengan lagu Berdiri Bulu Romaku? Itu pertanyaan pertama.
1: Okay.
4: Pertanyaan kedua, untuk menciptakan satu buah lagu, apa pertama-tama apa yang menciptakan? Nadanya apa liriknya? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Siap. Jadi nanti dijawab ya.
3: Siap ya, Bung Benny.
2: Iya, iya.
1: Makasih Bung Benny.
3: Bung Benny.
4: Ya, Mas Yudi.
1: Silakan.
2: Langsung dijawab.
1: Nanti aja.
2: Nanti.
1: Bang. Okay.
4: Ada tato penyiar favorit ya yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Memuaya. Semangat ya Ibu Ike ya.
1: Siap.
4: Sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Angkel Gazi juga di Sumatera, Bung Leman di Lampung, terus ada Gilang Kertasono, Bung Kendi Toli-Toli, Pak Mali
5: Bekas. Banyak kali.
4: Manado. Makasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita masih di seputaran Sulawesi ya. Ke Bau-Bau. Bang Albert,
1: selamat malam.
5: Halo Bang Albert.
1: Selamat malam Bung Albert.
5: Bung Albert,
1: sudah adakah?
5: Sudah adakah suaranya Bung Albert? Oh, tidak ada tampaknya suaranya Bung Albert. Oh, putus. Baik, coba kita lihat ini di... yang ada by di
1: WhatsApp ya.
5: Mana? By WhatsApp ya. Oke. Okay. Coba di WhatsApp, mudah-mudahan tersambung. Ya udah kalau begitu.
1: Baik,
5: kita jawab pertanyaan.
1: Yes.
5: Benijo.
1: Betul.
5: Tampaknya sebentar ini coba kita terima dulu.
1: Iya, halo. Telepon
5: WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
5: Bu Ana.
6: Selamat malam.
1: Selamat malam.
6: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Kak Iksan. Apa kabar?
1: Kenapa semuanya bilang Kak Iksan ya?
5: Iya, iya.
1: Oh.
5: Mungkin di TV tampak Iksan.
1: Berarti saya
6: Kak Yudi, Bang Yudi.
5: Ada Tengku Safik.
1: Iya,
5: Bu Ana.
1: Ana.
6: Iya, selamat malam juga.
1: Selamat malam.
6: Ini Bang Benny Asar.
2: Ya, selamat malam. Gitu.
5: Iya. Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
1: Silakan, Bu.
6: Ini ada lagu ini apa tuh? Untuk siapa?
5: Betul.
6: Aku dilahirkan ke dunia sayang.
5: Siap.
6: Nah, itu dilirisnya tahun berapa?
5: Aha. Oke, ada lagi?
6: Sedang aku orang kampung yang tak punya apa-apa.
5: Cinta kusur-kusur ya.
6: Tahun berapa itu?
5: Oke, udah itu aja.
6: Sebabnya lagunya ini nih, pokoknya itu
2: mewakili kata semuanya. Hati ya. mewakili kata hati
6: semuanya ini. Apa penghibur semua, baik-baik semua lagunya.
5: Siap. Oke, okay, itu aja Bu Ana.
6: Sampai sekarang ini masih ganteng aja.
1: Woi, iya dong.
5: Tahu iya aja, dong.
1: Tidak lekang oleh usia.
6: Iya dong, semua. Mana Mbak Itanya?
1: Mbak Ita lagi berhalangan, jadi diganti dengan saya dulu. Mudah-mudahan minggu depan betul. Beliau kembali lagi menemani ruang
5: ini. Oke lah.
1: Salam
6: Bu, salam dulu ya.
1: Boleh,
5: silakan.
1: Boleh.
6: Seribu peserta. Buat ini buat yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini.
5: Oke.
6: Okay. Terus buat siapa lagi ya? Buat Bang Benijo yang baru lewat, Oma Ana.
5: Siap, Bupa terima Ria, kasih.
6: Indah dan semuanya sejalan
5: okay.
6: Terkecuali.
5: Oke. Okay.
6: Ya semoga sukses selalu ya.
1: Terima kasih.
5: Wow. Sama-sama. Kita ke Toli-Toli. Wah. Ada Mbak Haryanti, Mbak selamat Haryanti, malam.
1: Selamat malam.
7: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Tengku Syafiq.
1: Halo.
5: Salam kenal.
7: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
5: Siap. Langsung pertanyaannya.
7: Semangat ya untuk semuanya ya.
1: Iya, terima kasih.
7: Ya, siapa? Bang Benny.
5: Iya, betul.
7: Lagunya tuh udah berapa banyak yang diciptakan.
5: Okay.
7: Terus di lagu-lagunya ada nggak sih yang collab sama Bang Benny? Misalkan ya ceritanya relate lah sama kehidupan Bang
5: okay. Benny.
1: Okay.
7: Pernah menciptakan lagu Keroncong atau Seriosa Bang Benny? Itu aja sih.
5: Okay. Okay.
7: Terus yang terakhir apa ada nggak lagunya yang kira-kira kan jenaka tuh pernah ada yang jadi soundtrack film atau gimana?
5: Oke. Okay.
7: Okay. Ya, bang.
5: Siap.
7: Ya.
5: Baik. Siap. Baik. Terima kasih.
1: Terima kasih.
7: Selamat malam untuk semua kru dan semua pendengar ruang rindu di malam ini. Terima kasih.
1: Terima kasih.
5: Sama-sama.
7: Saya sama
5: Tengku
7: Syafiq.
5: Iya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kendari. Ada Mbak Tiara, selamat malam.
1: Malam.
8: Selamat malam Bang Benny.
2: Selamat malam Mbak Tiara dari Kendari.
8: Iya.
2: Sehat selalu Mbak.
8: Ya alhamdulillah sehat. Kemana sebaliknya semua yang ada di studio di situ.
5: Alhamdulillah sehat. Langsung silakan pertanyaannya, Mbak Tiara.
8: Ya pertanyaannya sedikit seperti ini. kan Bang Ben kan pencipta lagu ya. Sejak tahun berapa menciptakan lagu, terus yang nyanyikan lagu-lagu yang diciptakan Bang Benny itu siapa-siapa aja Pak?
5: Oke. Okay.
8: Ya, mungkin itu saja pertanyaan
5: siap.
8: Saya.
5: Siap.
8: Ya, terima kasih Bang Benny bersama Bang Yudi. Ibu Bang Yudi ya?
5: Betul.
1: Betul.
5: Sama ya, Tengku Safiq.
8: Iya, bersama Pantik Tengku Sapi.
5: Iya.
8: Selamat malam.
1: Selamat malam.
8: Malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
5: Terima kasih Mbak Tiara di Kendari.
1: Yes.
5: Kita ke menjawab pertanyaan.
1: Iya benar. Sudah banyak terkumpul nanti.
5: Oke oke oke, dari Bang Benny Jo. Baik, ini pertanyaannya itu? Lagu Berdiri Bulu Romaku kenapa diberikan ke Hetikus Endang? Apakah memang dia doang yang cocok?
2: Jadi begini Mas, Mas Benny Jo ya, dari Manado. Manado. Jadi begini, dahulu sebelum Berdiri Bulu Romaku tuh saya ciptakan untuk Hetikus Endang. Justru pertama kali itu lagu hit saya yang meledak pertama kali itu Mimpi Digigit Ular ya.
5: Kinarawi ya.
2: Kinarawi itu top dulu ya dari Jawa Barat ya.
5: Tuh.
2: Bandung itu dulu. Dulu itu malam lagu itu meledaknya justru malah tidak di Indonesia pertama. Meledaknya di Malaysia dulu.
5: Iya.
2: Setelah Malaysia kan baru masuk ke Indonesia. Nah waktu di Malaysia itu kebetulan bosnya Hetikus Endang, Pak Ajiu ya, dari Musika Studio. Itu masih ada di Malaysia. Dikasih tahu bahwa lagu yang hit di Malaysia Mimpi Digigit Ular itu adalah penciptanya orang Jakarta, orang Indonesia. Gitu tuh. Langsung beliau begitu sampai ke Jakarta langsung mencari saya waktu itu. Mencari saya untuk minta tolong dibuatkan lagu untuk Hetikus Endang.
5: Itu
2: awal sejarahnya. Okay. Terus saya mulai menciptakan lagu buat Hetikus Endang. Karena ya dari itu Mas, dulu saya bikin lagu langsung, oh ini yang nyanyi untuk siapa ya? Misalkan, wow untuk Heti. Kita sebelumnya sudah tahu dulu karakter Heti.
1: Karakter
2: vokalnya itu seperti apa. Huruf matinya kayak apa? Huruf hidupnya seperti apa?
5: Oke.
2: Intonasinya itu dia ada berapa oktaf ya? Dia
1: ilmu baru sih.
2: Gitu ya? Ada berapa oktaf dulu dia? Misalnya satu setengah. Hidupnya ada di mana? Kenesnya ada di mana? Gitu.
5: Oke.
2: Ya itu sudah kita pelajari jauh-jauh sudah kita pelajari. Langsung saat itu. Begitu saya dapat order untuk menciptakan lagu buat Hetikus Endang, langsung saya membuat seperti itu. Seperti Berdiri Bulu Romaku.
5: Oke.
2: Begitu Mas.
1: Jadi berarti lagu itu diciptakan memang ibaratnya membayangkan lagunya akan dinyanyikan Hetikus Endang, berarti seperti itu.
2: Kita memang menciptakan khusus untuk Hetikus Endang.
1: Iya, kan?
2: Khusus untuk Hetikus Endang. Sesuai dengan karakter vokalnya, kenes-kenesnya kan gitu. Sesuai dengan kenes-kenesnya. Enggak mungkin Heti ya, ada juga di album Berdiri Bulu Romaku yang slow ya, yang slow. Yang di satu album dengan Berdiri Bulu Romaku misalkan Secangkir Madu ya sukses juga itu. Sukses juga lagu itu meledak. Tapi di album itu tetapi tidak sesukses yang Berdiri Bulu Romaku. Memang itulah karakternya Heti itu ya seperti itu karakternya.
1: Berdiri ma itu pasti nada itu yang dipikirin tuh sama Bang ini Asar.
5: Nah ini karena tadi udah diceritain tentang Berdiri Bulu Romaku, pertanyaan dari Bang Benny Jo tadi, kalau bikin lagu lirik dulu apa judul dulu atau nada dulu?
2: Nada dulu. Jadi begini Mas, bikin lagu tuh bermacam-macam ya.
1: Iya betul.
2: Bisa ada yang kita bikin notasinya dulu, ya, atau kita nemu liriknya dulu, atau sekaligus.
5: Ya, bisa sekaligus sudah ada ya.
2: Okay. Ya, jadi begini, dulu tuh saya anggap buat latihan, makanya saya tadi dari awal saya bilang awalnya saya ya buat belajar sampai kita bikin setiap minggu tuh 5 atau 7 lagu siaran di radio itu anggap aja hilang, lagu itu udah nggak terpakai.
5: Oke. Okay.
2: Hanya sekedar untuk bagaimana ya, saya kalau misalkan saya mau menciptakan lagu A yang seperti ada di dalam pikiran saya itu bisa tersampai semua. Nah kalau kebetulan seperti kayak Berdiri Bulu Romaku, saya bikin lagunya insidental gitu. Jadi bareng notasi lirik dan beatnya itu sudah sekaligus, kita sudah tahu dulu kan gitu. Oh kita mau bikin irama seperti ini, beat seperti ini. Jadi sering kali saya bikin lagu itu baru sampai di baitnya saja refnya hilang. Buang, berarti enggak jadi.
5: Oh gitu ya.
2: Iya, langsung saya buang begitu saja. Udah berarti ini enggak klop. Karena lagu yang biasanya nih yang menurut pengalaman saya, lagu yang benar-benar bagus yang hit itu yang mewakili kata hati.
5: Oke. Okay.
2: Jangankan mewakili kata hati orang, mewakili kata hatinya dirinya sendiri aja enggak masuk, bagaimana kalau didengerin dengan para pendengar yang lain, kan begitu Mas?
5: Siap.
2: Makanya saya selalu satu set. Waktu bikin Berdiri Berumahku itu satu set itu Mas. Jadi lirik, notasi sama beatnya sudah sekaligus kita.
5: Oh, oke. Okay.
2: Kita kita barengin gitu. Yeah, yeah. Itu sejarahnya.
5: Siap. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kau tercipta dari tulang rusukku. Diciptakan tahun berapa itu dan dirilis tahun berapa?
2: Kalau lagu Kau Tercipta Tulang Rusukku itu dirilis tahun 1988.
5: 88.
2: Padahal ya, saya menciptakan lagu ini sebenarnya sudah tahun 1986 ya.
5: 86. Oke. Okay.
2: Jadi gini sejarahnya lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusukku itu sudah lama tuh lagu itu. Sudah saya ciptakan sudah lama. Tapi saya belum nemu penyanyinya yang pas dengan lagu ini.
5: Oh.
2: Belum ketemu. Jadi waktu itu ya sudah kebetulan ada produser dari Cipta Record ya.
5: Ah.
2: Itu juga salah satu produser yang saat itu hit juga ya, termasuk selevelan musika dan lain sebagainya. Itu saya sampai dibilang, Penny kamu bisa bikin wantar dulu saya. Lagu ini karena lagu sudah jadi, saya tunjukkan dulu. Cuman saya minta sama produsernya, saya minta artisnya yang sesuai dengan apa yang saya mau. Saya bilang, artismu ada berapa, kan gitu saya tanya.
5: Iya, gitu ya.
2: Artis saya ada si A, si B, coba Pak, sini deh. Ada yang enggak yang cocok dengan karakter lagu yang saya bikin kan.
5: Saya bikin. Oke.
2: Okay. Nah, waktu itu saya ketemu Maya Angela. Waktu itu ya, ketemu Maya Angela. Kebetulan saya ketemu Muklas Adiputra itu. Sebenarnya anak itu bagus. Saya justru nemunya Muklas itu malah bukan dari produser kan gitu tuh. Yang nemunya ya pada waktu dia main ya, nyanyi-nyanyi biasa, saya nemu anak ini, wah kayaknya anak ini kalau saya duetkan dengan Maya Angela,
5: okay,
2: itu pasti cocok.
5: Oh iya.
2: Tetapi waktu itu saya masih ngotot karena memang saya mencipta lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusuk itu memang saya khususkan spesial untuk lagu-lagu duet, bukan lagu solo, Mas.
5: Oh, oke. Okay. Ya. Siap,
2: nah,
5: siap.
2: Nah, waktu itu bosnya itu Cipta Record itu nekat, kalau orang Jawa bilang ngeyel.
5: Iya.
2: Terus, udah ini biar dinyanyiin sama Maya Angela saja. Tapi saya nggak yakin. Ya, dia munculkan solo Maya Angela. Solo. Satu lagu penuh. Waktu itu zaman kaset ya Mas ya.
5: Iya.
2: Wah, itu kurang
5: naik ya.
2: Kurang naik lah, kurang ngedorong lah. Ya jalan-jalan tapi biasa enggak ada.
5: Oh, jadi sempat rilis Mbak Maya dulu ya, solo.
2: Solo.
5: Oke.
2: Okay. Terus Muklas juga sempat rilis juga solo, solonya juga.
5: Oh, dua lagu yang sama itu.
2: Dua
5: ya?
2: Lagu yang sama sempat dirilis dua-dua, mental semua di situ. Bahkan saya sudah bilang sekali ini kalau enggak ini ya sudah stop aku, atau mendingan nanti saya cari aja artis lain aja kalau akhirnya Pak Jepot ya udah dipasi duet aja ya, ini yang saya mau kan itu tuh.
5: Okay.
2: Baru musik saya rubah sedikit baru kita bikin duet Maya Angela dengan Rano Karno, langsung begitu muncul
5: Maya Angela Safari
2: dengan Muklas Adiputra.
5: Okay.
2: Ya, Muklas begitu Safari keluar, Safari besok paginya wah langsung
5: boom gitu ya.
1: Safari itu
5: Anikaria Safari.
2: Oh iya, sama Anikaria Safari.
1: Edisut.
2: Ya.
5: Emang tahu?
1: Tahu, masih kecil itu.
2: Masih kecil. Nah, itu langsung hit juga itu lagu.
5: Betul.
2: Ya.
5: Kau Tercipta dari Tulang Rusuk.
2: Kau Tercipta baru berhasil versi. Memang itu lagu ini memang saya menciptakan memang spesial khusus lagu duet kan.
5: Oh, karena okay,
2: kan zaman dulu kan enggak ada lagu duet kan, jarang sekali.
5: Betul.
2: Mas.
5: Iya. Oke.
1: Okay. Alright.
5: Kalau lagu Cintaku Tergusur tahun berapa diciptakan untuk Rano Karno?
1: Oke.
5: Okay. Iya.
2: Kalau Rano Karno Cintaku Tergusur itu pop dangdut ya, saya
5: pop dangdut ya.
2: Pop dangdut. Rano Karno Cintaku Tergusur sekitar tahun 1993.
5: 93 ya.
2: Oke. Okay. 93. Rano Karno.
5: Nah,
1: itu okay, diciptakan.
2: itu rilis 1993 Rano Karno. Itu tuh. Tapi sebelumnya juga banyak juga ini karena kalau Rano Karno ini kan model seperti ini kan ngikut.
5: Ya,
2: yang sebelum-sebelumnya yang
5: sudah. Betul.
2: Ini kan era pop dangdut gitu. Sedangkan era pop dangdut tahun era pop dangdut itu tahun 1989 itu sempat saya menciptakan sebuah lagu, mungkin ya sudah pada sudah tahu ya kalau yang level-level nostalgia dan seperti Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku. Hedi Diana
5: kan, ya
2: itu kan pertama banyak kali ya
5: dangdut memang
2: pertama kali di Indonesia ini antara genre. Pop saya pop dut istilahnya itu
1: pop dut kalau dulu sekarang tuh namanya hip dut.
5: Iya, ada
1: hip hop dut ya.
2: Itu kan gara-garanya dari ini dulu pertama kali muncul.
1: Berarti Diana, Bang Benny ini yang mencetus bahwa ada kolaborasi.
2: Ya. Nah, karena ya gini Mas, ini kan ada ceritanya dulu, ada ceritanya nanti mumpung aku ingat ya. Dulu kenapa nih jadi kenapa kok saya menciptakan pop dangdut itu istilahnya? Dulu zaman di Glodok Mas Wah, ini masih belum.
5: Enggak zaman ini
2: Glodok. Kalau zaman di Glodok semua tahu semua itu. Era tahun 80-an 90 itu tahu semua kan berarti ada di Glodok. Itu pencipta-pencipta lagu pop itu wah di mocok sendiri, nge-group sendiri.
5: Oh, gitu ya?
2: Orang dangdut itu nge-group sendiri. Oh. Ya. Enggak bisa ketemu. Nah, saya tuh berpikir Mas, ini gimana ya caranya bisa menyatukan ini orang-orang pop, pencipta-pencipta pop ya sama musik termasuk sama orang-orang dangdut, orang pop itu bisa nyatu. Gimana lama itu Mas. Saya pernah nyoba sekali tapi enggak berhasil. Baru yang kedua saya berhasil ini menyatukan pop dangdut itu.
5: Oke.
2: Ya tadi ternyata orang pop juga butuh orang dangdut. Orang dangdut juga butuh orang pop, termasuk musisinya.
5: Betul.
2: Siap. Itu baru masuk.
1: Luar biasa.
2: Ini udah kita lanjut lagi. Nah, kaitannya sama Cintaku Tergusur dulu ya.
5: Iya.
2: Nah, Rano Karno. Nah, zaman Rano Karno tahun 93 ya Rano Karno itu. Cintaku Tergusur ya. Tahun 93. Nah, waktu itu kan saya lagi banyak mengerjakan artis-artisnya dari JK Record.
5: Ya. Oh iya.
2: Artis-artisnya JK Record ya toh. Banyak saya ngerjain artisnya JK Record. Nah, kebetulan saya punya materi lagu ya itu tadi. Saya tuh butuh karakter vokal yang agak tipis-tipis bagaimana tapi yang beda kan gitu loh.
5: Beda-beda,
2: tapi dia mampu di popnya juga bagus yang gitu tuh. Cuman yang tidak terlalu vokal tidak terlalu kedangdut kan gitu tuh.
5: Nah,
2: itu. Nah, kebetulan di JK Record waktu itu saya belum dapat artisnya. Saya bereksperimen ini, cobalah ke perusahaan yang lain. Saya ketemu sama si Rano Karno.
5: Oh.
2: Rano Karno kira-kira gimana? Wah, masuk ini sesuai nih karakter lagunya. Karena waktu itu saya bikin Cintaku Tergusur dulu tuh sebenarnya awal liriknya tuh bukan Cintaku Tergusur tapi daerahku tergusur zaman dulu gusur-gusuran.
5: Zaman gusur-gusuran itu DKI dulu ya.
2: Siap. Akhirnya lirik itu langsung saya rubah ke aduh kalau lagu ini aku rubah aja ke karakter lagu-lagu cinta lah kan. Saya rubah ke situ sesuai dengan ceritanya Sidul waktu itu.
5: Itu Mas.
2: Akhirnya ya dinyanyikan Rano Karno ya sukses juga,
5: Kita ke Sumatera Barat sudah ada yang nungguin, ada Bang Rama. Selamat malam Bang Rama.
9: Selamat malam Bang Yudi, thank you.
1: Sama-sama.
5: Ya, selamat malam.
9: Selamat malam juga buat Bang Benny.
2: Ya, selamat malam.
5: Oh Rahma, silakan.
1: Oh Rahma.
9: Sumatera Barat.
5: Siap. Silakan.
9: Saya udah lama nih seneng nih lagu-lagu ciptanya Bang Benny nih ya.
5: Oke.
9: Okay. Sama nih yang ini nih. Di sini di bangku tua ini.
5: Betul.

0: Siap, oke. Okay. Yang banyak ini mewakili kata hati bener.
1: Iya.
0: Menjiwai.
2: Saya nyanyi di radio daerah sini.
0: Oke, siap. Apa yang mau ditanyakan?
1: Rahma mau nanya apa, Uni Rahma?
2: Iya, pertanyaan sama Bang Wendy gini. Kan biasanya menciptakan lagu buat yang artis-artis yang dipilih nih sama Bang Wendy kan?
0: Betul.
2: Ini kan berdasarkan pembayarannya berdasarkan royalti. Bagaimana kalau ada yang meminta lagu yang orang biasa seperti saya nih minta?
0: Oke, okay. Duga ya. Tunggu ya.
2: Enggak, kalau boleh dikasih bocoran berapa?
0: Siap. Ditunggu ya.
1: Iya.
0: Itu aja.
1: Terima kasih Uni Rahma. Ada lagi cukup.
2: Yang kedua, saya masih ingin dengar lagu-lagu ciptaan berikutnya karena udah lama vakum ya, enggak dengar lagi ciptaannya sekarang gitu.
0: Iya, siap, ditunggu ya. Nanti lagu-lagunya ya.
1: Tetap stay tune.
2: Salam sehat dan selalu buat Bang Benny.
0: Iya,
2: siap. Salam sehat juga buat Bang Yudi sama Teguh Safik.
0: Iya, siap. Ya,
2: boleh salam buat ini ya.
0: Iya.
2: Salam juga buat RRI Padang, buat RRI Bukit Tinggi dan RRI dan Pasar, buat grup Ketawa TV dan Pasar selalu.
1: Amin.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Uri Ismail dengan Mas Agus apa? Ya juga bintang tamu, selamat malam.
0: Siap.
3: Bang Benny. Ya, saya sangat bangga dan salut pada Bang Benny. Salam kenal dan salam sehat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
1: Pertanyaannya?
3: Pertanyaannya begini, pertanyaannya sejak kapan Bang Benny ini menjadi pencipta? Apakah mulai SMP atau tingkat sudah fakultas, bagaimana?
0: Siap.
3: Cara-cara kita menciptakan lagu itu bagaimana? Apa melalui terakat, apa puasa dulu?
0: Oke.
3: Yang ditonjolkan, yang diagung-agungkan lagu apa? Dari Bung Karno, Bang Rano Karno. Mohon maaf, dari Bang Rano Karno.
0: Oh ya.
3: Lagu yang diunjukkan.
0: Siap, oke. Oke.
3: Orang-orang boleh.
0: Silakan, 3 orang.
3: Ya, salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso, Benigno, ya juga Tete Dinda,
0: siap.
3: Juga Angkasawati RRI Jember, juga RRI Sumenep, Angkasawati RRI Singaraja dan Jakarta.
0: Oke, terima kasih.
3: Terima kasih, salam NKRI dan salam sehat semuanya.
0: Bye.
3: Ruang rindu. Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Ini masuk pendengar yang teramat sangat senior. Wah, di RRI itu Jakarta jarang-jarang nongol, tiba-tiba nongol kembali nih,
1: karena bintang tamu.
4: Bintang tamunya legend banget soalnya. Selamat malam Bu Merpati.
1: Selamat malam Ibu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati.
5: Iya, selamat malam juga. Assalamualaikum buat Bang Benny, buat ya. Bang Tengku ya. Juga.
1: Ya. Selamat malam juga Ibu. Salam kenal. Ya.
0: Pertama-tama,
1: marilah.
5: Pertama-tama, karena saya tunggu. Hah? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, nah. Memori lewat lagu.
0: Nah, benar-benar. Ya. Siap.
5: Kira-kira Bang Benny ini akankah mengarang lagu lagi buat penyanyi dia akan datang nih ya di jam sekarang kira-kira akan mengarang lagi nggak, dan siapa kira-kira yang akan dipilih, misalnya penyanyi lama atau penyanyi barunya gitu.
0: Oke.
5: Nah, atau satu lagi mungkin Bang Benny sendiri yang akan menyanyikan gitu loh.
0: Wah, mungkin Yudi Ismail juga atau Tengku Syafiq.
5: Bang Tengku juga bisa juga. Iya, terus terang Bang Benny ya kan.
0: Okay.
5: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih banyak Ibu.
5: Tetap sukses, tetap amin. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati. Baik
1: Bang Yudi,
0: nanti kita
1: Bang Yudi apa? Ini kedua kali kalau gak salah saya menggantikan Mbak Ita ya.
0: Kenapa?
1: Dan ini paling banyak penelpon yang
0: luar biasa. Nanti kita jawab satu persatu dan udah kita catat pertanyaannya. Kita dengerin lagu dulu. Betul. Karena tadi disinggung-singgung lagu ini, lagu yang hits pertama kali di Malaysia.
1: Oke.
0: Mimpi digigit ular.
1: Jangan di mana-mana.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya Yudi Ismail dan ada...
1: Saya Tengku Syafiq.
0: Siap, bintang tamu kita...
1: Ada Bang Benny Asar.
0: Sebelum kita ngobrol, kita sapa-sapa dulu. Betul. Semua pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Ya,
1: mari Bang.
0: Silahkan.
1: Ya, apa kabar? Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Apa kabar Bone, Boven, Digul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Antikong, Fak-Fak.
0: Kemudian mana nih? Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Ya, ada yang di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksmawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Ya, ada juga di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian ada Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Ya, juga ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skous, dan Sorong.
0: Halo, Sumba, Sumenep, Sungai Penuh, Sungai Pakning, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Ya, selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Taminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, Yogyakarta, Pekabari.
0: Juga yang di kota-kota lain yang belum disebutkan. Betul. Barangkali karena kadang-kadang ada juga stasiun relaynya.
1: Oke.
0: Gitu. Siap. Yang mau gabung silahkan.
1: Sama bintang tamu boleh, bisa via WhatsApp di 0811-797-27912 atau via telepon di 0213441499 dan 3440696.
0: Wah, ini yang nungguin udah full.
1: Full.
0: Semua line udah terisi. Kita ke Bogor dulu. Ada Teteh Dinda.
1: Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda,
1: Mang.
0: Silakan Teteh Dinda.
2: Ya, selamat malam Yudi Ismail, Shafiq.
1: Iya, Teteh.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Maaf ya.
2: Kemarin apa? suara itu di 100% Indonesia, Teteh nggak bisa dengar suara Yudi sama suara Tengku Syafiq.
0: Lah kok bisa? Kenapa begitu? Yang lainnya bisa dengar kok.
2: Kedengeran. Tapi kalau sekarang clear.
0: Oh, terima kasih kalau begitu.
1: Memang ini kan ruang berbagi rindu.
0: Iya.
1: Pas banget kalau kemarin nggak dengar, hari ini pasti rindu. Pertanyaannya apa untuk dan tamu, Teh?
2: Ya, tapi tanya dulu lah, Yudi. Yo, apa kabar?
0: Api. Alhamdulillah baik.
2: Puhaba, Syafiq.
1: Habaga, Teh, sehat.
2: Alhamdulillah. Mas Benny Asar, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
3: wabarakatuh.
2: Tadi udah dengar, jadi Teteh kalau bergabung tuh dengar dulu ceritanya, baru dapat bahan gitu ya.
0: Oh, oke, okay. Langsung digoreng ya.
2: Iya, udah dapat bahan, diuleni dulu gitu ya.
0: Silakan.
2: Diuleni dulu, baru digoreng gitu. Mas Benny.
3: Ya.
2: Apa ini anekdot atau relate ya? Tadi kan ada beberapa lagu yang Mas pencetus lagu pop dut itu kan Mas Benny Asar ya. Ya. Apakah ini anekdot?

0: Kalau penyanyi dangdut bisa bawakan lagu dang, penyanyi dangdut bisa bawakan lagu pop, tapi penyanyi pop belum tentu bisa bawakan lagu dangdut.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ya. Nah, terus yang kedua, satu lagi apa ya tadi lupa.
1: Lah.
0: Ya.
1: Lah.
0: Lah.
2: Lah. Nanti kalau ingat
1: telepon lagi.
2: Telepon lagi.
0: Jangan. Itu satu lagi apa tadi kok jadi.
1: Iya, ya, dong. Banyak yang nunggu soalnya.
0: Iya, sudahlah kalau begitu.
1: Satu aja ya.
2: Satu aja terus, minggu ya.
0: Terus berkarya ya Mas Benny Asyar.
1: Iya. Iya, siap. Ya,
0: lagu-lagunya makin disuka sama mungkin kekinian ya, anak-anak kekinian juga ingat jadi dengar dan suka gitu dengan karya-karya Mas Benny Asyar.
1: Siap, terima kasih Teteh.
0: Terima kasih. Teteh mau jumpa, mau balas salamnya Pak Abdullah ya di Jember tadi ya.
1: Oke. Okay,
0: salam sehat ya Pak Abdullah. Terus host untuk host Pro 1 RRI Nabire ya, ada Kakak Manu dan host di RRI Serui. Ada Kakak Simon juga ya.
1: Siap, oke.
0: Okay. Salam untuk semuanya dan dari Teteh cukup dulu. Yudi, Safi,
1: iya,
0: Mas Benny, terima kasih banyak. Selamat malam, bye-bye.
1: Bye. Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam, Yu.
3: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori yang ragu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Yudi bersama Tengku Syafi.
2: Iya, malam.
3: Iya, selamat malam Bang Benny.
4: Selamat malam, Pak Ayu.
3: Iya Bang Benny, ada pertanyaan tahu gak sih buat anak-anak kulit di Indonesia, khususnya musisi yang ada di Timur Indonesia.
1: Oke.
3: Tapi saya buat Bang Benny tetap semangat gitu ya. Tapi ada pertanyaan saya lanjutan gitu ya. Kan pencipta lagu ini pasti seperti yang disampaikan Bang Benny tadi, menciptakan terus nanti gak dipakai gitu ya. Idenya montok gitu ya. Terus lirik gak nyambung gitu. Atau udah jadi tapi takut dirilis gitu. Takut dirilis maksudnya. Terus untuk konsisten seorang pencipta lagu gitu ya, sebagai seorang Benny sendiri itu seperti apa?
1: Oh, oke.
3: Okay. Itu aja sih gitu ya.
1: Siap.
3: Mohon maaf saya agak serak nih.
1: Agak serak ya?
3: Iya.
1: Makasih Ayu.
2: Terima kasih.
3: Iya soalnya buat Bang Benny tetap semangat, tetap sukses. Dan saya menyapa kembali Bapak Beninjo, Bapak Bindi, kemudian juga Bapak Ica Rari Bonde, dan semua menerkan rilis seluruh Indonesia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Batam, ada Mas Prabu. Silakan Mas Prabu.
2: Selamat malam Mas Prabu.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Siap.
5: Assalamualaikum buat Bang Yudi dan Bang Tengkiu.
1: Thank you. Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Bang Benny Asyar.
5: Iya. Assalamualaikum Bang Benny Asar, selama apa Sugeng Dalu
4: juga Mas Prabu Batam.
5: Iya, nggih.
4: Sehat-sehat selalu
5: nggih. Bang Benny kan Bang Benny kan dari Solo. Jadi yang mau ditanyakan dua aja Bang Benny.
4: Iya.
5: Yang pertama apa masih jadi itu Ketua Persatuan Seniman Seluruh Indonesia? Yang pertama, terus yang kedua, seorang agent kan Bang Benny Asar. Kira-kira ini kan Piala Dunia nih, memprediksi siapa gitu. Karena kan legend ini biasanya apa ya, ada indera ke-8 apa ke-9 gitu.
1: Siap, oke.
5: Okay. Iya, salam yang buat yang di Batam, penyiar Bang Aril. Di Tanjung Pinang ada Artian, yang di Solo buat buat Mas Manggala.
1: Siap, terima kasih. Pak
5: iya,
1: Prabu.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di line WhatsApp. Halo, selamat malam.
2: Malam.
6: Halo, selamat malam.
1: Iya, dengan siapa ini?
6: Iya, dengan siapa ini?
7: Dengan Tawan di Singaraja.
1: Tawan di Singaraja. Silakan.
7: Iya, benar sekali. Silakan. Halo Bang Yudi, halo Mas Taupik.
2: Safik.
1: Mas Safik. Safik, Tengku Safik.
7: Oh, Tengku Safik, iya. Iya, Mas. Selamat malam, Mas.
2: Malam.
7: Mas Benny Asyar juga, selamat malam.
4: Ya, selamat malam, Mas Tawan.
7: Kalau saya sebenarnya untuk lagu-lagunya Mas Benny kan saya kelahiran 86.
1: Oke.
7: 86. Jadi mungkin ketika lagu itu dirilis saya masih kecil, tapi sekarang saya masih kecil, cuman sekarang saya masih dengerin yang Bangku Tua.
1: Oke.
7: Dari Dewi Purwati, terus Gimana Ada Kamu Di Situ Ada Aku dari Hedi Diana kan, ciptaan Bang Benny juga ya.
1: Iya,
2: betul. Bang
7: Benny juga ya. Iya. Pertanyaan gini. Itu kayak yang Berdiri Bulu Romaku, kalau di ada orang yang cover, dirilis ulang tuh dinyanyiin, itu Mas Benny sendiri dapat ini enggak sih?
1: Royalty.
7: Royalty enggak sih Bang Benny? Ya, saya penasaran gitu aja. Soalnya lagu-lagu Laos tuh banyak sekarang dirilis ulang, dinyanyiin, di cover dengan berbagai versi gitu loh.
1: Siap.
7: Iya. Itu aja sih Mas Benny.
1: Ya, terima kasih.
7: Boleh kirim salam sebentar aja?
1: Silakan.
7: Iya, buat kru asik-asik EP di Pro 1 RRI Singaraja, selamat malam. Sama Pro 1 RRI Mataram juga selamat malam.
1: Oke,
7: terima kasih. Selamat bertugas.
1: Sama-sama, terima kasih. Tawan. Ini penelpon di sesi ini.
2: Wah, luar biasa.
1: Ada Bang Leman. Ya, selamat malam.
2: Malam Bang Leman.
8: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
8: Selamat malam Bang Benny.
4: Selamat malam juga Bang Leman.
8: Ya, saya akan menonton lipet ini Mas Yudi.
1: Ya, oke.
8: Pakai topi putih Mas Yudi.
2: Pakai topi.
8: Topinya lain.
1: Lebih ke krem sih ya.
8: Iya, pakai baju hitam.
2: Betul.
8: Yang ganteng gitu.
1: Siap.
8: Bang, topiknya baju oen gitu
1: ya. Iya, silakan pertanyaannya.
8: Pertanyaannya begini untuk Bang Benny.
1: Iya.
8: Apakah masih saat ini masih menciptakan lagu gitu?
1: Oke, terus?
8: Dan juga apakah dia memakai sistem manual atau digital gitu? Dan juga untuk Bang Benny, apa namanya itu yang ketiga bang Benny itu lupa tadi yang tanyain.
1: Oke, dua aja berarti ya.
8: Ya itu aja lah Bang Benny. Salam Bang Benny.
1: Siap.
8: Bang Yudi, Mas Yudi.
1: Sap.
8: Untuk siapa namanya?
2: Saya.
8: Bang
2: Syafiq.
8: Benny Jo.
2: Oh Benny.
8: Utara.
2: Oh Benny Jo.
8: Tegaul.
1: Oke.
8: Semuanya tak
2: okay. Kecuali. Oke,
1: okay. Leman, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab pertanyaan dulu ya, karena banyak banget ini pertanyaan yang belum terjawab. Nanti kelewat. Tadi ada Ibu Tiara di Kendari belum terjawab ya. Betul. Sejak kapan menciptakan lagu dan penyanyinya siapa aja? Silakan, Bang Benny Ashar.
4: Ya, selamat malam Mbak Tiara ya.
1: Iya.
4: Mbak Tiara dari mana nih?
1: Dari Kendari.
4: Oh, dari Kendari. Tadi nanya siapa saja artis-artis yang
1: pernah diciptakan lagu ya? Ciptakan
4: lagu-lagu kan itu. Ya sebenarnya tahun-tahun 85 sampai 90-an ya, sampai ke tahun 2000-an hampir semua artis-artis nasional kita sudah pernah
1: bawain lagunya.
4: Saya antara lain ya yang sudah berhasil sukses itu seperti ada Hetty Koes Endang, Maya Angela dan Muklas Adiputra. Terus Maya Angela sendiri solonya kan dari duet Muklas sendiri. Terus Dewi Purwati, ada Sita Devi,
1: siap
4: ya. Terus ada Riana Andam Dewi, banyak juga nih yang ini, belum termasuk artis-artis yang pada waktu itu masih baru seperti kayak Anindya Putri misalkan. Begitu tuh masih banyak lagi Mbak gitu.
1: Oke. Okay.
4: Kalau ini terus kalau yang untuk pop dudnya ada di sini ada Hedy Diana, ada Dian Piscesa, Mega Selvia, Rani Cecilia, wah dan banyak lagi hampir semua penyanyi dangdut waktu itu mau pengen coba bawain pop dud itu. Karena pada waktu itu kalau enggak modelnya enggak pop dud itu ya market kasetnya itu kurang diminatin. Jadi pada waktu itu semua artis-artis mau nggak mau suka nggak suka kan itu, termasuk termasuk zaman waktu itu ya, termasuk ya mohon maaf seperti kayak Obi Mesak gitu. Ya mau nggak mau ya terus bawain juga karya-karya saya juga untuk kebetulan pada waktu saat itu ya sekaligus setelah selesai bikin nyanyikan karya saya, beliau mencoba untuk membuat sendiri ternyata juga bisa. Dan banyak lagi masih banyak.
1: Siap. Oke. Kemudian ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Berapa banyak lagu yang pernah diciptakan? Kemudian ada nggak sih lagu yang relate sama kehidupan kehidupan sehari-harinya atau cerita dari Bang ya, Benny Asar?
2: Relate sama diri sendiri kan?
1: Iya. Ya. Ya.
4: Jadi kalau dihitung semua jumlah pada waktu mencipta lagu sampai sekarang tuh kan saya mencipta lagu ya udah ratusan lagu ya.
1: Ratusan.
4: Ratusan lagu. Bahkan banyak juga lagu-lagu yang tidak sempat saya rilis, artinya yang kita
2: produksi
4: tapi tidak dirilis kan itu.
1: Oke.
4: Okay. Ya, terus
1: ada yang ceritanya, lagu yang cerita dari cerita sendiri gitu kali ya.
4: Iya, betul. Tapi hampir rata-rata saya menciptakan lagu itu setelah saya hijrah ya, habis dari kota Solo ke Jakarta. Mm-hmm. Hampir rata-rata lagu-lagu saya itu saya ciptakan yang ada di Jakarta, terutama itu yang ada di Jakarta saya menciptakan itu hampir rata-rata itu
2: pengalaman
4: dalam kehidupan keseharian saya.
2: Oh, okay. Berarti memang relate.
4: Iya. Relate ya. Iya, ada ya terkait dengan kehidupan saya atau mungkin banyak juga teman-teman kita melihat cerita-cerita dari teman saya, teman-teman itu melihat kehidupan teman-teman, banyak yang curhat kan begitu. Mm-hmm. Akhirnya saya dapat inspirasi untuk membuatkan lagu minimal. Karena waktu itu saya membuat lagu itu bagaimana supaya lagu ini mewakili kata hati, hanya itu saja. Okay, kalau saya nilai, wah saya bikin lagu tapi notasinya kalau dinyanyiin kok enggak mewakili kata hati ya kita buang dulu itu Mas. Makanya kan kebanyakan lagu-lagu yang top hit saya yang sampai sekarang rata-rata kebanyakan ya kalau orang-orang bilang itu legend ya, tapi ya seperti kayak itu. Rata-rata kebanyakan mewakili kata hati.
1: Lagu
4: sederhana, simple, tapi itu benar-benar gimana? Selaku itu simple, mewakili kata hati begitu dengar tuh seolah mewakili kan itu benar-benar ini kejadian benar. Ah seperti itu Mas.
1: Oke. Pernah bikin lagu keroncong atau seriosa dan soundtrack film?
4: Betul. Jadi kalau lagu keroncong itu tahun berapa ya? Sebentar ya. Sekitar sebenarnya untuk pop dan dangdut itu. Saya banyak menghasilkan karya-karya dari musik pop yang ngebeat ya, yang versi jenaka maupun yang slow rock ballad istilahnya ya, slow rock ballad itu yang slow-slow terus ke modifikasi. Nah, di era tahun 2000-an ya, tahun 2000-an itu saya tahun berapa ya, sekitar tahun 92 atau 92 sampai ke tahun 2000 saya sering juga banyak membuat artinya eksperimen yang tadi Mbak bilang tadi kan keroncong. Cuma waktu itu kalau lagu-lagu kalau saya bikin lagu keroncong, nah pada waktu itu kan bagaimana kita kan jenuh juga lagu keroncong kok cuma lemes aja kan itu perengantuan kok nggak semangat
1: perengantuan gitu ya oke.
4: Kok seperti itu keroncong kok selalu disukai sama orang-orang tua saja tapi yang muda
1: sekarang
4: ini gimana supaya anak muda itu
2: tergugah
4: ya. sehingga mereka nyanyi lagu keroncong itu tetap senang gitu. Nah saya waktu itu bereksperimen menggabungkan musik keroncong saya gabungkan ke dangdut itu. Saya gabungan tadi modifikasi artinya jadi kalau istilah saya itu pop dangkrong ya, pop dangdut keroncong,
1: pop dangdut keroncong.
2: Dangdut keroncong.
1: Itu. Siap.
4: Nah, terus akhirnya muncul Campur Sari dan Dedek Mengek itu. Saya memodifikasi dari lagu keroncong, saya oplos, saya kombinasikan dengan dangdut kan itu dicampur ngepop kan gitu nuh.
1: Oh jadinya gitu ya.
4: Jadi ada beberapa album yang sukses juga gitu.
1: Siap.
4: Ya, kalau orang Jawa berarti album nggak salah gitu. Rujak jeruk, pipo gendeng, nemplek itu sampai ke Suriname juga sampai sekarang ini masih hit juga. Nah itu kalau orang-orang Jawa Tengah, Jawa Timur pasti tahu semua.
1: Gitu ya. Siap.
4: Sampai Pak Budi, Bang Budi waktu RRI zaman RRI saya pernah diprotes juga, katanya waduh Mas Ben ini ngerusak pakemnya keroncong. Padahal kita nggak ngerusak pakem keroncong.
9: Kita bikin baru ya.
4: Kita mengembangkan. Kalau soal masalah keroncongnya sendiri, ya saya tetap hormat itu keroncongnya, iya, pakemnya. Cuman
9: iya, pakem-pakemnya iya, pasti
4: kita
9: masih
4: kan
9: ada.
4: Mengembangkan bagaimana, betul, supaya anak muda itu senang banget. Iya,
1: itu aja. Uni Rahma. Yes. Ini kalau orang biasa yang beli lagu berapa, aduh, katanya? Ada hitungannya beda-beda apa ya memang? Jangan orang biasa sama nggak orang biasa.
9: Kayaknya jangan diomongin di sini ya.
1: Iya.
9: Nanti terlalu frontal. Nanti bukan apa, semua bingung nanti.
1: Semua bingung nanti ya.
9: Minta lagu.
1: Minta lagu. Kemudian Pak Ahmad di Jember.
9: Oh, mungkin nanti akan kita kasih kontak personnya kalau memang
1: siap mau, di Instagram ya, atau di, iya, Twitter di Instagram atau di apa gitu ya.
9: Media, ya.
1: Sejak kapan mencipta lagu tadi udah dijawab. Cara menciptakan lagu seperti apa sih biasanya?
9: Biasanya ada trik-trik khusus.
4: Tadi pertama saya sudah
1: bilang, cerita tentang ya, Hetty Koes Endang ya,
4: ya mencipta lagu itu, cuman trik-triknya mencipta lagu itu ya tadi. Mm-hmm. Kalau triknya mencipta lagu itu kan bermacam-macam tadi yang pernah saya jelaskan. Ada yang liriknya dulu,
9: yeah,
4: mm-hmm, ada yang notasinya, mm-hmm, kan gitu tuh. Nah, terus ada yang bareng juga.
1: Okay.
4: Bareng. Kalau saya lebih sering menciptakan lagu itu satu lagu itu satu lagu itu ya satu ini, jadi baik song maupun refren maupun koda itu sudah satu paket. Jadi gimana tadi sempat disinggung apa ada trik-triknya apa seperti pakai ilmu-ilmu apa, iya, gimana kan tadi ada gitu. Ya memang dulu saya sering kalau zaman dulu kan orang sering mencari ke sumber inspirasi kan gitu, maksud. Ada rumusnya untuk mencari sumber inspirasi kan itu tuh. Jadi bagaimana kita masuk ke sumber inspirasi, lanjut kita bisa menciptakan dengan beberapa
1: cara
4: gabungan, iya, ya, antara, karena itu harus jadi kesatuan ya.
9: Betul.
4: Antara notasi
9: lirik sama musik.
4: Ya. Itu sudah jadi kesatuan.
9: Betul.
4: Nah, karena itu kan
9: paketnya itu.
4: Iya,
9: kan?
4: Paketnya itu. Jadi ya memang ada ilmunya tapi susah kalau kita jelasin.
1: Oh,
4: ya,
1: siap
4: ya,
1: kalau
4: ya,
1: gitu.
9: Ya, mengalir begitu saja.
1: Tapi jelas nanti waktu, dibuka kursus ya, berarti ya.
4: Jadi waktu bikin lagu itu sudah jelas ini waktu. Betul. Bikin lagu udah, oh lagunya segini, udah langsung ada di kepala gitu.
1: Oh, siap. Ibu Merpati tadi nanya akankah bikin lagu lagi? Dan siapa yang akan dipilih nyanyikan untuk membawakan lagu? Kalau misalnya yang penyanyi lama siapa? Penyanyi baru siapa?
4: Kalau saya sampai saat sekarang monggo siapa saja, saya sudah nggak pilih-pilih lagi, nggak pilih deh, mau penyanyi lama mau penyanyi baru itu nggak ada masalah. Betul. Bagi saya.
1: Oke. Okay. Siap.
4: Gitu mas.
1: Pertanyaan dari Tete Dinda.
9: Ya.
1: Tete Dinda. Ada anggapan bahwa penyanyi pop
9: bisa nyanyi lagu dangdut.
1: Bukan, kebalik, penyanyi dangdut bisa nyanyi lagu pop, tapi belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut. Benar begitu nggak sih?
9: Iya benar.
4: Ini banyak pertanyaan yang seperti ini.
9: Iya.
4: Sebenarnya makanya kenapa saya bikin pop dangdut itu tuh. Kalau dulu kan ya itulah yang membuat kita tuh pecah-pecah.
1: Oh, oke.
4: Okay. Salah satu contoh yang kecil yang bikin pecah itu kan seperti itu. Orang dangdut itu mestinya wah dangdut itu seperti ini, pop itu seperti ini. Nah, kita ambil di tengah supaya kita tuh bisa
9: menyatukan,
4: supaya
9: ya,
4: kita bisa menyatu. Jadi banyak kok hampir semua penyanyi pop membawakan
9: lagu dangdut
4: ya, misalnya pop dangdut itu juga sukses juga kok. Malah popnya sendiri zaman tahun-tahun 90-an ya. Tahun 90-an itu malah justru orang-orang pop itu semuanya mati semuanya. Produksinya mesti bawain pop dangdut, mungkin Mas sudah pernah ngerasain ya. Orang-orang dangdut sendiri juga bingung juga kan gitu. Mau enggak mau ya harus kolaborasi.
9: Iya.
1: Siap.
9: Karena kelebihan dari dangdut itu mungkin saya tambahkan ya Bang, sorry saya potong. Karena mungkin lagu dangdut itu kan ada cengkok.
1: Aha.
9: Nah, belum tentu memang enggak semuanya penyanyi pop itu menguasai cengkok. Tapi mungkin karena label penyanyi itu, apalagi penyanyi dangdut, dia bisa menyanyikan pop karena memang ya nyanyi pop itu ya biasa. Tapi kan membedakan dangdut dan pop itu ya karena ada cengkok.
1: Ada cengkok.
9: Nah, Bang Ben itu menyatukan
4: merumuskan cengkokan itu. Merumuskan cengkoknya sehingga orang pop itu bisa, orang dangdut itu bisa, dan di pasar pun di market juga
1: laku.
4: Tembus.
1: Siap kalau itulah,
9: begitu. Dengan kemasan musiknya mungkin ada sentuhan.
1: Siap. Dangdut. Masih ada beberapa pertanyaan. Ayu di Maluku.
9: Iya.
1: gimana caranya bisa terus konsisten menciptakan lagu?
9: Betul. Wah, ya, luar
1: masih
9: biasa
1: tetap
9: loh.
1: Terus sampai saat
9: dari
1: ini gitu.
9: Dari tahun 80-an kan? Nah, ya. Sampai sekarang.
4: Sebenarnya mencipta lagu itu namanya seniman itu ya tidak ada pensiun, Mas. Kan itu ya.
9: Masalah sampai tanya. Akhir Ayu.
1: Namanya juga Ayu, Ayu, Ayu, Ayu,
4: oh,
1: di Maluku.
4: Ayu, ya, Mbak Ayu di Maluku. Akhir, ya. Jadi kalau seorang seniman itu enggak ada kata pensiun, terus nanti kita berhenti mau bikin lagu atau ya. Apa enggak.
9: Sudah jadi darah sudah, daging.
4: Iya, jadi sebenarnya sekarang aja ini kita lagi bawa apa namanya siaran begini pun
1: eh, ini udah bikin lagu.
4: Sudah ide.
1: Siap.
4: Sebenarnya enggak ada istilah mau pensiun mau kapan, enggak ada.
1: Ada Mas Parabu di Batam tadi masih ya. Jadi ketua apa Persatuan Artis Seniman
4: SPSI.
1: SPSI masih ya.
4: Kalau di SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia ya memang SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia memang saya tuh menginisiasi ya artinya sebagai pendirinya. Memang kami ingin ya awalnya ya dari itu tadi Mas, dari kita mempersatukan hal yang kecil itu bisa berhasil. Kenapa tidak saya besarkan sekalian kan kapasitasnya? Iya. Akhirnya kami menyatukan semua elemen seni, mau elemen lukis, tari, pematung, pemah dan seterusnya itu kita satukan jadi menjadi Serikat Pemersatu Seniman Indonesia atau SPSI kan itu Mas, teman itu aja. Kalau untuk kaitan dengan organisasi, yang targetnya. Ya, yang targetnya bagaimana supaya para seniman-seniman ini mempunyai menteri di Indonesia
1: siap.
4: Ini.
1: Siap.
4: Aja, cuman itu aja.
9: Wah, yang penting itu.
1: Ada tawan di Singaraja.
9: Ya.
1: Kalau ada yang mengcover lagu-lagunya Bang Benny Ashar,
9: dapatkah royalti kan?
1: Dapatkah royalti gitu ya? Bang Tua jadi saksi,
4: ya,
1: dan lain sebagainya.
4: Ya, ya kalau royalti kan sampai sekarang ya masih ada, ya. Walaupun banyak hal-hal yang tidak sesuai, tapi kayaknya sekarang sedang diperbaiki, diperbaiki
9: sistem
4: royalti
9: kita
4: supaya yang berkeadilan dan semua para seniman itu sejahtera. Kita harap royalti bukan cuma yang ada di musik aja, elemen-elemen lain juga punya banyak.
9: Ya mungkin pengisi-pengisi posisinya ya.
4: Sebagai pencipta lagunya kan itu.
1: Ini Bang Leman, kalau bikin lagu manual atau digital sekarang?
4: Kalau bikin lagu, maksudnya
9: kayak manual deh.
1: Manual tetap. Ya bikin
9: karena
1: lagu ya.
9: Balik lagi kan apa alat musik yang dikuasai?
4: Iya. Jadi gini Mas. Tadi kan bicara masalah bikin lagu yang mungkin manual atau digital. Jadi nanti gini jabarannya. Kalau yang digital itu mungkin sekarang dimaksud AI ya kan itu. Tapi kalau yang namanya pencipta beneran ya pencipta ya manual loh, nggak ada mencipta lagu lewat digital ya AI itu tadi.
1: Siap.
4: Palsu.
9: Betul.
1: Oke, kita dengarkan ini ada salah satu lagu dari Sita Devi yang tadi disebut-sebut. Ini cantik banget di masa itu ya kan Bang Benny?
4: Iya.
9: Iya aja gini Bang Benny.
1: Iya.
9: Abang jangan gitu dong.
1: Siap, karena saya juga ngefans sama
9: ini Sita Devi. Ini berarti buat istrinya Bang Benny judulnya
1: Bang Benny Ashar gitu ya.
9: Kau belahan
1: jiwaku.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih sama saya, Tengku Syafiq, dan tentunya Yudi Ismail, serta bintang tamu kita malam hari ini ada Bang Benny Ashar.
0: Waduh, lagu-lagunya memang
1: luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Memorable, terus everlasting kalau
0: di
1: lagu-lagu lama.
0: Di sini di bangku tua ini. Oke, kita ke pertanyaan WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum Mas Yudi dan Tengku.
1: Ya.
0: Juga untuk bintang tamunya Bang Benny, semoga ke depan makin sukses dari Roy di Banda Aceh.
1: Ya,
0: salam untuk Arso, Khaira dan Viola di Makassar Sulsel, semoga sehat semua. Ya. Tidak lupa Fitri di Banda Aceh. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Apa nih? Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada Chandra di Sumenep mau tanya sama Mas Benny.
1: Yes.
0: Apakah pernah ke Madura, utamanya ke Sumenep?
2: Wah, saya belum pernah ya.
0: Belum pernah ya?
2: Saya ke Bangkalan malah sudah, ke Bangkalan.
0: Ke Bangkalan ya.
2: Madura di Bangkalan.
0: Di sini katanya ada wisata ekspor tinggi. Religi ekspor tinggi masjid Jamin. Apa
1: Agung
0: ya?
1: Sumenep.
0: Oh, oke. Okay. Keraton yang banyak wisata, wisata oksigen terbaik kedua di dunia.
1: Wow.
0: Oke. Okay.
1: Menarik.
0: Mungkin bisa dijadikan bahan untuk ciptaan lagu. Bang tuh. Bang Safik juga barangkali ya.
1: Boleh,
0: salam
1: boleh,
0: buat
1: boleh.
0: Bu Endang S Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman, Bapak Andi Fatahudin di Kendari. Kita ke Sorong ada Bidan Luis. Selamat malam Bidan Luis.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam Kak Yudi.
0: Siap, silakan langsung dengan
3: Abang
0: Bang Benny Jo.
1: Iya, malam. Boleh
3: malam,
1: langsung pertanyaannya.
3: Tamunya Abang Benny.
1: Ya.
3: Jari-jariku dari tadi udah hampir 2 jam akhirnya masuk juga.
1: Akhirnya. Soalnya padat sekali.
0: Padat sekali hari
3: ini.
0: Izin
3: aku nyanyi 2 baris dulu ya, Bang.
0: Aduh lama.
3: Duder jantungku melayang. Aku memang cinta, berikan aku cinta merdeka. Copot-copot, aduh jantungku copot. Janjinya setinggi langit. Dia bilang ke Hong Kong Saudi. Naik konta itu janjinya. Album keberapa kah ini Bang Benny Ashar?
2: Ini album kedua setelah Berdiri Bulu Rumahku terus Jack Dick Dugger gitu. Jadi kusendang ya.
3: Yang kedua itu album keberapa ya? Yang kedua karena lagu ini Regen dia itu panjang, napas-napasnya harus panjang, tepat-tepat antara syair nada pertama, kedua dan seterusnya berapa ketuk sehingga napasnya itu dia bagus.
0: Okay.
3: Terus yang ketiga dia suara tenor di bass atau bariton.
0: Okay.
3: Dan itu saja. Salamnya ada tiga ya Bang.
1: Silakan.
3: Ya untuk forum kemesan Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan Luis adalah di grup kemesan. Selamat mendengarkan lagu ini. Kemudian D3 Akper Sorong, stikers perdana Sorong.
0: Siap.
3: Dan yang bertugas malam ini di RRI Prasatu Sorong dan Abang Andi Yudhistira. Dadah Abang Yudi.
1: Dadah.
3: Dadah Abang Tengku, sampai ketemu di Jakarta.
0: Siap.
3: Dadah.
1: Wah ceria sekali.
0: Karena namanya disebut langsung kita angkat ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam Bang Andi.
4: Ya, selamat malam kembali.
0: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya. Kalau Bang Benny Ashar ini ya sudah kembali tentunya dalam pelantikan industri musik tanah air gitu. Apalagi karya-karyanya ya seperti King Pop, Edores maupun seniornya Bung Tengku Safi ini, Handa Matete pernah merasakan gitu karya-karyanya gitu. Halo Bung Benny.
2: Iya, halo, selamat malam Mas Andi.
4: Saya ada inspirasi lagunya itu udah jauh di mata dekat di hati untuk Mega Sylvia.
2: Oh iya, Mega Sylvia.
4: Ya, orang Medan. Kalau ada waktu Bung Yudi tolong di play.
0: Siap.
4: Jauh di mata dekat di hati dari Mega Sylvia itu aja dari saya.
0: Oke. Oke. Terima kasih Bang Andi.
4: Proyek-proyek kedepannya.
0: Oke. Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana.
1: Oma Ana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Selamat malam juga.
5: Kok ketawa sih?
0: Iya loh, T-nya hilang soalnya.
1: Selama malam, kata ya.
0: Selama malam.
5: Selama malam, ya. Oke deh. Kemana pasangannya nih Mas Yudi?
0: Mbak Ita lagi keluar kota. Maka kita ekspor ini
1: lagi ya.
0: Safik kita import.
1: Import ya.
0: Kalau ekspor dari Bekasi.
5: Iya deh, selamat malam dua-duanya ya.
1: Iya. Oke. Okay. Selamat malam, Oma.
5: Iya. Mau bertanya tuh, tapi kayaknya pertanyaan gak ada lagi kayaknya Mas Yudi, soalnya udah bertanya semua.
0: Masa sih?
5: Iya, semuanya sudah ditanya dan semuanya sudah dijawab oleh sama Bang Benny ya.
0: Betul. Iya.
5: Iya, selamat malam Bang Benny, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Kayaknya gak ada lagi pertanyaan. Tadi kan pertanyaan itu udah di otak gitu, tapi sudah ditanyakan oleh pendengar gitu. Jadi cuma satu aja deh Bang Benny gitu, yeah. Semangatlah tetap di musik biar dunia ini penuh dengan hiburan ya.
0: Iya. Oh, semangat ya. Oke, semangat. Siap, terima kasih.
1: Terima kasih Om Anas.
5: Oke, terima selamat kasih. Boleh kirim salam ya Mas Yudi ya.
0: Boleh, kirim pempek juga boleh.
1: Ih, mau sekali itu kapal selam.
5: Boleh deh, insya Allah kapan-kapan ya Mas Yudi ya. Ada Ibu Ana di Sorong ya.
0: Aha.
5: Terus siapa lagi ya? Ada itu tadi Bapak Yudistira tadi ya.
0: Siap.
5: Terus penyiar-penyiar yang ada di Palembang. Radio RRI Palembang khususnya Pro 1. Selamat iya. Tugas. Dan selamat tugas yang keduanya ini.
1: Terima kasih.
5: Yang lagi tugas
0: salam, di Mas Yudi. Om Ana, salam buat oi. Bang Haris yang somse gituin ya.
5: Oke, nanti diselamin ya. Jangan somse gitu ya.
0: Betul.
5: Nggak boleh somse gitu. Betul. Nanti diomongkan ya. Oke siap. Deh Mas Yudi, tetap semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bidan Luis. Menyanyikan lagu apa tadi itu, Berdiri Bulu Romaku atau Dakdik Dukder, ini nafasnya harus panjang kah, dan di apa ini namanya, tenor atau sopran atau apa itu,
1: jenis vokal
0: yang apa itu Bang Benny?
2: Sebenarnya sama kok,
0: sama ya,
2: Berdiri Bulu Romaku, Dakdik Dukder, mungkin ada juga yang kecolongan juga ya itu. Itu sama kok itu. Ya nyanyinya ya biasa aja
0: kan, gitu. Siap.
2: Cuman ya, karakter okay. Kebetulan karakternya Het itu membawakan
1: lagu agak sopran kan,
2: ya, lagu pas kenesnya tuh dapat. Sebenarnya kan melihatnya kalau makanya tadi Mas aku bilang mencipta lagu apa yang bisa dirasakan, itu kan ada kalau kebetulan kalau Jenaka kan harus ada kenes-kenesnya, kalau orang Jawa bilang itu kenes-kenesnya kan itu. Nah, itu dapat banget sehingga kita berpikirnya wah ini lagunya kok anu ya kayak kan gitu, padahal itu karakter si si vokalnya itu.
0: Oke. Siap kalau begitu. Siap. Kita dengerin lagu lagi ya.
1: Boleh.
0: Dari tadi kita belum dengerin suaranya Bang Benny Ashar.
1: Wih.
0: Kita bakal dengerin beliau duet bersama Mbak Vivi Effendi. Ingat judulnya?
2: Oh, Kamu Taktil.
0: Kamu Taktil. Kita dengerin lagunya ya.

ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih bersama saya Tengku Syafiq dan Bang Yudi Ismail dan bintang tamu kita
0: Bang Benny Ashar. Mata pimpong, mata lelaki.
1: Bang Yudi, saya kan juga
0: Pencipta lagu
1: dan sebagai pendengar juga.
0: Oke, terus?
1: Ada satu dan dua pertanyaan.
0: Silakan. Ya.
1: Bang Benny sudah menulis lagu dari tahun pertama kali?
2: Tahun 80 saya sudah
1: menulis lagu.
2: Menulis lagu.
1: Dan sampai sekarang?
2: Sampai sekarang. Ya.
1: Gimana Bang Benny menulis lagu di zaman mungkin dari cara penulisan lagu, nada-nada yang dipilih sama... Maksudnya generasi setelah
0: sekarang ini, bedanya gitu kali ya? Iya.
2: Sebenarnya enggak beda.
1: Enggak beda.
2: Hanya kita ngikutin. Sekarang kan mayoritas banyak yang genre ya. Artinya yang milenial lah.
0: Iya. Oke. Okay.
2: Ya, itu ya kita ngikutin kok. Ngikutin. Apalagi sekarang kan sistem sekarang, kalau zaman dulu istilahnya kan 3 jurus kan gitu ya, Mas.
0: Kalau
2: sekarang kan sudah 6 jurus kan gitu, Mas.
0: Oh,
2: kuncinya okay. Kan cuma itu, mau bikin lagu yang modern atau yang kuncinya kan sekarang kan cuma 6 jurus. Habis itu kan cuma dipecah-pecah aja kan, cuma mau dimiring-miringin atau ditambah sus, tambah 6, tambah 7 ya, cuma gitu doang.
1: Mantap. Kalau sekarang buat lagu, kira-kira penyanyi siapa yang Bang Benny pengen banget buatin?

0: Saya hanya kepingin membuat sesuatu karya yang beda,
1: yang beda, beda.
0: Atau entah apa nanti jadinya, apakah ini nanti akan berbentuk pemutakhiran ya atau seperti apa. Tapi memang dasar-dasar seperti itu sudah ada di dalam kepala saya. Cuman bagaimana kita untuk melahirkan ini istilahnya kan gitu aja.
1: Enggak tahu. Ini kita mau sebelum kita tutup kita ini ada
2: dulu.
1: Kenapa?
2: Kita tes dulu ini tanda enggak suaranya.
1: Oh, gitu ya.
2: Iya kan?
1: Kita ada penelpon terakhir di malam hari ini. Selamat malam Ruang
3: Selamat
1: Rindu.
3: Mbak. Bila ku duduk

0: Selamat malam Benny, Mas Yudi juga, dan Mas siapa lagi?
1: Tengku Safiq.
2: Malam.
1: Ini suaranya mungkin kalau kayak penelpon yang dari Padang tadi ya. Kalau dengan suara seperti ini, minta lagu ke Bang Benny harganya berapa?
2: Suaranya udah enak, bisa
1: enak
2: nyanyi
1: banget
2: nih.
1: Loh, bisa nyanyi loh ini.
3: Bagus vokalnya.
2: Vokal ya.
1: Vokalnya bagus ya Bang ya.
2: Iya. Kira-kira cocok nggak tadi yang dinyanyikannya lagunya Mbak ini?
3: Sebenarnya penyanyi itu sebenarnya kalau di awal ya sebenarnya itu sama aja,
1: sama aja.
3: Bagaimana kita mengolahnya aja.
1: Okay.
3: Karena rekaman ini kan ditata vokalnya, ditata. Kalau jangankan gitu, yang penyanyi ya katanya yang hebat kayak apa sih pasti ada
1: irinya. Nah, tapi kalau yang tadi
2: ini nyanyi cocok nggak?
1: Cocok nggak?
3: Oh, karakter vokalnya bagus ya.
2: Iya, cocok nggak lagunya?
1: Karakter vokalnya kalau
3: bagus.
1: Mirip siapa karakter vokalnya?
3: Ya, kalau karakternya ya sama dengan mbaknya itu tadi.
1: Siapa? Kira-kira kalau yang cocok dengan yang zaman dulu siapa? Ini, cocoknya ini lagu
2: ini kalau zaman dulu yang cocok
3: karena ya nggak tahu ya Mas ya, karena pikiran saya itu kalau saya dengerin orang nyanyi gitu ya seperti si A ya si A kan gitu. Kalau saya nggak begitu senang misalkan wah suaranya cocok sama si Dewi ya, ini cocok sama si Maya, nah itu nggak apa-apa.
1: Ini suaranya nggak cocok sama Mbak Maya, nggak cocok.
3: Nah, dia punya warna sendiri Mas.
1: Punya warna sendiri berarti nggak cocok dengan suara Mbak Maya ini.
3: Punya warna sendiri
2: ya.
0: Teleponnya
1: kalau gitu udah ditutup teleponnya ya. Jangan gitu dong Mbak, jangan ngambek dong.
3: Maksudnya di sini punya warna sendiri, jadi kalau bikin lagu diarahkan ke mereka ini. Diarahkan ke warna vokalnya seperti ini.
2: Betul, tapi kan itu zaman dulu, Bang. Kan kalau zaman sekarang.
0: Kalau begini gimana nih? Kenapa? Aku nyanyi coba saya kalau nyanyi gini.
1: Gimana?
0: Memang suratan kita harus berdua. Bergandeng tangan.
3: Ini aku sudah jelas tahu dari tadi, aku sebenarnya sudah tahu Mbak Maya ini ya toh.
2: Sudah tahu
3: ini kan Maya Angela ini. Dari tadi aku udah tahu, coba aku cuma seperti apa.
1: Gitu katanya enggak cocok Mbak Maya ya.
2: Nah, bukan enggak cocok.
3: Iya. Dengan karakternya seperti itu.
1: Mbak Maya terima kasih banyak.
2: Terima kasih sudah hadir.
0: Mas Yudi, Mas Tengku, Mas Benny.
2: Iya, Mbak Maya boleh sedikit kasih apa kira-kira mau disampaikan karena pernah membawa lagunya Bang Benny, kira-kira apa nih dengan masa lalu dan sekarang, apa yang pengen diungkapkan
0: ke siapa nih?
2: Dengan Bang Benny.
1: Bang Benny.
2: Ungkapkan apa gitu? Ungkapan terima kasih atau gimana?
0: Ya, terima kasih banyak buat Mas Benny sudah menciptakan lagu buat saya banyak ya, Takdir. Terus ya apa namanya? Bangku Tua termasuk juga kan saya versi saya sendiri. Terus Ketika Dari Tulang Rusukku. Terus yang dangdut apa Mas judulnya?
3: Segalanya Tercipta Untukmu.
1: Bukan main.
3: Sukses juga itu. Sukses. Nah, itu tadi yang ditanya tadi penyanyi pop bisa bawain penyanyi ini pembuktian pertama setelah Maya bawain lagu itu. Wah, semua ngikut. Maya bisa. Akhirnya semua ngikut.
1: Siap. Mama Maya apa kabar? Lama enggak ketemu ya?
0: Baik, terima kasih Mas. Ya aku bilang tadi barusan kebetulan ini Etri Jayanti telepon, aku bilang aku masih ada waktu mau dengerin ini RRI.
1: Salam juga buat Mbak Etri ya.
2: Ya, semoga bisa terus berkarya, hadir di industri musik Indonesia Mbak Maya.
0: Amin. Sukses juga buat RRI, tambah semangat, tambah maju, tambah luas lagi pendengarnya.
2: Amin.
1: Oke.
2: Sehat-sehat selalu.

0: Terima kasih Mbak Maya, salam sehat.
1: Salam
0: sukses
1: sehat.
0: Terus ya.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita kasih surprise buat Bang Benny. Ternyata bisa menebak ya, ya kan?
0: Langsung tahu. Oke. Ini ada siapa nih? Halo Mas Yudi dan Mas Tengku juga Mas Benny Tawan di Singaraja Bali. Apakah Dewi Purwati yang nyanyi Bangku Tua sekarang jadi penyiar di Pro 2 Manado? Matur suksma. Rasanya enggak ya kalau di Pro 2 ya. Karena Pro 2 itu ini teenager.
1: Iya. Ya kan memang rati Pro
0: itu. Iya, iya. Di atas saya gitu kan. Selamat malam Ruang Rindu Indi Bali, menyapa Ruang Rindu semua yang bertugas. Terima kasih.
1: Terima kasih Bali.
0: Bang Benny, mudah-mudahan kita ada pertemuan kedua, ketiga ya, supaya bisa melanjutkan kebersamaan. Kan masih banyak lagu-lagunya yang bisa dinikmati.
1: Ya, doa saya sehat selalu, terus berkarya. Dan yang pasti saya berharap juga pemerintah akan sedikit mau melihat bahwa seniman Indonesia ini kan menjadi aset. Semoga terlihat dari karya-karya Bang Benny, nanti ada satu lembaga atau apa yang lebih menghargai dengan karya-karya Bang Benny.
3: Sebenarnya sebenarnya hal-hal yang seperti itu, ya kalau saya ngomong sendiri kan gak sedap kan gitu.
1: saya
3: juga sering memberikan apresiasi kepada seniman-seniman yang lain.
1: Terima kasih.
3: Saya sendiri
1: terima kasih untuk karya-karya hebatnya, dan itu menjadi inspirasi penerus, generasi penerus pencipta lagu Indonesia. Sukses selalu Bang Benny.
0: Terima kasih Bang, Bang Benny.
3: Baik.
0: Terima kasih. Demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu. Betul,
1: saya Tengku Syafiq.
0: Saya Yudi Ismail. Sampai bertemu kembali minggu depan atau pekan depannya di hari Rabu.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Andaikan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Jo Adi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita Rabu ya, tanggal 8 Juli 2026. Kita punya waktu sampai 23 nanti. Seperti biasa untuk Anda yang mau bergabung, saya tunggu atensi-atensinya ya di 0315 3454 dan juga di 081 3314 kali 992. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lagu-lagu yang bisa Anda dengarkan adalah lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca negara lawas. Anda bisa dengarkan dan juga bisa menikmati lagu-lagu pilihan Anda malam hari ini dengan menghubungi kami dan juga bisa mengirimkan atensinya melalui WhatsApp di 081 3314 kali 992. Jangan lupa sebutkan passwordnya. Halo, selamat malam, ruang rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Yes, selamat malam.
1: Mas Yu.
0: Malam Abawi, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Monggo.
1: Saya mau ke Yogyakarta, Mas Yu.
0: Oh gitu, ada acara apa, Abah?
1: Ya, lagunya kapan.
0: Oh alah, aku mau ke Yogyakarta, pikir mau pergi beneran, jalan-jalan.
1: Nah, di rumah aja, Mas.
0: Oh alah.
1: Dengerin Mas Yu sampai tuntas.
0: Mosok.
1: Oh iya sih.
0: Iya. Makasih. Lagunya mau dimikirkan buat siapa, Abawi?
1: Abah Wandi, Abah Ali, Ulang Kobar, Mas Bandi, dan Pak Lukiawan. Buat Mas Jo,
0: ya.
1: Terima kasih.
0: Oke, siap. Terima kasih, selamat malam untuk Abawi yang sudah bergabung malam hari ini Yogyakarta ya. Yogyakarta dari Club Project ya, memang yang nyanyi adalah Katon Bagaskara sebagai vokalisnya. Baik, terima kasih untuk Abawi. Saya akan siapkan lagunya untuk Abawi malam hari ini. Di belakang Abawi silakan yang mau bergabung kembali 5345474. Halo. Oh belum ada ya. Saya mau sapa-sapa terlebih dahulu untuk yang sudah bergabung melalui WhatsApp malam hari ini. Ada Pak Mariono. Halo, selamat malam Pak Mariono dari Tulungagung. Selamat berjumpa kembali Pak Mariono. Terima kasih. Lagunya Bruri Peso 5 ya, Untukmu. Oke, nanti saya coba cari dulu lagunya. Soalnya buat Bu Ira, Bu Siti, Bu Titi, Bu Dian, Pak Mulyono, Pak Sukarji, Pak Faris, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Baik Pak Mariono, ditunggu lagunya ya. Semoga nanti bisa sempat mendengarkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam Pak Bambang.
2: Iya.
0: Sehat?
2: Amin.
0: Amin. Monggo Pak Bambang.
2: Hang on Sloopy.
0: Lagunya siapa itu,
2: Oscar
0: Pak?
2: Oscar Harris.
0: Oscar Harris. Coba saya cari dulu ya.
2: Iya.
0: Hang on
2: Sloopy.
0: Sloopy. Oke, Oscar Harris yang Hang on Sloopy. Saya enggak punya, Pak.
2: Loh, waktu PPH ada itu.
0: Ini enggak muncul malam hari ini. Hang on Sloopy. Coba Oscar Harris. Ya enggak mau kayaknya nih. Oke, yang lain, Pak. Hang on Sloopy ya.
2: Iya.
0: Sepertinya kok enggak keluar ini ya. Ya belum ada, Pak.
2: Belum ada.
0: Yang lain ya.
2: Lain aja. Mekah di waktu senja.
0: Lagunya siapa tuh?
2: Jadi Dambudi.
0: Senja. Bentar. Oh, Mekah di waktu senja. Kita punya Dedi Damhudi ini terbatas, Pak. Aku terkenang selalu. Peluklah dagu dan lepaskan. Belum ada, Pak, yang dimaksud.
2: Ya udah. Kasih Mama Usman Bersaudara.
0: Kasih Mama Usman ya?
2: Iya.
0: Kasih Mama Usman Bersaudara. Wah, ada nih. Baik, siap ditunggu.
2: Ya, buat Pak Awi tadi ya.
0: Oke.
2: Om Ayandi Queen, mm-hmm. Bu Sandra, Bu Dewi, Bu Dili Damiati, Bu Nana, Pak Tua, Pak Tong Kobar, Pak Idris, Pak Freddy,
0: satu
2: Pak
0: lagi,
2: Dino, dan semuanya.
0: Baik. Cun. Baik, terima kasih Pak Bambang. Sehat selalu untuk Pak Bambang sekeluarga. Tetap bersama kami mendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu edisi lewat lagu ya. Satu lagu dari Club Project dengan Yogyakarta. Saya masih tunggu atensi-atensi Anda yang lain. Tetap bersama kami malam hari ini.

Kabar-kabar yuk polo, rokok ilegal iku bukan soal murah, tapi merusak. Pajake gak masuk negoro, kualitasnya yuk jelas, gak terjamin. Bayangno, anak cucu kita ngisep rokok asal-asalan. Masa depannya ambiar, pembangunan mandek, Gersik sing dadi korban. Ojo meneng tok yo polo, ayo laporno produk-produk rokok ilegal sing tanpa cukai nang kantor Bea Cukai terdekat utawa Satpol PP. Carane hubungi Bravo Bea Cukai 021-1500-225 atau website resmi Pemkab Gersik melalui gersikkap.lapor.co.id. Ojo tergiur harga murah bolo, sebab nyawa kita, kesehatan kita itu jauh lebih berharga. Ayo kabeh bersatu gempur rokok ilegal. Gersik bersih, Gersik sehat, Gersik bermartabat. Ayo gempur rokok ilegal.

0: Dari Usman Bersaudara itu namanya, Ca. Jadi ada penyanyinya tahun 60-an ya, mungkin 60-70-an begitu. Terima kasih buat Pak Bambang yang sudah bergabung tadi ya. Kita mau sapa terlebih dahulu ada Pak Bambang lagi. Kalau tadi di Sidoarjo, sekarang di PBI Benowo. Oke. Request lagunya Harvey Malihulu, Dara. Baik, ya ditunggu ya Pak ya. Salamnya buat, oh enggak ada nih, salamnya buat Bang Jo aja katanya. Dan juga buat pecinta Pro 1 dimanapun saja berada, sehat selalu. Terima kasih Pak Bambang dari PBI Benowo begitu ya, sudah bergabung. Kemudian juga ada Pak Setiawan Mujari. Halo, selamat malam Pak Setiawan. Pak Setiawan sepertinya mengirimkan voice note ini ya. Kita coba dengarkan terlebih dahulu. Silakan Pak Setiawan, ruang rindu.
1: Ruang rindu, berbagi rindu lewat memori lagu. Assalamualaikum, Bang Ju. Tolong diputarkan lagu judulnya Bukit Berbunga dari Uci Beng Slamet. Salamnya untuk Abah Hawi tadi, untuk Mas Toto, sampai jumpa. Buat Mas Budi Wasisat, dan sukses selalu bersama RRI Pro 1 Surabaya.
0: Ya,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Pak Setiawan Mujari ya, yang sudah bergabung. Halo, selamat malam untuk Pak Kennedy dari Palembang. Ini minta lagunya dari Andai Kau Menyadari, Hari Parintang, begitu ya Pak ya. Oke, salamnya buat Mama Ira, kemudian juga buat Bu Dewi, Bu Yuli, Bu Siti Pasuruan, semuanya saja. Selamat mendengarkan lagunya buat penyiarnya, selamat bertugas. Baik, terima kasih untuk Pak Kennedy dari Palembang yang sudah bergabung malam hari ini. Kita nikmati terlebih dahulu satu lagu di tahun 1981 dari Uci Bing Slamet, Bukit Berbunga.

Tahukah kamu, tubuh manusia bisa merasa lebih baik hanya karena percaya sedang diobati. Fenomena ini disebut placebo effect atau efek placebo. Placebo terjadi ketika seseorang diberi obat yang sebenarnya tidak memiliki kandungan medis aktif, seperti pil gula atau suntikan kosong. Tetapi tubuhnya tetap menunjukkan perubahan positif karena otak percaya bahwa pengobatan itu bekerja. Menariknya, saat seseorang memiliki harapan untuk sembuh, otak yang melepaskan zat kimia alami seperti endorfin dan dopamin yang membantu mengurangi rasa sakit atau membuat tubuh terasa lebih nyaman. Itulah sebabnya pikiran dan keyakinan ternyata memiliki pengaruh besar

0: REM sleep atau rapid eye movement adalah salah satu dari 4 tahap yang dilalui otak selama siklus tidur. Pada fase ini, mimpi biasanya terjadi dan aktivitas otak saat tidur meningkat. Mengalami REM sleep setiap tidur di malam hari bermanfaat bagi peningkatan fungsi otak dan pengendalian emosi. Fase REM sleep akan merangsang fungsi bagian otak yang berperan dalam pembelajaran dan penyimpanan memori. Selama fase ini, otak akan memperbaiki diri sendiri, memproses pengalaman emosional, serta mentransfer memori jangka pendek ke memori jangka panjang.
1: Motivasi hari ini.
0: Setiap orang memiliki jatahnya masing-masing untuk gagal. Maka habiskanlah jatah kegagalanmu ketika kamu masih muda.

0: Ya, waktu saya juga tidak panjang ini ya. Sudah 22 lewat 50 menit. Ya, artinya saya juga harus menuntaskan program Ruang Rindu edisi terbatas ya. Selamat malam Pak Zainal Arifin dari Kalimas Baru. Mantau sambil tiduran, mantap ya. Selamat beristirahat Pak Zainal Arifin. Sehat selalu untuk Anda ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Satu. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wira, gimana punya kabar?
1: Ya, alhamdulillah Pak.
0: Sehat ya, semakin ya. Sehat ya.
1: Amin. Terima kasih semua doanya Pak Ibu.
0: Ya. Silakan.
1: Request lagu Anda yang Kau Datang Kembali.
0: Boleh, dari Rucahanaya ya.
1: Iya benar sekali. Saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak-Bapak, untuk Bang Jo, Adi Yohanda yang selalu support dengan doa untuk saya. Juga atas doa-doa terindah. Ya, saya gak bisa membalas semua apa yang sudah Bang Jo support untuk saya. Semoga Allah membalas atas apa yang sudah berdorong melalui kata-kata doa yang begitu indah, sehingga ketika saat saya tidur itu, saya cuma hanya bisa tersenyum mendengar apa yang Bapak Anjo doakan. Juga, saya juga ucapkan terima kasih untuk Oma Yanti yang sudah mendoakan saya, dan yang beberapa pendengar, untuk Bu Wati yang selalu support saya, menghubungi saya. Beliau sempat nangis juga. Yeah. Oke, untuk semua terima kasih, doa-doa terbaik. Saya mendoakan agar semua juga sehat walafiat. Terima kasih atas waktunya Bang Jo.
0: Iya, yeah, sama-sama. Sehat selalu ya Bu Wira ya. Ya, yeah. Terima kasih. Semangat. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Wira. Semoga lekas sembuh nih dari sakit ya. Semua orang pasti pernah sakit. Semua orang pasti merasakan kondisi yang kurang enak, kurang nyaman begitu ya. Tapi yang paling harus kita pegang adalah semangat. Karena apapun penyakitnya, apabila kita semangat untuk bisa terus bertahan, untuk bisa terus sehat ya, maka penyakit pun juga akan sungkan gitu ya, atau akan segera pergi dari tubuh kita. Amin, amin. Yang pastinya selain semangat, juga resep dokter juga harus dipenuhi begitu ya. Kemudian obatnya dikonsumsi dan berdoa, itu yang paling utama. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam juga Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Satu.
0: Dengan siapa ini?
2: Saya Ahmad Abdullah alias Yolong Melung dari Jember, Jawa Timur.
0: Dari Jember. Pak Ahmad, mohon maaf ini belum bisa request ya, karena udah terputus waktunya. Ayo, terputus udah. Terbatas maksud saya. Iya.

0: Ya, mungkin mau bagi-bagi salam ini malam hari ini buat siapa aja nih, Pak Ahmad?
1: Dalamnya untuk semuanya deh ya, empat kawasan ya, Jawa Timur dan Indonesia.
0: Baik. Ya, Pak Ahmad.
1: Yang kenal, salam kenal, yang sudah kenal, salam kompak persaudaraan, salam PA, dan salam NKRI.
0: Siap. Pak Ahmad, boleh saya tanya satu hal, Pak Ahmad? Pak Ahmad ini dengerin Radio Pro 1 Surabaya loh ini. Dengerinnya pakai apa ini? Dengerin pakai apa?
1: Pakai digital dong.
0: Oh, pakai digital dong. Udah download rupanya ya.
1: Iya, kan. Kami jadi pendengar RRI Surabaya ini mulai tahun 76.
0: Dari 76. Sampai sekarang masih setia dengerin RRI Surabaya. Iya, terima kasih banyak. Iya.
1: Di umur yang barokah.
0: Amin.
1: Kesehatan yang barokah. Semuanya, semuanya elemen masyarakat Jawa Timurku tercinta. Sehat semua dan lancar-lancarnya.
0: Selamat malam, terima kasih banyak ya Pak Ahmad, sehat selalu ya.
1: Yuk. Ini Bang siapa ini
0: namanya? Ini dengan Joe Adi Yuanda.
1: Salam kenal dan salam sehat.
0: Salam kenal juga, salam sehat.
1: Kalau ke Jember main-main ke Jember.
0: Insya Allah ya. Terima kasih banyak ya, selamat malam.
1: Selamat malam, ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Hah? Serius? Kirain cuma scroll aja.
1: Justru dari HP ini aku bisa dapat penghasilan loh.
0: Emang laku?
1: Lumayan. Upload foto, balas chat, kirim barang. Semua bisa dikerjakan dari rumah dan di mana saja.
0: Wah, enak juga ya. Jadi nggak harus punya toko dong ya?
1: Betul. Sekarang kan serba digital. Yang penting konsisten dan jujur.
0: Jadi nggak cuma buat hiburan aja ya? HP ternyata juga bisa produktif ya?
1: Nah itu, tinggal gimana kita memanfaatinnya.
0: Oke, kayaknya aku juga harus mulai nih.
1: Yuk, pelan-pelan dari keseharian jadi peluang di ekonomi digital.

0: Menurutmu, mencintai tanah air itu apa harus selalu dengan hal besar?
1: Tidak juga sih. Cinta tanah air itu bisa dimulai dari hal sederhana kok.
0: Misalnya seperti apa, Git?
1: Misalnya nih, seperti kita menjaga lingkungan, mematuhi aturan, dan menghargai sesama. Itu juga termasuk wujud kita mencintai tanah air.
0: Berarti sikap kita sehari-hari juga termasuk ya?
1: Betul, cara kita bersikap mencerminkan rasa cinta pada bangsa.
0: Kalau begitu, semua orang bisa berperan juga ya?
1: Iya, mulai dari hal kecil, maka tumbuh rasa memiliki terhadap Indonesia. Cinta tanah air bukan hanya tentang kata-kata, tetapi tentang sikap dan kepedulian. Dari lingkungan sekitar, dari hal-hal sederhana, kita ikut menjaga dan membangun Indonesia yang kita cintai.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam Pak Felix. Ada yang bisa saya bantu Pak?
0: Ini Pak, saya memperhatikan Bu Renggo yang tinggal di ujung gang itu. Beliau sudah lansia dan sepertinya tinggal sendirian. Saya jadi khawatir Pak.
1: Terima kasih sudah peduli Pak Felix. Memang Bu Renggo saat ini tinggal seorang diri.
0: Nah terus, apakah beliau sudah mendapatkan bantuan ya Pak? Saya takut ada yang terlewat.
1: Alhamdulillah, kami dari RT sudah mendata dan memverifikasi identitas beliau. Data kependudukan dan asuransinya juga sudah kami pastikan lengkap, Pak.
0: Oh, syukurlah. Kalau soal bantuan sosial bagaimana, Pak?
1: Sudah kami koordinasikan dengan pihak terkait, Pak. Beliau sudah menerima bantuan sosial yang memang menjadi haknya. Selain itu, kader puskesmas juga rutin membantu memantau kondisi beliau.
0: Wah, bagus sekali. Kalau saya ikut bantu boleh kan, Pak?
1: Silakan Pak Felix, sesekali berkunjung, membantu belanja, atau sekadar ngobrol juga sangat berarti bagi lansia yang hidup sendiri.
0: Baik Pak RT, saya akan ikut membantu dan mengajak warga lain juga.
2: Indonesia is me.
1: Masyarakat yang kuat dibangun oleh rasa peduli antar sesama. Ketika kita memperhatikan orang lain yang membutuhkan, kita sedang menciptakan lingkungan yang lebih hangat, aman, dan penuh.

0: Reni, aku perhatiin dari tadi kamu diem aja. Apa ada masalah?
1: Iya Kak Disa, sebenarnya saya cukup kesulitan menyelesaikan laporan ini.
0: Tekanan targetnya cukup berat ya?
1: Iya Kak, saya takut tidak bisa memenuhi harapan.
0: Gini aja, nanti selesai jam kerja, saya coba bantu ya.
1: Benar Kak, apa tidak merepotkan?
0: Tidak apa-apa, kita kan harus saling membantu.
1: Dengan dukungan seperti ini, saya merasa tidak sendirian. Terima kasih Kak Disa.
0: Sama-sama Reni.
2: Empati dan kepedulian di tempat kerja menumbuhkan rasa saling percaya dan semangat

0: kamu serius mau kerja di luar pulau?
1: Iya, aku lagi mempertimbangkan. Katanya pengalaman di luar daerah bisa bantu pengembangan sumber daya manusia.
0: Emang pengaruhnya sebesar itu ya?
1: Ya, lumayan sih. Kita jadi belajar budaya baru, cara kerja yang berbeda, dan lebih mandiri.
0: Tapi kan pasti ada tantangannya juga, Ri.
1: Ya jelas dong. Jauh dari keluarga, adaptasi lingkungan, bahkan bahasa kadang beda.
0: Terus kenapa kamu tetap mau?
1: Ya, karena itu bagian dari proses. SDM yang berkualitas itu kan gak cuma pintar, tapi juga adaptif dan punya pengalaman luas.
0: Ya juga sih. Jadi gak cuma cari kerja aja ya, tapi juga investasi diri gitu ya?
1: Tepat banget. Harapannya nanti ilmu dan pengalaman itu bisa dibawa pulang untuk bangun daerah sendiri, Mi.
0: Wah, keren. Semoga lancar ya, Ri, rencanamu.
1: Amin. Makasih ya.

0: Mit, lihat deh si Rina, badannya pendek banget, lucu ya?
1: Menurutmu lucu, tapi menurut Rina belum tentu.
0: Ah, cuma bercanda kok, masa begitu aja baper sih?
1: Coba bayangin kalau setiap hari kamu diejek karena sesuatu yang tidak bisa kamu ubah. Enak gak kira-kira?
0: Kalau dipikir-pikir, mungkin gak enak juga sih.
1: Nah, itu namanya melihat dari sudut pandang orang lain. Kadang kita itu menganggap ejekan itu sepele. Padahal itu bisa membuat seseorang sedih, minder. Bahkan dia itu kehilangan kepercayaan dirinya loh.
0: Oke lah, mungkin sekarang aku akan lebih berhati-hati dan menghargai orang lain.
1: Nah, sebelum bicara, coba tanyakan pada diri sendiri. Kalau aku yang menerima perkataan itu, gimana ya perasaanku? Karena setiap orang itu punya perasaan yang harus dihormati.
0: Sudut pandang itu penting. Jangan mudah mengejek hanya karena kita tidak merasakan apa yang dirasakan orang lain.
1: Lihat dari sudut pandang yang berbeda, agar kata-kata kita tidak melukai sesama.

0: kamu dari tadi pegang HP terus, ngapain sih?
1: Jualan.
0: Hah? Serius? Kirain cuma scroll aja.
1: Justru dari HP ini aku bisa dapat penghasilan loh.
0: Emang laku?
1: Lumayan. Upload foto, balas chat, kirim barang. Semua bisa dikerjakan dari rumah dan di mana saja.
0: Wah, enak juga ya. Jadi nggak harus punya toko dong ya?
1: Betul. Sekarang kan serba digital. Yang penting konsisten dan jujur.
0: Jadi nggak cuma buat hiburan aja ya? HP ternyata juga bisa produktif ya?
1: Nah itu, tinggal gimana kita memanfaatinya.
0: Oke, kayaknya aku juga harus mulai nih.
1: Yuk, pelan-pelan dari keseharian jadi peluang di ekonomi digital.

Tahukah kamu istilah kuda hitam untuk menggambarkan tim yang juara padahal tidak diunggulkan ternyata bukan datang dari dunia olahraga, melainkan dari sebuah novel abad ke-19. Istilah Dark Horse pertama kali dipopulerkan oleh Benjamin Disraeli, seorang novelis yang kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris. Dalam novelnya yang berjudul The Young Duke tahun 1831, dia menceritakan sebuah balapan kuda. Diceritakan ada seorang kuda hitam yang sama sekali tidak dikenal dan tidak masuk dalam hitungan taruhan. Tapi, secara mengejutkan, kuda ini melesat melewati kuda favorit di garis finish. Sejak saat itu, Dark Horse resmi jadi istilah untuk pemenang yang muncul tidak terduga. Awalnya, istilah ini hanya dipakai di pacuan kuda. Namun, di tahun 1844, istilah ini lompat ke dunia politik Amerika Serikat. Saat itu, James K. Polk secara mengejutkan memenangkan nominasi presiden dari Partai Demokrat padahal namanya hampir tidak pernah disebut sebelumnya. Sekarang, istilah kuda hitam mulai dipakai untuk apa saja. Mulai dari tim sepak bola papan bawah yang masuk final, sampai teman kelasmu yang pendiam tapi tiba-tiba jadi lulusan terbaik. Mereka semua adalah kuda hitam. Jadi, buat kamu yang merasa sering diremehkan atau tidak dianggap, jangan berkecil hati. Bisa jadi, kamu memang sedang menyiapkan kejutan besar ala si kuda hitam.

Tahukah kamu, kalau istilah kambing hitam itu sebenarnya bukan tentang warna bulu hewannya? Istilah ini aslinya berasal dari sebuah ritual kuno yang sangat harafiah, di mana satu ekor kambing harus menanggung dosa seluruh penduduk kota. Ribuan tahun lalu, ada sebuah tradisi bernama ritual scapegoat. Saat hari penghapusan dosa, seorang pemuka agama akan meletakkan tangannya di atas kepala seekor kambing sambil membacakan semua kesalahan dan kejahatan rakyatnya. Tujuannya untuk memindahkan semua energi negatif atau dosa tersebut secara simbolis ke si kambing. Setelah itu, kambing itu dilepaskan sendirian ke padang pasir yang sangat jauh agar dosa-dosa tadi tidak kembali ke kota. Fakta uniknya, di bahasa aslinya tidak ada kata hitam. Mereka hanya menyebutkan scapegoat atau kambing yang terlepas. Istilah ini berubah menjadi kambing hitam di Indonesia karena secara budaya kita sering mengaitkan warna hitam dengan hal-hal yang buruk, sial, atau gelap. Jadi, kambing yang menanggung beban kesalahan itu kita sebut sebagai si kambing hitam. Meskipun ritual aslinya sudah tidak dilakukan, perilaku manusianya ternyata masih sama sampai sekarang. Kita sering mencari satu orang untuk disalahkan supaya kelompok kita terlihat bersih dan suci. Istilah ini bertahan selama ribuan tahun karena memang lebih mudah menyalahkan seekor kambing daripada mengakui kesalahan sendiri.

Ada lagu lama yang baru diputar beberapa detik saja, tapi langsung membawa ingatan ke masa tertentu. Menurut penelitian psikologi dari University of Southampton, musik punya hubungan kuat dengan memori dan emosi. Lagu yang sering didengar pada masa tertentu dapat tersimpan lebih dalam di otak dan memunculkan kembali suasana, tempat, bahkan perasaan saat itu. Itulah sebabnya lagu lama sering terasa lebih dekat dari sekedar musik biasa. Karena terkadang yang kembali bukan hanya nadanya, tapi juga potongan kenangan di dalamnya. Dan musik diam-diam menyimpan cerita yang tidak pernah benar-benar hilang.

pernah dengar anggapan kalau sering minum air dingin bisa bikin perut buncit? Menurut penjelasan kesehatan dari Cleveland Clinic dan berbagai kajian gizi, hingga saat ini belum ada penelitian ilmiah yang membuktikan air dingin menyebabkan lemak menumpuk di perut. Air putih, baik dingin maupun hangat, tetap tidak mengandung kalori. Perut buncit lebih dipengaruhi pola makan berlebih, kurang bergerak, dan kebiasaan hidup yang tidak seimbang. Jadi yang perlu diperhatikan bukan suhu airnya, melainkan pola hidup kita sehari-hari. Karena tubuh sehat dibentuk oleh kebiasaan, bukan sekedar dingin atau hangatnya minuman.

Sensasi nyut-nyutan di kepala setelah makan es krim atau terlalu cepat ternyata punya nama ilmiah, brain freeze. Menurut penjelasan dari Harvard Medical School, rasa dingin mendadak di langit-langit mulut membuat pembuluh darah di sekitar kepala bereaksi cepat. Perubahan inilah yang memicu rasa sakit singkat di kepala. Meski terasa mengganggu, brain freeze biasanya hanya berlangsung beberapa detik dan tidak berbahaya. Sebuah reaksi kecil dari tubuh yang mengingatkan bahwa bahkan menikmati es krim pun ada seninya. Kadang hal sederhana juga bisa membuat kepala kaget sejenak.

Luka mungkin meninggalkan bekas, tapi ia juga menjadi saksi bahwa engkau pernah cukup kuat untuk bertahan.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Rabu, tanggal 8 Juli tahun 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, programan 1 FM 87,9 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran edisi hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Dari kawasan Jalan Dr. Wahidin, Studio Rosoda 54 Tuban, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

FM Lobang 7,91 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat menjalankan aktivitas pagi hari Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini menemani Anda di Tuban pagi ini pendengar, sama nanti menjelang Tuban siang ini pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Nisotul Hasanah, senang rasanya bisa kembali menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin, Sudirohusodo 54 Tuban. Kita akan awali Tuban pagi ini bersama program Mutiara Pagi, edisi hari Kamis 9 Juli 2024. Kami hadirkan untuk Anda merotal surat Al-Fatihah dan juga surat Al-Ahzab ya pagi hari ini, yang mana akan kita bahas nanti isi kandungan dari surat Al-Ahzab. Sebelumnya kita akan ikuti terlebih dahulu kedua surat itu. Dan nanti kami juga akan sajikan untuk Anda komposisi lagu religi untuk pagi hari ini. Sampai nanti menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat pendengar, kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Masih menemani Anda di Mutiara Pagi edisi hari Kamis ya pendengar, sebelum kita ikuti Warta Pagi untuk pagi hari ini ya, kita akan kulik sejenak terkait dengan isi kandungan dari surat Al-Ahzab yang sudah kita bahas sebelumnya pendengar. Ada beberapa isi yang akan kita kulik ya, seperti itu ada 5 dari surat Al-Ahzab yang termasuk golongan surat Madaniyah dalam Al-Quran. Dari artinya adalah golongan bersekutu yang terdiri dari 73 ayat. Jadi dinamai Al-Ahzab karena mengabadikan kisah perang Ahzab, perang Khandaq atau perang Parit, di mana berbagai suku Arab yang dan juga Yahudi bersatu mengepung kaum muslimin di Madinah. Jadi secara garis besar isi kandungan utama dari surat Al-Ahzab ini adalah peristiwa perang Ahzab pendengar. Jadi mengabadikan kedahsyatan perang Ahzab. Dan dipaparkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana ketakutan yang luar biasa melanda kaum muslimin. Dan peperangan ini akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin melalui bantuan malaikat dan angin topan yang dikirim Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat ini juga ada isi dari salah satu ayat paling populer ya, yaitu ayat ke-21 yang menegaskan bahwa pada diri Nabi Muhammad terdapat suri teladan yang sangat baik atau uswatun hasanah bagi umat Islam dalam segala aspek kehidupan. Kemudian juga aturan hukum terkait keluarga Nabi seperti larangan mengadopsi anak angkat sebagai anak kandung, kemudian hak dan kewajiban istri-istri Nabi, serta status Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup para nabi. Kemudian ada juga amanah manusia pada ayat 72 yang menjelaskan bahwa tugas agama dan tanggung jawab sebagai khilafah, sebagai khalifah pernah ditawarkan kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Namun semua menolak karena takut berkhianat. Tapi manusia bersedia memikulnya. Dan dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pedoman hidup bagi muslim seperti perintah berkata jujur dan benar, larangan bagi wanita untuk berhias berlebihan layaknya zaman jahiliyah, serta balasan bagi orang-orang mukmin yang taat dan orang-orang munafik.

Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, pendengar kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Pagi dari program 1 RRI Surabaya. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sari Berita. Pada semester 1 2026, jumlah korban penipuan online yang melapor ke OJK mencapai 22.206 dan OJK memblokir 557.000 rekening. Perusahaan pembiayaan mulai mencatat lonjakan pengajuan pinjaman dengan jaminan BPKB kendaraan menjelang dan saat tahun ajaran baru. Pendengarin Lawarta Pagi selengkapnya edisi Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini, pendengar, pada semester tahun 1 2026, jumlah korban penipuan online yang melapor ke OJK mencapai 22.206 dan OJK memblokir 557.000 rekening. Ermina Jen melaporkan.
2: Otoritas Jasa Keuangan OJK semakin gencar melakukan pemberantasan aktivitas keuangan ilegal dan penipuan daring melalui Satgas Pasti dan Indonesia Anti-Scam Center. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Diki Kartikoyono, mengatakan, sejak 1 Januari hingga 30 Juni 2026, pihaknya telah menerima 22.206 pengaduan terkait entitas ilegal. Dari jumlah tersebut, 19.169 pengaduan mengenai pinjaman online ilegal. Ia mengatakan melalui Indonesia Anti-Scam Center bahwa penindakan ini dilakukan lebih cepat, di mana sampai dengan 30 Juni 2026 jumlah laporan yang diterima sebanyak 267.607 laporan. Hasilnya jumlah rekening yang dilaporkan ini mencapai 443.220 rekening dan yang sudah diblokir ini mencapai 557.751 rekening. Banyaknya jumlah rekening yang diblokir oleh OJK ini, menurutnya karena merupakan hasil dari pengembangan laporan. Selain itu, total dana korban yang sudah diblokir saat ini mencapai 674,1 miliar rupiah.
3: OJK berkomitmen untuk terus melakukan pemberantasan kegiatan keuangan ilegal, di mana sejak 1 Januari hingga 30 Juni 2026, OJK telah menerima 22.206 pengaduan terkait entitas ilegal. Satgas Pasti menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan menghentikan 951 entitas pinjaman online ilegal, 238 penawaran investasi ilegal, 27 gadai swasta ilegal, serta 2 aktivitas keuangan ilegal lainnya di sejumlah situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat. Kami juga saat ini tengah terus mendalami upaya untuk mendevelop sebuah aplikasi anti-scam, tentunya pada waktunya nanti kami akan sampaikan kepada masyarakat.
2: Diki menambahkan OJK juga terus berkoordinasi dengan kepolisian untuk mendukung proses penindakan hukum serta menghimbau masyarakat untuk selalu menerapkan prinsip legal dan logis sebelum melakukan investasi. Ermina melaporkan.
0: Perusahaan pembiayaan mulai mencatat lonjakan pengajuan pinjaman dengan jaminan BPKB kendaraan menjelang dan saat tahun ajaran baru. Yanuar Fahmi melaporkan.
4: Perusahaan pembiayaan mulai mencatat lonjakan pengajuan pinjaman dengan jaminan BPKB kendaraan menjelang dan saat tahun ajaran baru. Kebutuhan biaya sekolah dan kuliah menjadi alasan utama masyarakat mengajukan pembiayaan menggeser kebutuhan lain seperti modal usaha maupun pembiayaan pranikah. Unit Head Marketing FF Group Cabang Sidoarjo Muhammad Rizal mengatakan hingga saat ini jumlah pengajuan pinjaman meningkat sekitar 15% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.
5: Untuk periode yang sama ya, dari tahun lalu itu dari total per hari ini ya ada kenaikan di 15% untuk konsumen yang masyarakat yang mau mengajukan pinjaman dana. Ya kebanyakan itu kalau disurvei dananya keperluannya buat apa, itu kebanyakan konsumen memang untuk saat ini bilangnya untuk biaya operasional administrasi sekolah. Nah, untuk kalau dan lain-lain untuk yang biasanya dibuat untuk biaya pernikahan atau buat modal usaha itu cuma 2-3%.
4: Salah seorang peminjam, Didi Fikri, mengaku mengajukan pinjaman dengan jaminan BPKB untuk memenuhi kebutuhan pendidikan kerabatnya. Dana tersebut digunakan membayar uang pangkal, perlengkapan sekolah, serta kebutuhan administrasi lainnya.
6: Ya sebenarnya bukan saya sendiri, Mas, ada teman gitu ya, teman saya kerap lah. Itu gimana namanya kebutuhan, butuh biaya buat anaknya sekolah. Ya yang ada apa dulu wong, faktanya dia kerjanya juga enggak cukup untuk memenuhi kebutuhan itu.
4: Ia berharap cicilan pinjaman tersebut dapat diselesaikan tepat waktu seiring pendapatan keluarganya tetap stabil. Menurutnya, keputusan memanfaatkan pembiayaan dilakukan setelah mempertimbangkan kemampuan membayar agar tidak memberatkan kondisi keuangan keluarga. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pemkab Kediri belum memiliki aturan yang terintegrasi terkait sistem nasional yang mengatur pengaturan usaha hiburan dan rekreasi. Ayu Citra melaporkan.
7: Untuk meningkatkan ketertiban masyarakat, maka pada saat ini Pemkab Kediri mengagas penyusunan raperda usaha hiburan dan rekreasi. Menanggapi hal itu, anggota tim penyusun naskah akademik dan raperda dari Universitas Kadiri di Kediri, Alfa Fajrul Hikmah, mengatakan bahwa kebutuhan pembentukan perda ini muncul dikarenakan memang regulasi yang ada saat ini belum mampu mengakomodasi perkembangan usaha hiburan dan rekreasi yang kini semakin dinamis di Kediri. Sebab hingga saat ini, Kabupaten Kediri hanya memiliki peraturan bupati yang belum mampu menjangkau seluruh bentuk usaha hiburan maupun sistem perizinan terbaru yang telah terintegrasi secara nasional.
8: Sejauh ini kami hanya memiliki di peraturan bupatinya saja, namun ternyata tidak dapat menaungi semua kebutuhan usaha-usaha hiburan dan usaha rekreasi yang ada di Kabupaten Kediri. Sehingga memang setelah kami lihat datanya, setelah kami wawancara bersama Dinas Pariwisata dan lain-lain, kami rasa memang perlu pembentukan rancangan peraturan daerah untuk menaungi usaha rekreasi dan hiburan.
7: Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Kediri, Reva Septia Astriana, menyebutkan bahwa penyusunan raperda kali ini dilatar belakangi oleh semakin berkembangnya usaha hiburan di wilayah ini, termasuk hingga menjangkau area pedesaan.
9: Inisiasi raperda terkait hiburan dan rekreasi, ya. Mungkin beberapa waktu yang lalu sempat ada kejadian, ya, ada yang karena minuman-minuman keras, jadi di salah satu tempat hiburan di Kabupaten Kediri. Ini kan juga menjadi perhatian kita untuk bisa menginisiasi raperda ini. Kemudian sekarang juga banyak hiburan-hiburan mulai dari tingkat desa-desa tuh banyak, ya. Enggak cuma tempat-tempat yang besar aja, tapi di pelosok-pelosok juga banyak yang patut kita untuk awasi lah, ya.
7: Penyusunan naskah akademik raperda tersebut dipastikan selesai pada Agustus 2026. Tak hanya itu, raperda ini juga sekaligus diwujudkan untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja, terutama dari kalangan perempuan yang banyak mencari nafkah di sektor hiburan dan rekreasi. Ayu Citra melaporkan.
0: Aksi demo di Kabupaten Lamongan menuntut evaluasi total tata kelola dan transparansi makan bergizi gratis atau MBG. Berikut laporan Farin Regi.
10: Sejumlah LSM di Lamongan menggelar aksi unjuk rasa untuk menyuarakan evaluasi terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis di depan kantor Pemkab Lamongan kemarin. Meski mendukung program strategis nasional tersebut, masa menilai tata kelola pelaksanaannya masih perlu banyak perbaikan. Ketua Satgas MBG Kabupaten Lamongan, Muhammad Talikan, menuturkan kritiknya disampaikan masyarakat menjadi masukan penting bagi penyempurnaan program. Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan MBG di Lamongan masih berada di tahap awal, sehingga evaluasi secara berkala memang diperlukan agar kualitas layanan terus meningkat.
11: Tentu aspirasi ini baik, karena yang disampaikan yang pertama, ya, bagaimana tata kelola MBG ini perlu ada evaluasi. Memang kita pahami bahwa dalam pelaksanaan kegiatan MBG satu tahun ini kan masih permulaan, memang perlu evaluasi-evaluasi. Kemudian transparansi, ini yang juga sangat transparansi, baik itu wujud daripada MBG ini kepada anak-anak, mulai isinya, penampilannya, dan sebagainya.
10: Perwakilan massa, Ahmad Zaini, menyampaikan bahwa pihaknya meminta Satgas MBG Lamongan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi dan tata kelola program.
12: Jadi begini, tata kelola yang tidak sesuai itu satu, terkait masalah perihal kebersihan aja sudah kita temukan itu sangat-sangat tidak layak untuk disajikan untuk makanan anak Indonesia atau anak-anak kami yang dianggap itu adalah makanan bergizi gratis. Dari segi kebersihan saja saya sudah tahu itu tidak sesuai.
10: Saat ini terdapat sekitar 170 SPBG di Lamongan. Pemerintah daerah berkomitmen mengamankan pelaksanaan program nasional tersebut, sembari terus menyampaikan berbagai masukan agar kualitas layanan MBG semakin baik. Varian Raki melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya, pendengar, kontroversi kepemimpinan wasit pada laga babak 16 besar Piala Dunia 2026 antara Mesir dan Argentina terus menuai sorotan. Berikut laporan Oni Arianto.
13: Kontroversi kepemimpinan wasit pada laga babak 16 besar Piala Dunia 2026 antara Mesir dan Argentina terus menuai sorotan. Salah satunya dari pengamat sepak bola nasional Alif Safiar. Rabu siang, Alif Safiar menyoroti kekalahan Mesir 2-3 dinilai memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan sepak bola dunia. Alif Safiar juga menilai dugaan praktik mafia sepak bola di ajang sebesar Piala Dunia yang memang sulit dibuktikan. Namun Alif Safiar menilai sejumlah keputusan wasit memunculkan pertanyaan publik. Menurut Alif Safiar, kritik terhadap pertandingan tersebut tidak hanya datang dari dirinya. Sejumlah legenda dan tokoh sepak bola internasional juga disebut mempertanyakan keputusan wasit yang dianggap merugikan Mesir.
14: Nah sekarang indikasi itu memang sulit dibuktikan, tetapi kan dunia sekarang sudah mulai gerah melihat kejadian-kejadian yang tidak masuk di akal legenda sepak bola. Yang bicara kan banyak, ada Jurgen Klopp, ada Paul Scholes, Thierry Henry, apa banyak yang bicara bahwa Mesir itu dirampok kemenangannya. Okay. Itu banyak, semua orang bicara, ya kan? Seluruh dunia mengecam. Sekarang apakah ini akan terus berlanjut? Bahaya buat FIFA, bahaya buat sepak bola.
13: Laga Argentina melawan timnas Mesir memang diwarnai sejumlah keputusan wasit dan VAR yang memicu protes keras dari kubu timnas Mesir. Pelatih Hossam Hassan bahkan menyampaikan kritik terbuka terhadap kepemimpinan wasit usai timnya tersingkir dari ajang Piala Dunia 2026. Oni Arianto melaporkan.
0: Sekretariat Dewan Jawa Timur menggelar nonton bareng Piala Dunia babak semifinal dengan menggandeng pelaku UMKM dan hadirkan pemain legenda Persebaya. Informasinya disampaikan Ani Asana.
15: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur DPRD Jatim menggelar kegiatan nonton bareng nobar semifinal Piala Dunia 2026. Masyarakat Kota Surabaya dan sekitarnya diajak merasakan langsung atmosfer pertandingan di Gedung Indrapura Surabaya. Sekretaris Dewan Jatim Muhammad Ali Kuncoro menjelaskan, tidak hanya sekedar mengajak untuk nobar sepak bola, tetapi Setwan Jatim juga menggandeng pelaku UMKM makanan dan minuman. Selain itu juga mengundang salah satu legenda sepak bola Persebaya.
16: Maka kami himbau, kami mengajak bagi para pecinta bola di seluruh Jawa Timur, khususnya yang ada di Kota Surabaya, berkenan untuk turut hadir, meramaikan, karena ini bagian dari kebersamaan, bagian dari silaturahmi, dan bagian untuk juga menggerakkan sektor UMKM yang ada di Kota Surabaya.
15: Kegiatan nobar semifinal Piala Dunia 2026 di Gedung Dewan Jati mendapat sambutan positif dari warga Surabaya, salah satunya Rahardi Soekarno. Ia menilai kegiatan ini dapat mengubah persepsi publik bahwa DPRD Jatim terkesan elitis menjadi populis.
17: Ini sangat bagus menurut saya, apalagi juga menggandeng pemain legenda Persibaya Ustaz Nawawi dan juga ada pelibatan UMKM. Jadi kesan DPRD Jatim elitis itu mungkin bisa terhilangkan kan sendirinya dan bisa menjadi populis.
15: Kegiatan nobar sendiri akan digelar dua hari berturut-turut, yakni tanggal 15 dan 16 Juli dini hari, waktu Indonesia Barat. Setwan Jatim siapkan 1.000 kuota untuk masing-masing nobar pertandingan semifinal tersebut. Ani Hasana melaporkan.
0: Memperkuat ekosistem olahraga, Universitas Negeri Surabaya akan masukkan sport intelligence dalam perkuliahan. Faris Yarbo melaporkan.
18: Universitas Negeri Surabaya berencana memasukkan sports intelligence sebagai salah satu materi perkuliahan. Hal ini dianggap penting untuk mendongkrak prestasi Indonesia di bidang olahraga. Dijelaskan Profesor Gigi Siantoro, Wakil Dekan 1 FIKK UNESA, Sport Intelligence bermanfaat merancang persiapan untuk mencapai prestasi dengan tepat dan efisien. Karena itu, mata perkuliahan Sport Intelligence ini rencananya akan dilaksanakan pada program S2 Kepelatihan Olahraga dan S2 Ilmu Keolahragaan.
19: Mana di sana kita akan masukkan keilmuan tentang rumus ilmu baru tadi sport intelligence. Jadi di dalam program kami sebenarnya sudah ada analisis kebijakan pemerintahan, tapi sport intelligence, intelligence ini bagian dari suatu proses olahraga prestasi, bagaimana kita bisa mendapatkan data-data dari pesaing-pesaing kita di tingkat internasional.
18: Sementara itu, Ketua KONI Pusat, Marciano Norman mengatakan, sport intelligence menjadi sebuah strategi baru dalam perkembangan olahraga saat ini. Melalui buku yang diluncurkan, diharapkan dapat menjadi panduan untuk memperkuat pembinaan.
20: Sport intelligence ini intinya adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas kolaborasi kita, membekali pelaku olahraga dalam hal ini pimpinan cabang olahraga, pelatih maupun atlet, untuk kita bisa secara akademik membaca kekuatan lawan sehingga kita bisa mempersiapkan bagaimana kita menghadapi mereka.
18: Dengan penerapan sport science, Marciano berharap pembinaan berjalan maksimal sehingga dapat berbuah prestasi gemilang.
21: Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, dengan berakhirnya informasi dari Faris Syarbu, maka usah sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Dengan terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban pagi ini, pendengar, kita update informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya ya di pagi hari ini. Sampai nanti menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita juga akan update bersama informasi perkiraan cuaca untuk hari Kamis ini, 9 Juli 2026. Dari wilayah Tuiri Wetan, pendengar, Kecamatan Meraura, Kabupaten Tuban, yang melayangkan protes keras terkait keberadaan kadang ayam milik badan usaha milik desa atau BUMDES Gemah Ripah di wilayah mereka. Sejumlah warga desa Tuiri Wetan menuntut agar kandang tersebut segera direlokasi karena dinilai menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan dan kenyamanan lingkungan akibat serangan lalat. Kuasa hukum masyarakat Subagir mengungkapkan bahwa keberadaan kandang yang telah beroperasi selama 3 bulan tersebut sangat meresahkan. Menurutnya dampak negatif tidak hanya dirasakan oleh penghuni sekitar 50 rumah yang berdekatan dengan lokasi, tetapi juga mengganggu aktivitas UMKM dan lingkungan lembaga pendidikan. Senada dengan hal tersebut, salah satu warga terdampak, Haryadi, juga mengaku bahwa masyarakat merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan kandang. Jadi bahkan sebelum itu ia mengaku bersama warga lainnya telah mendatangi langsung kantor desa untuk menyampaikan aspirasi. Namun segala masukan yang diberikan oleh mereka tidak menghasilkan solusi apapun dan hingga akhirnya kandang ayam itu tetap didirikan. Ditambah salah satu pedagang kuliner di sekitar lokasi, pemilik warung Mbak Rum mengaku mendapatkan keluhan dari para pembeli karena banyak lalat yang berkeliaran. Menanggapi keluhan tersebut, Direktur BUMDES Gemah Ripah Sagaf membantah jika pihaknya tidak melakukan sosialisasi. Ia mengklaim bahwa sebelum pembangunan dimulai, pihaknya telah mendatangi rumah warga dalam radius 100 meter, serta mengundang warga ke kantor desa. Terkait keluhan sanitasi, Sagaf menegaskan bahwa pihaknya telah menjalankan prosedur pembersihan secara rutin. Dan menyikapi polemik ini, pendengar, anggota DPRD Kabupaten Tuban Dapil Meraura Siswanto juga menegaskan jika peran Dewan hanyalah sebagai fasilitator mediasi bagi kedua belah pihak. DPRD juga telah menghadirkan perwakilan dari Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan, serta Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Perikanan untuk melakukan survei lokasi secara langsung. Siswanto berharap permasalahan ini dapat segera ditemukan titik temu melalui kesepakatan bersama, termasuk mempertimbangkan opsi relokasi jika diperlukan. Namun ia juga menegaskan bahwa jika musyawarah tidak menghasilkan solusi, maka jalur hukum menjadi opsi terakhir. Jadi dari hasil musyawarah bersama, telah disepakati agar kandang ayam tersebut direlokasi dengan tenggat waktu antara 5 sampai 7 bulan, sembari menunggu lokasi pengganti yang dirasa lebih tepat.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Pendengar menemani Anda di Tuban pagi ini, kita akan update segera ya informasi perakiraan cuaca dari BMKG Kabupaten Tuban. Untuk pagi hari ini 9 Juli 2026, tepat untuk pukul 7 hingga 24 jam ke depan.
1: Selamat pagi, assalamualaikum sobat cuaca semua. Semoga para pendengar setia senantiasa dalam keadaan sehat serta diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Baik, kali ini dari Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban bersama saya Bahar Abdullah yang akan menyampaikan info perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Tuban yang berlaku 24 jam mulai hari ini, Kamis 9 Juli 2026 pukul 07.00 WIB. Dan berikut ini informasinya. Secara umum, kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Tuban diperkirakan cerah sepanjang hari di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Tuban. Kemudian untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udaranya berkisar antara 47 hingga 93%. Sedangkan untuk perakiran anginnya, secara umum bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 18 km per jam. Dengan kondisi cuaca yang sangat kering ini, masyarakat diimbau waspada terhadap bencana kekeringan, termasuk kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu, hindari aktivitas pembakaran sampah atau membuang puntung rokok sembarangan. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk bijak dalam menggunakan air bersih. Baik, demikian informasi perakiraan cuaca dari Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban. Semoga bermanfaat. Jangan lupa update terus info cuaca dari BMKG dan sampai jumpa di info cuaca selanjutnya.

Pendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita bersama program 3 RRI Pendengar untuk nanti kembali update informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bank Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat.
1: Yang kedua, setelah ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB.
2: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Menteri Ekonomi Kreatif menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil, bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, mengatakan penguatan dolar tersebut turut menekan mata uang di berbagai negara, termasuk negara berkembang. Namun menurutnya kinerja rupiah masih relatif lebih baik dibandingkan sejumlah mata uang emerging market lainnya. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil